0: tebal tipis, bagaimana ritme ataupun kerapihan dalam bertilawah. Mad dua harakat, semuanya dua harakat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Empat harakat harus konsisten, empat harakat tersebut baik di awal, di tengah, sampai dengan akhirnya. Sering dijelaskan secara berulang. Orang yang serius ketika belajar, dia akan berusaha mempraktekannya ketika bertilawah. Setiap dia bertilawah, pasti akan dipraktekan. Oh, tadi sudah disampaikan huruf sad, meskipun dia berharakat kasrah, tetap tebal. Tetap aja ketika seorang ditegur lagi. Ini artinya apa? Kesungguhannya kurang. Berusaha sungguh-sungguh ketika memperhatikan, memahami. Kemudian sungguh-sungguh pula ketika mempraktekkan. Ya. Apalagi ya secara khusus lagi para santri. Ini memang jadwalnya santri. Ya. Secara khusus para santri memang alhamdulillah. Syuf. Alhamdulillah punya waktu banyak untuk bertilawah. Itulah kenapa para santri itu sangat diharapkan perubahan kepada yang baik itu lebih signifikan, lebih cepat lagi. Karena sangat sering bertilawah. Memiliki waktu yang cukup banyak untuk bertilawah. Sehingga kalau dikatakan orang yang punya waktu banyak untuk berlatih, dia memiliki peluang lebih besar untuk menjadi mahir. Begitu tidak? Iya. Orang yang punya peluang lebih banyak, orang yang punya waktu lebih banyak untuk berlatih, harusnya dia punya peluang lebih besar untuk menjadi mahir, untuk menjadi ahli. Maka ini sangat bergantung kepada kesungguhan yang kita miliki. Percuma waktu yang banyak, tapi memang kesungguhannya tidak betul-betul tinggi, ya maka akan percuma. Banyak waktu yang akan terbuang secara sia-sia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian mungkin yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiru tubu laik. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syaikh Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul baik dari orang jauh termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang apa kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita. Tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba jadi masalah yang muncul dari siapa?

0: siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini. Keluar dari dunia, sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah. Jatahnya diberikan kepadanya. Fattakullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inistabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi masih aku umat Nabi SAW. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wa-Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wa-Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah, dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah, ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Mohon nasihat untuk saya, masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. penghibur di saat lelah penat lihat anak lucu begitunya, lucu kasep bodas gitu, emang turunan itu menghibur banget gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat, diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng. Anak merak kekuncungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang.
4: Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar ya, dosa besar.
3: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu, farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, man kanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya. Jadi itu di luar sholat,
2: jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, di

0: kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umrah atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung berallahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholat. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, enggak akan masuk surga. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong. Walaupun hanya sebesar debu. Wah kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah. Ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat. Buat mereka yang suka sombong.
2: Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nolak. Makanya 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus berangkat. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih saat itu. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Saat mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata saat? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kali. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan ana kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzihum fi sholatihim khusyun. Terus walidnahum anillahi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Hei, ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailun lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Yang sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi enggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu namanya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi. وصلاته في سوقه بدءا وعشرين درجة. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma ata almasjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengenai ustaz, mengenai kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Teman ya, cak cok ya. Jenengan ini sedang didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai qomat dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapinya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Iya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Iya. Tahu ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wongso apa? Wis apa ge sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu masjid ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa wis terserah lah robana atina apa-apa. Di bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, nek sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Katsir, ay yuwafiqum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbu lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan li annal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid, kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat, kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, Umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10, datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik, itulah kesabaranku di dalam menunggu di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahlih, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh, hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi, ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak, siapa riwayatnya, selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu, ya. Adapun yang lain, ini ayatnya, menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia beristihad sendiri. Ini ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasa ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah ya, afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allahu 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah? Ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutafa wal mutabadilina fiyya.

0: untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. "Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi?" Kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, "La, tidak." "Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala." Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan

0: Dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, "Omal jamaah, apa jamaah itu?" "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpame Al-Maturidiyah. Seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir. tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis, kulluha finar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
0: Salah satu di antara hadis yang menerangkan
2: orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yarda lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yaskhatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
4: Salurkan donasi
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian khusus muslimah. Tema yang kita akan usung sekarang adalah medan jihad yang hakiki bagi seorang wanita muslimah. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan manusia terbaik, para wanita terbaik, yaitu para istri Nabi alaihi salatu wasalam dan para wanita muslimah yang solihah lainnya, untuk menetap di rumahnya masing-masing. Dan itulah medan perjuangan jihad dan aktivitas yang hakiki bagi para wanita muslimah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian diam di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Diamnya wanita di rumah mesti menjadi tempat terbaik bagi mereka, tempat ternyaman, tempat yang paling tenang, dan tempat yang paling menyenangkan bagi para wanita. Tak boleh ada rasa bosan atau umpamanya bete atau umpamanya jemu dan jenuh berada di dalam rumahnya. Sebagian ahli qiraat membaca ayat ini dengan difathahkannya huruf qaf wa qarna. Qarna umumnya bacaan para ahli qiraat di Madinah dan sebagian para ahli qiraat di Kufah dengan makna iqrarna, dengan makna menetaplah kalian, tinggallah kalian, diamlah kalian. Makna al-qarar, al-istiqrar wal-iqamah da'imah min ghairi tahawulin au intiqal. Makna al-qarar itu tinggal selama-lamanya di dalam rumah tanpa berpindah. Ini sebagian ulama membaca dengan lafal waqarna. Sebagian ulama ahli qiraat lain seperti ahli qiraat di Kufah dan juga Basrah membaca ayat ini dengan dikasrohkannya huruf qaf, bukan waqarna tapi waqirna. Makna waqirna ay kun ahla sakinati wa waqar. Jadilah kamu menjadi orang yang tenang, yang calm. Dan ayatnya sama. Dan dua jenis qiraat ini dengan dua makna yang terkandung di dalamnya menunjukkan, mendukung atau melengkapi makna satu sama lain. Bukan membedakan dua makna karena dua jenis bacaan yang berbeda, tapi bahkan saling melengkapi. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Majmul Fatawanya, kata beliau, فَهَذِهِ الْقِرَاءَةِ الَّتِي يَتَغَيَّرُ فِيهَا الْمَعْنَى كُلُّهَا حَقٌ وَكُلُّ قِرَاءَةٍ مِنْهَا مَعَ الْقِرَاءَةِ الْأُخْرَى بِمَنْزِلَةِ الْآيَةِ مَعَ الْآيَةِ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا كُلِّهَا وَاتِّبَاءُ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْمَعْنَى عِلْمًا وَعَمَلًا لَا يَجُوزُ تَرْكُ مُجِبِ إِحْدَاهُنَّ لِأَجْلِ الْأُخْرَى. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, qiraat atau cara membaca yang berbeda di sini memberikan makna yang berbeda dan semuanya benar. Masing-masing qiraah dengan qiraah lain yang berbeda cara baca memiliki makna yang saling mendukung dan saling melengkapi, taubahnya seperti satu ayat dengan ayat yang lain. Semua ayat di dalam Al-Quran maknanya saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling memberi tambahan makna. Maka wajib mengimani seluruhnya, mengikuti makna yang terkandung di dalamnya baik secara ilmu ataupun secara amal. Tidak boleh meninggalkan satu makna dengan mengambil makna yang lain. Oleh karena itulah maka di dalam ayat waqarna fi buyutikunna atau waqirna fi buyutikunna mengandung dua makna. Makna yang pertama, hendaklah para wanita itu tetap tinggal diam di rumahnya dan tidak keluar kecuali apabila ada satu keperluan yang memang harus untuk dilakukan, maka baru boleh. Adapun tanpa ada keperluan, maka hendaklah tetap tinggal di rumahnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah makna ar-rohah was-sakinah wa-tumakninah wal-waqar. Makna yang kedua adalah adanya kenyamanan, adanya kelapangan, adanya ketenangan yang dirasakan oleh para wanita ketika tinggal di rumahnya. Dan inilah rumah hubungannya dengan para wanita dalam penjelasan syariat. Ketika wanita di dalam rumahnya tidak merasa betah, tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman, berarti ada sesuatu di dalam diri atau hati atau perasaan atau pemahaman wanita tersebut yang menyimpang dari timbangan syariat, sehingga rumah yang mestinya tempat ternyaman bagi dirinya dirasa bagaikan penjara yang membelenggunya. Oleh karena itulah maka firman Allah Azza wa Jalla tentang wanita dan rumah, rumah tersebut dinisbatkan sebagai milik wanita itu dari segi pengungkapan, walaupun pada hakikatnya rumah tersebut bukanlah rumah miliknya. Mungkin rumah suaminya, atau mungkin rumah mertuanya, rumah orang tuanya, atau mungkin rumah kontrakan. Tapi oleh Allah, apapun status kepemilikan rumah yang ditempati oleh wanita tersebut, Allah tetap menyebut rumah itu sebagai rumah para wanita tersebut. Allah menyatakan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Dalah kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Allah tidak menyebut di rumah, tidak. Tidak di rumah saja, tapi dinisbatkan kepada kalian. Dan idhafatul buyut ilan nisa idhafatul tamlik. Disandarkannya penyebutan rumah kepada para wanita itu dengan makna tamlik. Makna tamlik itu hak kepemilikan seolah-olah berada di tangan para wanita, sekalipun umumnya rumah tersebut adalah milik suaminya atau milik orang tuanya atau hanya ngontrak. Tapi Allah tetap menyebut rumah kalian, karena tinggalnya seorang istri, tinggalnya seorang wanita di sebuah rumah itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Wanita tidak bisa dipisahkan dari rumahnya. Jadi idhofah tersebut, idhofah itu penyandaran. Rumah disandarkan kepada wanita, mengandung makna penghususan wanita untuk tetap tinggal di rumahnya. Berdasarkan hal itulah maka idhofah tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara seorang wanita dengan rumahnya. Dan inilah pula yang diisyaratkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari ketika menerangkan ayat-ayat tentang wanita berada di dalam rumahnya. Beliau memberi judul bab ketika membahas ayat itu dengan judul Bab Maja fi buyuti azwajin nabi wa manusiba minal buyuti ilaihin. Bab yang menerangkan tentang rumah-rumah para istri Nabi dan penisbatan rumah tersebut kepada mereka. Padahal rumah yang mereka tempati pada hakikatnya rumah itu milik Nabi sebagai suaminya. Allah menyatakan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. Tetaplah tinggal kalian, hai para wanita, di rumah-rumah kalian. Para rumah yang mereka tempati hakikatnya rumah Nabi. Sebagaimana diterangkan dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَيُّذَنْ. Janganlah kalian, hai para sahabat. Ini kepada para sahabat, kepada kaum laki-laki yang menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. La tadkhulu buyutan Nabi, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi. Itu disebut rumah Nabi, kecuali setelah diizinkan. Imam Bukhari menerangkan di dalam bab ini, annal buyut alal haqiqah hiya buyutun Nabi. Pada hakikatnya ayat tadi menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah rumah Nabi. Dengan dalil la tadkhulu buyutan nabi, jangan kalian memasuki rumah-rumah Nabi. Tapi sekalipun demikian, ketika menerangkan tentang bagaimana para istri di rumah tangganya, Allah menisbatkan rumah Nabi tersebut menjadi rumah istri-istrinya. Allah menyatakan, waqarna fi buyutikunna. Dan ini mengandung makna keterkaitan yang sangat erat antara seorang wanita dengan rumahnya, sampai-sampai rumah tersebut disebut sebagai rumah milik para wanita tersebut, walaupun pada hakikatnya rumah tersebut adalah rumah suami-suami mereka. Setidaknya ada 4 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menyebut rumah tempat tinggal para wanita itu sebagai rumahnya, walaupun hakikatnya milik suaminya. Pertama, Al-Quran Surah Yusuf ayat 23. Kata Allah, وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. Maka wanita yang tinggal di rumahnya tersebut menggoda, membujuk Nabi Yusuf agar tunduk kepada dirinya. Kita tahu kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena ketampanan beliau, sehingga majikannya yang wanita pun amat sangat kepincut, lalu menggoda, memaksa Nabiullah Yusuf agar tunduk kepada kehendak hawa nafsunya. Dia berada di rumah suaminya. Tapi walaupun rumah itu rumah suaminya, Allah menyebut وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. Wanita yang ada di rumahnya tersebut menggoda Nabi Yusuf agar tunduk kepada dirinya. Ini ayat yang pertama. Rumah tersebut rumah milik suaminya, tapi oleh Allah dinisbatkan sebagai rumah wanita tersebut dari aspek penyebutan atau pengungkapan. Kedua, Al-Ahzab 33 yang kita tadi bahas, waqarna fi buyutikunna, dan diamlah, tinggallah, tetaplah kalian hai para wanita di rumah-rumah kalian, disebut di rumah kalian. Padahal hakikatnya itulah rumah suaminya, itu Nabi SAW. Ketiga, surah Al-Ahzab ayat 34. Allah menyatakan wadhkurna ma yutla fi buyutikun, dan ingatlah oleh kalian wahai para istri Nabi ayat yang diturunkan atau dibacakan di rumah-rumah kalian, disebut di rumah kalian padahal hakikatnya itulah rumah suami mereka, rumah Nabi alaihi salatu wasalam. Keempatnya surah At-Talaq ayat yang pertama. Ketika seorang suami sudah mentalak istrinya, sudah dicerai itu, tapi masih tetap di dalam masa iddah, harus menunggu masa iddah. Selama menunggu masa iddah, wanita tersebut tidak boleh keluar dan tidak boleh diusir keluar. Pulang kamu ke rumah orang tuamu, saya sudah ceraikan kamu sana. Saat itu diceraikan, tidak boleh saat itu si wanita tersebut keluar dari rumah milik suaminya. Walaupun sudah dicerai, Allah masih tetap menyebut rumah tersebut, rumah si wanita yang sudah dicerai tersebut. Padahal hakikatnya adalah milik suaminya. Allah berfirman, La tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan kalian usir mereka. Jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah istri-istri yang sudah ditalak. Istri-istri yang sudah dicerai. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Rumah mereka, bukan rumah-rumah kalian. Ayat ini ditujukan kepada para suami yang sudah menceraikan istrinya. Allah menyatakan kepada para suami, para laki-laki itu yang sudah menceraikan istrinya, jangan kamu keluarkan para istri yang sudah kamu cerai itu dari rumah-rumah mereka. Bukan dari rumah kalian, tapi rumah-rumah mereka. Dan ini sekali lagi menunjukkan keterikatan yang kuat antara seorang wanita dengan rumah yang dia tempati, sekalipun itu rumah bukan miliknya, tapi milik suaminya. Bahkan setelah dicerai pun, di masa iddahnya masih disebut itu rumahnya. Lalu setelah Allah Azza wa Jalla menyuruh para wanita untuk tetap tinggal di rumah, Allah melarang keras para wanita untuk keluar rumah dengan tanpa keperluan, dengan berdandan menampakkan keelokan tubuhnya atau kecantikan parasnya. Allah menyatakan wala tabarrujna, jangan kalian bertabarruj. Perintah atau larangan bertabarruj ini setelah menyuruh tetap tinggal di rumah. Seolah-olah ayat waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Seolah-olah tidak tinggal di rumah dan banyak keluar dari rumah adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat. Yang menyebabkan seorang wanita bisa bertabarruj menampakkan perhiasannya, kecantikannya kepada para laki-laki. Berdasarkan hal itulah maka susunan kalimat dalam ayat ini mengandung makna pengkhususan para wanita untuk tetap tinggal di rumah dari tiga aspek, dari tiga sisi. Sisi pertama, anna ta'bir an dhalika bil qarar alladhi fihi ar-raha wal waqar was sakinah. Pertama, pengungkapan bahwa tetapnya tinggalnya para wanita di rumah, di dalamnya terkandung kenyamanan, ketenangan, dan ketenteraman. Dan itu yang dicari oleh semua orang, terlebih para wanita yang lebih dominan perasaannya daripada akal fikirannya. Untuk membahagiakan wanita, cukup nyamankan mereka, tenangkan mereka, tenteramkan mereka, mereka akan bahagia. Dan itu yang Allah ungkapkan ada di dalam rumah yang ditempati oleh wanita tersebut. Ini yang pertama. Kedua, idhafatul buyut ilaihinna lidilalati alal irtibat al-wasiq bainal mar'ah wal bait. Yang kedua, tadi sudah disinggung, dinisbatkan atau diidhafatkan atau disandarkannya atau dihubungkannya penyebutan rumah kepada para wanita, yang menunjukkan keterkaitan yang kuat antara seorang wanita dengan rumah. Dan yang ketiga, an-nahyu anittabarrujil ladzi ghaliban ma yakunul khuruj minal baiti sababan fihi aw mud'atan lah. Ketiga, adanya larangan wanita untuk bertabarruj, yang umumnya bertabarruj itu hanya bisa dilakukan ketika wanita keluar rumah, seolah-olah tidak tetapnya atau tidak tinggalnya wanita di dalam rumah tersebut termasuk salah satu di antara penyebab wanita bertabarruj. Dan inilah yang terbukti dalam kehidupan beberapa abad yang lalu sampai sekarang, di mana para wanita hanya mau berdandan, hanya mau tampil segar, tampil cantik, tampil fresh, mengenakan pakaian terbaik dan perhiasan yang dimilikinya hanya apabila mereka akan keluar dari rumah. Baru yang di rumah sepekan sekali mandi, pas mau keluar mandi dulu. Kadang ada yang ke salon dulu khusus untuk keperluan keluar. Perhiasan yang tersimpan yang tidak pernah dipakai di dalam rumah, keluar dipakai mendadak, dibongkar tempat penyimpanannya. Kemudian pakaian terbaik yang selama ini terlipat secara rapih di lemarinya tidak pernah keluar untuk dipakai, saat itu dipakai untuk keluar. Kadang sehari atau dua hari sebelumnya dicuci dulu, dipakai pewangi, setelah dijemur kering, masih wangi karena pakai pewangi, pas disetrikanya disemprot lagi pakai pewangi, setelah disetrika beres dipakai, disemprot lagi pakai parfum. Untuk apa? Untuk kepentingan keluar rumah. Dari semua penjelasan tadi, jelaslah bahwa tetapnya wanita di dalam rumah merupakan sesuatu yang asal, sesuatu yang mesti, yang harus setiap para wanita memperhatikan hal ini dan bersungguh-sungguh menerapkan hal ini. Dan setiap wali atau siapapun lelaki yang bertanggung jawab terhadap wanita itu menerapkan, menanamkan hal ini kepada para wanita dan memberikan penjelasan tentang tempat terbaik bagi wanita itu berada di dalam rumah. Dan inilah yang juga diisyaratkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kharajat saudah ba'dama duribal hijab lihajatiha. Fakanat imra'atan jasimatan la takhfi ala ma ya'rifuha. Faraaha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqal, ya saudah, amma wallahi ma takhfina alayna. Fanzuri kaifa takhrujin. Qalat, fankafat raji'ah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baiti. وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. Kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu saat saudah pada malam hari keluar. Setelah turunnya ayat tentang hijab, keluarnya pasti di hijab. Dia keluar untuk sebuah keperluan yang harus. Dia seorang wanita yang berbadan besar, sehingga tidak asing, tidak tersembunyi bagi semua orang yang mengenalnya. Asal melihat postur tubuhnya, orang-orang tahu itu saudah. Saudah itu salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihatlah saudah ini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu ditegur, "Hei saudah, demi Allah, engkau tidak samar bagi kami. Perhatikan bagaimana kamu keluar. Kenapa kamu keluar?" Maka bersegeralah saudah pulang. "Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu ada di rumahku. Beliau lagi makan malam. Dan di tangannya ada sepotong daging. Masuklah saudah ke rumahku." Lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku keluar dari rumah untuk satu keperluan." Tapi Umar berkata, "Demikian, demikian, dan demikian." Maka kata Aisyah, "Allah Azza wa Jalla memberi wahyu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Sementara dagingnya masih ada di tangannya, tidak diletakkan dan juga tidak disuapkan." Setelah selesai wahyu turun, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, "Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian untuk keluar dari rumah kalau ada keperluan." Hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dalam dua kitab sahihnya, dengan sanad yang sahih. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasalam yang menyatakan, "Innahu qad udhina lakunna an takhrujna lihajatikunna." Sungguh telah diizinkan bagi kalian untuk keluar kalau ada keperluan, menunjukkan bahwa izin untuk keluar itu diikat dengan adanya keperluan. Maka kalau tidak ada keperluan, tidak diizinkan untuk keluar. Dan ini menunjukkan bahwa tetapnya tinggalnya wanita hanyalah di rumahnya. Dan keluar dari rumah adalah sesuatu yang boleh dilakukan bila ada keperluan yang diizinkan oleh syariat. Dari sinilah kita melihat bahwa tempat ternyaman, tempat yang paling tenang, bahkan tempat terbaik, terafdol bagi seorang wanita adalah berada di rumahnya. Dan siapa saja wanita yang mengimani ayat ini, meyakini keutamaan tetap tinggal di rumah, maka mereka akan merasakan ketenangan, kenyamanan, ketentraman ketika mereka berada dalam rumah. Dan ketika keluar dari rumah walau ada untuk ada keperluan yang harus, maka ketenangan tersebut hilang atau minimal berkurang. Bisa muncul keresahan, rasa risih, rasa tidak nyaman karena keluar dari rumah. Ada banyak faedah tetap tinggalnya wanita di rumah. Dan faedah ini bukan hanya untuk si wanita tersebut, tapi juga untuk keluarganya dan untuk masyarakat di sekitarnya. Apa saja faedah tersebut? Faedah pertama adalah, dan inilah faedah yang paling agung, yang paling tinggi nilainya, yaitu ta'atullah maulaha wa rasulihi al-jalibah li ridwanillahi wa taufiqihi wa tasdidihi. Pertama, faedah yang pertama adalah mengaplikasikan ketaatan kepada Allah sebagai penciptanya, juga ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam yang bisa mengundang turunnya keriduan, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang paling agung. Tetapnya wanita di rumah adalah ibadah yang sangat agung karena mentaati perintah Allah wa qarna fi buyutikun. Faedah yang kedua, at-tawafur ala ri'ayati zauj wa tafaqqud li mawadi ridah wa ghadabihi wa ihtiyajatihi wal qiyami biwajibatiha nahwahu. Kedua, lebih bisa memelihara, menjaga, memperhatikan, menunaikan hak-hak suaminya. Dia bisa meraih keriduan suami dan menghindarkan kemurkaan suami. Memenuhi seluruh kebutuhan suami, melaksanakan seluruh kewajiban istri di hadapan suaminya. Saking besarnya hak-hak suami atas diri istrinya. Karena itulah keberadaan wanita di dalam rumah merupakan medan jihad pokok bagi dia dan sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki ke medan perang menghadapi musuh dari kalangan orang-orang kafir. Seorang wanita muslimah di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Ahli bicara dia. Dia sering menjadi utusan para wanita untuk bertanya banyak tentang agama ini kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Suatu saat dia diutus oleh para wanita menghadap ke Nabi alaihi salatu wasalam untuk bertanya tentang suatu. Nabi saat itu berada di tengah-tengah sahabatnya. Lalu berkata Asma, "Ya Rasulullah, inni Rasulu mawarai minan nisa." Wahai Rasulullah, aku ini utusan para wanita yang ada di belakangku. Inna allaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa'amanna bik wa taba'nak. Sesungguhnya Allah mengutus engkau kepada laki-laki dan juga para wanita, kami juga para wanita iman kepadamu dan mengikutimu. Wa innar rijala fudilu bisolatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihadi fi sabilillah. Tapi para wanita diberi para laki-laki diberi keutamaan yang tidak diberikan kepada para wanita. Dengan cara diwajibkannya sholat Jumat, wanita tidak. Mengurus jenazah sampai ke pemakaman, wanita tidak. Dan juga jihad di jalan Allah, wanita tidak. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Dan ketika para laki-laki pergi ke medan jihad, kamilah para wanita yang menjaga anak-anak mereka dan harta-harta mereka. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah kami memperoleh pahala yang sama dengan jihadnya kaum laki-laki wahai Rasulullah? Bayangkan. Kritis mereka itu. Mempertanyakan masalah yang menjadi hak mereka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabat, "Hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsan min hadha?" Kalian pernah enggak mendengar Pertanyaan seorang wanita yang sedang bertanya tentang agamanya yang pertanyaannya lebih baik dari wanita ini? Kata para sahabat, tidak. Ini pertanyaan terbaik. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, "Insarifi yasma wa akhbiri mawara'aki minan nisa." Sekarang pulang ke wahai Asma. Beritahukan tuh kepada wanita-wanita yang ada di belakangmu bahwa bagusnya kalian dalam bersikap kepada suami-suami kalian dan usaha kalian dalam meraih ridho suami-suami kalian. Ta'dilu kullama dzakarti, pahalanya sebanding dengan amal-amal yang kamu sebutkan tadi. Sebanding dengan jumatan, mengurus jenazah, dan bahkan jihad fi sabilillah. Kalau medan jihad kaum laki-laki, ya yang paling utama perang. Dalam rangka membela agama dari gempuran orang yang akan menghancurkan agama ini, maka pahalanya sangat besar. Pahala sebesar itu juga bisa diraih oleh para wanita di medan jihad mereka yang berbeda dengan medan jihad para laki-laki, yaitu di mana? Di rumahnya. Dan ini tidak bisa dilakukan apabila wanita banyak keluar rumah. Tidak bisa menunaikan kewajibannya baik sebagai istri kepada suaminya, atau sebagai ibu kepada anak-anaknya, atau sebagai ratu rumah tangga yang harus mengurus, merapikan, membersihkan rumahnya demi keridhaan dari suaminya. Kalau seorang istri di rumah ketika suaminya tidak ada, mencari nafkah untuk kepentingan istri dan anak-anaknya. Dan itulah tujuan tugas suami. Istri di dalam rumah berjihad melawan piring-piring kotor dibersihkan. Melawan dapur yang berantakan diberesin, dirapihkan. Masak untuk menyediakan makanan bagi suami dan anak-anak tercinta. Disapu itu rumahnya, dipel itu rumahnya, dirapikan semuanya, diwangikan semuanya. Anak-anaknya yang sudah habis sekolah atau sudah bermain dimandikan. Kemudian dipakaikan pakaian yang rapi habis disetrika. Sudah begitu sore hari suaminya pulang membawa kelelahan, kepenatan, dan keruwetan dari tempat dia bekerja. Pas pulang disambut dengan senyum ramah istri, dengan anak-anak yang sudah segar dan wangi, dan disambut dengan kondisi di dalam rumahnya yang tertata rapi, bersih, wangi pula. Maka apa yang dirasakan oleh suami? Ridho. Senang, gembira. Maka seketika keruwetan yang dia bawa dari kantor atau tempat dia bekerja hilang. Tersapu oleh senyum manis sang istri yang ramah. Tergerus oleh kondisi anaknya yang sudah rapi, bersih, dan wangi, serta ceria menyambut kedatangan dia sebagai ayahnya. Dan terhilangkan oleh kondisi dan suasana rumahnya yang tertata rapi, bersih, dan juga wangi. Siapa yang paling besar jasanya di dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia seperti itu? Istri. Itulah medan jihad seorang wanita muslimah yang sebenarnya. Inilah faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, at-tafarrugh li ri'ayati auladiha minal banin wal banat. وَتَرْبِيَتُهُمْ وَالْإِحْسَنِ إِلَيْهِمْ وَالْقِيَامُ عَلَى شُؤُونِهِمْ وَمُتَابَعَةُ أُمُورِهِمْ وَعَدَمُ تَرْكِ ذَلِكَ لِلْخَادِمَاتِ أَوْ الْخَدَمِ. Faedah yang ketiga, keberadaan wanita dalam rumah adalah khusus bisa sepenuhnya memperhatikan anak-anak mereka, mendidik, membina, melakukan sebaik-baik sikap kepada mereka, membina, membimbing mereka, dan tidak menyerahkan tanggung jawab yang mulia ini kepada asisten rumah tangganya. Karena yang paling peduli kepada kondisi mental dan fisik anak, termasuk kecerdasan anak, termasuk karakter yang bagaimana yang harus tertanam dalam diri si anak, termasuk masa depan si anak, yang paling peduli adalah tentu saja ibunya. Madrasah pertama dalam kehidupan si anak adalah ibunya. Bukan pembantunya, bukan asisten rumah tangganya, bukan babysitternya, atau bukan ustazah atau ustaz guru privat yang diundang ke rumahnya. Enggak. Ibunya. Akan menjadi apa anak di masa yang akan datang sangat bergantung kepada peran yang dimainkan oleh si ibu di dalam rumahnya. Bayangkan kalau si ibu itu lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumahnya. Anak tumbuh secara liar. Dia dididik oleh lingkungan. Lingkungan di luar rumahnya. Gaul dengan kawan-kawannya yang mungkin berakhlak buruk. Kawan di lingkungan sekitar rumah, kawan di sekolahnya. Atau ibunya ini sarjana, mungkin minimal S1, bahkan ada yang S2, S3. Tapi pendidikan anak diserahkan kepada lingkungan atau bahkan ke babysitternya atau bahkan kepada pembantu rumah tangganya yang bukan sarjana. Yang maksimal lulusan SMA, ada juga yang mungkin lulusan SMP atau SD atau bahkan SD pun tidak tamat. Diserahkan pendidikan pembinaan kepada asisten rumah tangga yang tak berpendidikan. Akan jadi apa nanti anaknya di masa yang akan datang? Oleh karena itulah maka yang paling bertanggung jawab dan paling peduli kepada perkembangan si anak adalah ibunya. Dan ini salah satu di antara hikmah yang agung dari keberadaan ibu di dalam rumahnya. Keempat, hifdzul waqti alladzi huwa min atsmanil asya. Fal waqtu huwa al-umr. Man hafadha 'alayhi hafadha umrah wa man dayya'ahu dayya' umrah. Fa yanfa'uha dhalika fi tawfiril waqti lil ittila' 'ala al-kutubin nafi'ah al-mufidah allati yaziduha 'ilman wa imanan. Wakadzalika al-istima' lil asritah al-mufidah. Yang berikutnya, salah satu hikmah keberadaan wanita di rumahnya adalah memelihara waktu, harta yang paling berharga bagi dirinya. Waktu adalah umur. Siapa yang menjaga memelihara waktu, berarti dia menjaga umurnya. Maksud menjaga waktu, mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Berarti dia menyelamatkan umurnya. Karena mengisi umurnya dengan banyak pahala dan keuntungan. Dan siapa yang membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, berarti dia menyia-nyiakan umurnya. Membiarkan umurnya diisi dengan yang tidak ada manfaat, apalagi madharatnya. Dengan beradanya wanita dalam rumah, dia banyak waktu setelah umpah selesai semua pekerjaan. Ngepel sudah, nyupir sudah, nyuci piring. Semua pakaian juga sudah dijemur. Masak sudah siap, kondisi rumah sudah. Waktu masih banyak. Dia bisa menggunakannya untuk membaca Al-Quran, menambah hafalan Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat, yang bisa menambah ilmu dan iman dia. Atau sekarang ini kalau zaman dahulu mendengar kaset-kaset ceramah, kalau sekarang yang membuka situs-situs atau web-web yang bermanfaat, membuka YouTube video-video yang isinya ceramah, dan seterusnya. Dan ini merupakan modal yang bisa memberikan manfaat yang jauh lebih banyak dibanding apabila wanita keluar rumah. Kalau toh masih banyak waktu yang tersisa, dia gunakan.

0: dan perasaannya mungkin sumpek oleh masalah yang dia dapatkan di luar rumah. Kemudian badannya juga lelah karena terpoforsir tenaganya untuk melakukan banyak aktivitas dalam rumah. Pulang ke rumah dalam kondisi rumah yang acak-acakan. Ya sudahlah, kalau makanan bisa beli jadi matangnya, atau sekarang ada GoFood gitu, tinggal pesen saja. Suami pulang dalam keadaan lelah dan capek dan banyak masalah. Istri juga baru pulang dalam keadaan yang sama. Dalam keadaan lelah dan banyak masalah, perasaan orang sensi loh, ingin diperhatikan, bukan memberi perhatian. Dua-duanya ingin perhatian dari pasangannya masing-masing, tapi dua-duanya tidak bisa memberikan perhatian kepada yang lain. Pada sensi, apa yang terjadi? Hak dan kewajiban tidak tertunaikan, lalu saling marahan. Mah, siapkan air dong untuk ini mau minum. Ambil saya sendiri, saya juga capek. Emang saya ngapain saja? Akhirnya ada ketersinggungan, akhirnya berantem. Hilang keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal inilah, maka medan jihad para wanita ada di rumahnya, dan ini menjadi tonggak dari kebahagiaan rumah tangga. Rumah tangga akan bahagia, terasa kebahagiaan itu oleh semua unsur dari anggota rumah tangga. Ya suami, ya istri, ya anak-anak, ya orang tua, kalau orang tua ada di sana, ya pembantu, kalau pembantu ya juga ada di sana. Itu sangat ditentukan oleh tertunaikannya hak dan kewajiban oleh seluruh anggota keluarga tersebut. Istri menunaikan kewajibannya sebagai ratu rumah tangga, mujahidah di dalam rumahnya. Suami juga menunaikan kewajiban di luar rumah, jihadnya di luar rumah mencari rizki untuk istri dan anak-anaknya. Dua-duanya tertunaikan, dua-duanya saling terpuaskan, dua-duanya saling meridhoi, dan dua-duanya saling memberikan feedback yang bagus. Suami melihat istrinya sangat piawai dalam menata rumahnya, dia merasa beruntung. Rumah saya tertata rapi, bersih, terpelihara, enak untuk ditempati karena ada istrinya. Istrinya merasa seluruh kebutuhan saya terjamin karena suaminya juga giat dalam mencari rezekinya. Anak-anak terurus, segala-galanya, pelajarannya juga terawasi, terbimbing menjadi anak yang berprestasi di sekolahnya. Karena peran seorang ibu, semuanya merasa puas. Maka jadilah rumah tangganya menjadi surga dunia bagi mereka. Baiti jannati. Dan itu disebabkan karena peran istri yang memerankan dirinya sebagai mujahidah di medan jihadnya sendiri, yaitu dalam rumahnya. Inilah tonggak kebahagiaan rumah tangga. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan rumah tangga kita semuanya menjadi rumah tangga yang mampu mewujudkan surga dunia, sehingga rumah kita menjadi tempat teraman, ternyaman, yang paling menyenangkan dibanding tempat manapun di muka bumi ini. Ya, cukup sampai di sini penjelasan kita, dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan.
1: Baik, syukuran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz, kami berikan kesempatan di sesi tanya jawab ini untuk bertanya langsung melalui line telepon di nomor 0228686237, ataupun bisa melalui pesan singkat kirimkan ke nomor 0811227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, silakan Pak Mulyono.
2: Ustaz, saya mau tanya antara rumah dan wanita. yang saya

0: tanyakan ada dua kalimat, yaitu wanita menjaga rumah suami dengan wanita menempati rumah sendiri dianggap punyanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita menjaga rumah suaminya, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, bahwa wanita ini menjadi pemilik dari rumah yang ditempatinya. Gimana korelasinya, apakah bertolak belakang atau tidak? Mungkin begitu ya. Kan disebutkan wanita itu menempati atau memiliki rumah yang ditempatinya. Tapi kok itu dianggap rumah suaminya yang harus dia jaga. Taib. Pada hakikatnya, rumah yang ditempati itu umumnya, ini umumnya ya, adalah rumah suaminya. Hak kepemilikan rumah itu ada di tangan suami. Ini umumnya, ada juga wanita punya rumah sendiri, mungkin warisan atau bekerja. Suaminya yang numpang di rumah istrinya mungkin saja. Tapi ini pada umumnya, rumah yang mereka tempati adalah rumah suaminya. Kadang-kadang bukan rumah istrinya, bukan rumah suaminya, tapi rumah orang yang dia kontrak. Kontrak atau numpang di rumah orang sangat mungkin. Jadi hak kepemilikan rumah tersebut pada hakikatnya bukan milik istrinya. Mungkin milik suaminya. Tapi si istrilah yang harus bertanggung jawab memelihara, menjaga, mengatur, menata, membersihkan, merapihkan. Dan oleh Quran disebut rumah yang ditempati oleh istrinya adalah rumah istrinya. Walaupun pada hakikatnya rumah suaminya. Ini untuk menunjukkan tak terpisahkannya antara istri dengan rumah yang ditempatinya, walaupun rumah itu milik suaminya. Saking kuatnya peran istri di rumah itu, Allah mengatakan itu rumah istrinya. Saking harusnya istri itu diam di rumah suaminya tersebut, sampai disebutkan itu rumah istrinya. Ini hanya pengungkapan untuk menunjukkan kuatnya keterkaitan istri tersebut dengan rumah yang ditempatinya. Walaupun rumah itu bukan rumah miliknya, tapi milik suami atau rumah kontrakan. Jadi dua pernyataan tadi tidaklah bertolak belakang. Makanya dalam satu ayat Allah menyebut itu rumah Nabi. Jangan kalian memasuki rumah Nabi tanpa izin. Tapi di ayat lain rumah Nabi yang ditempati oleh istrinya disebut rumah istrinya. Ketika menyebut itu rumah Nabi menunjukkan hak kepemilikan rumah itu milik Nabi SAW. Ketika menyebut itu rumah istrinya untuk menunjukkan kewajiban istri tetap tinggal di rumah suaminya, tidak boleh keluar tanpa izin dan tanpa keperluan. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
2: Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya selanjutnya melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau seorang istri atau wanita sibuk dengan mengurus anak-anaknya di rumah, ngurus rumah dan lain sebagainya, sehingga kalau belajar ilmu agama sisa waktu dari mengurus anak dan rumah, mencari ilmu dan mendengarkan radio seperti ini sambil kesana kesini tidak fokus, sedang mencari ilmu itu wajib tapi berhubung mengurus dua anak dan rumah, apakah berdosa Ustaz? Mohon nasihatnya. Silakan.
1: Baik, barakallahu fiik ibu yang barusan bertanya. Berkhidmat ke suami, mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak adalah fardu ain baginya. Tanggung jawab yang pokok baginya. Dan kelak akan ditanya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. seorang istri pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya nanti. Ditanya. Tidak akan ditanya kenapa kamu gak pernah ke mall. Gak pernah ke pasar, gak pernah pergi ke sana kemari, gak pernah berwisata ke Bali. Enggak. Yang akan ditanya bagaimana peran dia di dalam rumah tangganya. Itu yang akan ditanya. Laksanakan itu, maka itu mengcover kewajiban lainnya. Kewajiban lainnya menyusul. Seperti apa? Seperti menuntut ilmu. Setelah selesai menunaikan kewajibannya di rumah, dan dia masih memiliki waktu, baik sedikit ataupun banyak, gunakan untuk mencari ilmu. Nah, bisa apalagi zaman sekarang, zaman serba praktis dan modern. Nyupir, nyuci piring maksudnya, bisa sambil dengerin radio. Masak, bisa sambil nyetel radio. Demikian juga beres-beres, bisa sambil nyetel radio. Di sini juga tuh, di ma'had kita, ma'had tarbiyah sunnah, ma'had tahfidz Quran, ada satpam, ada pekerja. Satpam bekerja dibekali radio. Dengan headsetnya. Jadi sambil bekerja, sambil ngepel, sambil nyapu, sambil ngeronda. Itu sambil dengerin radio. Ada ilmu yang bertambah? Pastilah ada. Ya. Apakah bisa konsentrasi sambil masak, sambil denger radio? Bisa. Tanpa harus mengakibatkan pasakannya gosong atau tidak mampu menyimak inti dari ceramah yang dia dengar, enggak, dua-duanya bisa. Kalau tahu umpamanya harus konsentrasi penuh sehingga lalai memperhatikan kajian, ya paling beberapa persen, 5%, 10%, 20% luput, 80%-nya dapat. Allah lumayan. Andai 50% luput tidak terperhatikan, 50% lagi lumayan terfahami, lumayan. Sudah tertunaikan. Kalau toh dia tidak mampu menuntut ilmu karena enggak ada waktu sama sekali, mungkin karena kesibukannya full. Suaminya umpamanya tidak ada, anaknya banyak sampai 10, rumahnya besar, tidak ada asisten rumah tangga. Sehingga dari pagi sampai malam sampai suaminya pulang seluruhnya tersita untuk rumah tangganya sehingga tidak sempat untuk apa? Untuk menuntut ilmu, maka ma'dzur. Ada uzur dia dari menuntut ilmu karena ada kewajiban lain yang lebih perlu, maka tidak dosa. Tapi yang jelas berusahalah maksimal. Saya yakin sesibuk-sibuk seorang ibu di dalam rumah tangganya masih sempat untuk ngaji, masih sempat untuk dengar radio, masih sempat untuk umpama membaca buku, membaca Quran, menambah hafalan. Semampu dia sesuai dengan kondisi. Mungkin setiap orang berbeda-beda situasi dan kondisinya, tetapi di saat sempat, sempatkan. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab.
2: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya melalui akun YouTube dari Umu Rifki. Bismillah, bagaimana ketika seorang istri bekerja karena tuntutan keluarga sehubungan dengan suami yang belum bekerja? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan.
1: Iya, barakallahu fiik, ibu yang barusan bertanya. Wanita boleh enggak bekerja? Boleh. Dengan beberapa syarat. Pertama, ada izin dari yang berwenang. Yang berwenang di rumahnya. Kalau dia seorang istri, ada izin dari suaminya. Kalau dia masih lajang, ada izin dari walinya. Yang keduanya, tidak melalaikan kewajiban pokok dia sebagai seorang istri bila dia sudah bersuami. Yang ketiganya, menutup aurat ketika keluar rumah untuk bekerja. Yang keempat, aman dari fitnah baik di jalan atau di tempat kerjanya. Dari fitnah khalwat, ikhtilat, dan yang seterusnya. Dan yang kelimanya, pekerjaannya adalah pekerjaan yang layak untuk seorang wanita. Seperti mungkin menjahit, memasak, administrasi ringan, mungkin komputer bisa. Tidak umpamanya menjadi tukang naik ke tiang listrik untuk memasang kabel, enggak seperti itu. Nah, jadi kalau semua itu terpenuhi, boleh-boleh saja. Asal sekali lagi semuanya terpenuhi. Umpamanya contoh seorang suami punya pekerjaan tapi penghasilannya kurang. Sementara kebutuhan ekonomi keluarga itu jauh di atas penghasilan suaminya. Istrinya bisa bekerja, baik di rumah, apalagi sekarang ada banyak kerja online kan bisa. Ya. Setelah umpamanya beres-beres di rumahnya mendidik anaknya, dia bekerja. Menjahit kek, memasak di rumah orang, mencuci di rumah orang, bantu-bantu di rumah orang. Atau umpamanya administrasi ringan di tempat yang terjangkau tidak mengharuskan safar. Izin suami ada dan bahkan suami yang menyuruh bantu saya mencari rezeki. Kalau kamu masih ada sisa waktu, maka dibolehkan. Jadi selama kelima persyaratan tadi terpenuhi, tidak apa-apa bagi seorang wanita untuk bekerja mencari nafkah meringankan beban rumah tangganya. Ya, wallahu a'lam.
2: Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, afwan Ustaz, kalau piknik berliburan dengan suami, apakah diperbolehkan? Silakan.
1: Iya, senang-senang dengan suami boleh enggak? Ya boleh atuh, selama pikniknya itu bukan ke tempat-tempat maksiat. Jangan ke pantai. Kecuali pantai itu cuma dia berdua dengan suami, boleh. Tapi kalau pantainya banyak orang berjemur dengan pakaian yang super minim, ya jangan. Boleh, piknik tentu saja, sekeluarga boleh. Selama tempatnya tidak ada maksiat dan kegiatan pikniknya tidak ada yang menyimpang dari syariat. Dan itu bisa menambah keakraban dan kebahagiaan rumah tangga. Iya. Seringkali suami dan istri penat dengan rutinitas. Suaminya penat setiap hari bekerja, bekerja, bekerja. Istrinya penat di rumah. Anak-anak juga bosan dengan situasi di sekeliling rumahnya. Pas libur, hayo kita piknik terlebih dahulu. Boleh, enggak masalah. Di sana main bola antara suami, istri, dan anak-anak. Boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Asal enggak ada maksiat atau pelanggaran terhadap syariat. Ya. Selama itu bisa merefresh kejenuhan yang ada dan dengan cara yang tidak mengandung pelanggaran terhadap syariat, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan.
2: Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah istri diperbolehkan membuat akun medsos anonim untuk home decor, review rumah sendiri dan endorse produk-produk rumah tanpa menunjukkan anggota tubuh, tanpa suara istri tersebut dan tanpa musik? Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Silakan.
1: Iya, wa jazakallahu khairan wa fiika barakallah. Memiliki akun media sosial untuk kepentingan yang tidak melanggar syariat dibolehkan. Apalagi ada manfaat. Baik manfaat diniyah, manfaat ukhrawi seperti menjadikan media sosial sebagai alat dakwah. Kita umpamanya mengupload tulisan atau video atau cuma voice saja, suara saja yang isinya dakwah dari orang yang berilmu atau menyebar informasi kajian atau mengupload ayat serta tafsirannya yang ringkas dari ahlinya atau hadis dengan syarahnya yang ringkas dari para ulama atau quotes-quotes dari para ulama dengan mencantumkan referensi yang jelas dan bertanggung jawab. Bagus. atau menggunakan untuk manfaat maslahat dunia seperti mempromosikan dagangan. Seorang wanita umpamanya dagang, ya, dia promosikan dagangnya itu melalui media sosial. Boleh apa tidak? Ya boleh, selama tidak ada aturan yang dilanggar, baik aturan syar'i ataupun aturan pemerintah yang mengatur semua itu di negeri tempat dia hidup. Seperti umpama yang tadi ditanyakan, umpamanya dia memiliki produk homemade gitu ya, buatan diri sendiri dalam rumah, lalu mau dijual, dipromosikan melalui apa? Melalui media sosial, akun yang dia miliki di media sosial. Boleh, tidak masalah. Tidak mencantumkan gambar wanita, tidak mencantumkan, tidak mengiringi dengan musik. Soalnya tidak ada pelanggaran syariat, boleh. Untuk kemaslahatan baik dunia apalagi akhirat. Wallahu a'lam. Silakan.
2: Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga dirahmati Allah, izin bertanya, apakah hukumnya wanita atau seorang istri yang bekerja sebagai dokter yang bertujuan mengamalkan ilmunya dan membantu sesama dan semua kewajiban rumah tangga sudah ditunaikan, termasuk suami dan istri nya dan jam kerja pukul 10 sampai pukul 15. Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz.
1: Iya, istri menjadi dokter ya. Bagus, selama tadi sudah disebutkan bahwa kewajiban pokok dia sebagai istri sudah tertunaikan. Dia sudah kuliah di kedokteran. 4 tahun teori, 2 tahun praktek, kemudian terus ke spesialisasi, terus ke S2 sampai S3 umpamanya. Kemudian menikah menjadi istri. Dia sudah bisa menghandle urusan kewajiban istri di rumah tangganya, kemudian dia dari jam 10 umpamanya sampai jam 5 kerja sebagai dokter atau buka praktek di rumahnya, di kliniknya. Boleh, boleh. Asal tidak memeriksa laki-laki. Bisa enggak umpamanya memeriksa wanita saja? Saya enggak tahu aturannya. Tapi kalau sebuah klinik, dua-duanya suami istrinya dokter, dua-duanya praktek di sana, bagus. Pasien laki-laki ke dokter, ke suaminya, pasien wanita ke istrinya. Bagus itu kalau bisa ya. Dan banyak suami istri yang dokter dan kemudian dua-duanya bareng-bareng membuka klinik bersama, itu bagus ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
2: Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada antum yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 0228-686-62637. Ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Dari seorang ikhwan, Ustaz, hamba Allah. Ustaz, bagaimana menghadapi seorang istri yang pencemburu? Dan apakah sifat cemburu tanda istri kurang solehah? Silakan Ustaz.
1: Baik, barakallahu fiik. Ini bukan pertanyaan, tapi curhat. Semua istri ya pasti pencemburu. Dan itu wajar, normal, dan harus, bagus. Jangankan istri, para laki-laki juga wajib memiliki rasa cemburu. Orang atau laki-laki yang gak memiliki rasa cemburu disebut apa? Dayus. Cemburu ini harus. Dan Nabi alaihi salatu wasallam paling pencemburu dibanding yang lain-lain. Dan Allah lebih pencemburu daripada makhluknya. Seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia pencemburu besar kepada istrinya. Dia bilang, seandainya aku melihat istriku berdua dengan seorang lelaki, niscaya akan aku penggal laki-laki tersebut dengan bagian pedang yang tumpulnya. Pedang ada tajamnya, ada punggungnya tumpul. Mana yang lebih parah? Milih mana? Milih disabet dengan bagian tajam pedangnya atau bagian tumpulnya? Ya milih mah jangan. Dua-duanya juga. Tapi lebih parah dengan bagian tumpulnya. Kalau dengan bagian yang tajamnya sekaligus mati. Tapi dengan bagian tumpulnya nggak akan lepas kepalanya. Tapi retak atau patah. Sebelum matinya dia menderita terlebih dahulu. Tapi berakhir kematian. Jadi saya akan penggal dengan bagian tumpul dari pedangku. Saking cemburunya. Mendengar itu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Atajabu min ghirati Sa'd? Fa wallahi ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni." Apakah kalian takjub dengan kecemburuan Sa'd? Maka demi Allah aku lebih pencemburu daripada Sa'd. Dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Dan kecemburuan Allah adalah apabila melihat seorang hamba melanggar apa yang Allah haramkan bagi dirinya. Nah, laki-laki harus punya rasa cemburu, apalagi para wanita. Tidak tercela seorang laki ataupun perempuan memiliki rasa cemburu, bahkan bagus. Cuma cara melampiaskan kecemburuannya ini tidak boleh sampai melanggar syariat. Saking pencemburunya, suaminya dikerem dalam rumah, gak boleh kemana-mana. Suaminya gak boleh bekerja. Ya dari mana makannya? Ya seadanya. Seadanya, kalau ada, kalau gak ada gimana? Saking pencemburu, kemanapun suami pergi diikuti terus. Saya harus ikut kemanapun kamu pergi. Akhirnya mengganggu pekerjaan suami. Pokoknya HP kamu saya yang pegang. Ada telepon siapa nih? Siapa? Masih mending kalau umpamanya suaminya ini bukan seorang konsultan. Kalau suami seorang konsultan, seorang ustadz umpama, ada banyak pertanyaan dari para wanita atau curhatan untuk memperoleh solusi. Kadang ada data rahasia yang hanya boleh diketahui oleh ustadznya saja untuk memberikan solusi syar'i yang dibutuhkan. Istrinya nggak boleh tahu. Karena itu rahasia, suami bisa pemegang mulut, bisa menutup mulut, memegang rahasia dari orang-orang yang bertanya kepadanya. Kalau istrinya belum tentu. Akhirnya harus tahu, maka itu lebay, berlebihan, melanggar syariat, tidak boleh. Jadi kecemburuan bagus, tapi tahan, jangan melampiaskan dengan cara yang melanggar syariat. Jadi kalau suami melihat istrinya cemburu dalam batas-batas yang wajar, biasa saja. Maka biarkan dan berikan kenyamanan, tenang saja. Cintaku hanya dirimu. Bahagiaku hanya ketika bersamamu. Aku tak akan pernah berlari ke lain hati. Di hadapan dia aja gitu. Alhamdulillah. Elus, peluk, ya. Yakinkan bahwa dirinya akan nyaman berada di bawah perlindungan dan binaan suaminya tersebut. Sudah. Kalau pelampiasan kecemburuannya masih dalam batas-batas yang wajar yang dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau sudah melanggar batas syariat saking cemburu, semua wanita dijelek-jelekkan. Sampai masuk ke dalam ghibah. Maka tegur. Maka nasihati. Bila perlu marahi, ya marahi. Pernah enggak Aisyah radhiyallahu anha dipukul? Pernah oleh Nabi SAW. Suatu saat ketika Nabi SAW berada di rumah Aisyah, ketika Aisyah seolah-olah sudah tidur, Nabi pelan-pelan keluar. Aisyah curiga, jangan-jangan nih, jangan-jangan Nabi mau ke istrinya yang lain, diikuti. Ternyata Nabi ke Baqi, kemudian berdoa lama, setelah itu kembali. Aisyah berlari terburu-buru. Begitu sampai masuk rumah, pura-pura tidur. Pas Nabi alaihi salatu wasallam masuk, bayangkan habis lari langsung pura-pura tidur. Gimana? Terengah-engah nafasnya, ketahuan. Kenapa kamu terengah-engah? Akhirnya terus terang. Oh, jadi kamu tadi yang berlari di hadapanku. Lalu ditonjok dadanya, kata Aisyah, fa'uja'at fi sadri, sampai terasa sakit di dadaku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa apakah kau menyangka Allah dan Rasulnya akan berkhianat kepadamu? Ditonjok dadanya, fa'uja'at fi sadri, kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai aku merasakan sakitnya di dadaku. Jadi kalau kecemburuannya sudah melanggar batas-batas syariat, suudzon, curiga, selalu bahkan sampai menggibahi orang lain, sampai menghina orang lain, wanita yang dicemburuinya dihina di hadapan suami agar suami tidak suka. Dia tidak tahu semakin wanita lain dihina oleh istrinya, akan semakin kasihan kepada wanita tersebut. Semakin empati dia. Diungkit bobrok-bobroknya, borok-boroknya. Maka itu masuk ke dalam zona ghibah yang terlarang. Tegur. Oleh karena itulah maka tidak masalah seorang istri pencemburu, yang jadi masalah cara melampiaskan kecemburuannya. Kalau sampai melanggar batas syariat, tegurlah dengan setegas-tegasnya. Tapi kalau kecemburuan itu sampai pada batas-batas yang wajar, biarkan saja dan berikan keyakinan agar si istri ini tenang, tentram, dan percaya kepada dia sebagai suaminya. Ya, ya cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di masa yang akan datang melanjutkan kajian kita ini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan

0: berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu'alam.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah, bahwasanya sholat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk sholat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan sholat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk sholat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita yang meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasanya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadah-Ku kepada-Mu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim. Ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan tiga poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasnifan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhti al muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147467 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta, Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara ul muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya. Segera hilang, ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد جماعة sekalian kami hormati, dalam kehidupan kita sehari-hari kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan, antara melakukan atau tidak melakukan, antara berangkat atau tidak berangkat, memilih A atau B. Dan terkadang pilihan itu sulit. Untuk mengambil keputusan kita bingung, karena sama-sama punya risiko. Kalau milih A nanti risikonya seperti ini, milih B risikonya seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian kecewa ketika ternyata pilihannya akibatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisnis A atau tidak, ya? Udahlah bisnis aja, ternyata gagal. Akhirnya mencari kambing hitam. Padahal Di dalam agama kita, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Apa yang pertama? Minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah ini yang biasa diistilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah, minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wa la nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal. Karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di hati tidak enak, sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu. Ya. Punya perasaan iri. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau minta pertimbangan orang lain ini betul-betul orang pilihan. Ora oleh senemune. Jangan. Orangnya harus bijaksana. Kemudian orangnya berilmu. Apalagi ilmu yang hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Nek masalah kesehatan, ya takone aja meng, bengkel. Ya. Takone ya meng, dokter, ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada bakul ayam. Ya bukan, tanyanya kepada ustaz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di bidang yang kita sedang hadapi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? La tushawir bakhilan fi silah. Jangan pernah engkau minta pertimbangan orang yang pelit ketika engkau akan sedekah. Jangan pernah minta pertimbangan kepada orang yang pelit kalau kamu pengin sedekah. Wala jabanan fi harb. Dan kalau kamu ingin berangkat jihad, jangan pernah minta pertimbangan kepada pengecut dan penakut. Kenang apa? Ya mesti ora jawabnya. Kita mau sedekah, mau bantu orang. Bantura ya bantura. Ketemu karo kancane sing medit banget terkenal. Bre, menurutku, yo aja yo, mesti kaya kowe. Jangan. Begitu pula ketika akan berangkat apa? Jihad, ya. Jangan juga. Kita minta pertimbangan kepada orang yang pengecut, penakut. Jadi akan katakan, oh sungguh mati. Akhirnya gak jadi berangkat. Ya. Kemudian di sini dikatakan, wala syaban fi jariyah. Dan kalau kamu pengen minta pertimbangan tentang seorang wanita, jangan tanya kepada pemuda. Kenang apa gue? Apa maning pemuda ini sih bujangan? Kok dijukut tengah waket dewek kok? Ya, tanya sama yang sudah tua, singkatannya orang pengen nikah maning. Ya artinya intinya dari nasihat ini, itu kalau kita mau minta pertimbangan, pilih-pilih. Ya, jangan ngasal. Kalau kita sudah pilih-pilih orang, betul-betul kita seleksi kalau kita mau minta pertimbangan, maka keputusan apapun, insya Allah kita tidak akan menyesal dan tidak akan merugi. Apalagi kalau kita bisa sholat apa? Istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
6: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
7: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Terbiah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Terbiah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
8: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 7779514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin? Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin? Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. haram. Bukan haram membaca Qur'annya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Qur'an, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Qur'an, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
5: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa paham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot, ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun itu yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
6: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengatakan ya Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
4: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya kesana tuh. Wali kota kesana. Gubernur kesana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk, iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan salatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama salat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dan keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 23 Rajab 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Maret 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hadis nomor 31. Hadis yang cukup panjang sehingga kita bahas dalam beberapa pertemuan. Kita akan baca terlebih dahulu redaksi lengkapnya. Anin Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه dari sahabat Nabi SAW namanya An-Nu'man bin Bashir. Semoga Allah meridhai beliau berdua. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat itu An-Nu'man menunjukkan kedua telunjuknya ke kedua telinganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma mushtabihat, antara yang halal dan haram ini ada hal-hal yang masih samar-samar. La ya'lamuhunna kathirum minan nas, banyak manusia tidak tahu sesuatu yang samar-samar ini sebenarnya halal apa haram.

كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. Seperti seseorang yang menggembalakan ternaknya dekat dengan tanah larangan. Dipastikan tidak lama kemudian hewan ternaknya akan masuk ke tanah larangan tersebut. Ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah, setiap raja rata-rata punya tanah larangan, dan Allah pun juga punya larangan. Larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ini yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan bahas kelanjutannya, yaitu sabda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Seandainya segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh juga akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan seandainya segumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota tubuh kita pun akan rusak. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di awal hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi segala sesuatu menjadi berapa? Pinten? Tiga. Yang pertama, sesuatu yang jelas-jelas halal. Yang kedua, sesuatu yang jelas-jelas haram. Dan yang ketiga, sesuatu yang masih samar-samar. Setelah itu Nabi SAW menganjurkan kita, kalau ketemu yang samar-samar supaya ditinggalkan. Kalau yang haram, apa maning? Sing urung genah be ditinggal, apa maning? Sing wis genah haram. Inilah arahan dan aturan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya supaya kita gampang nurut dengan aturan tersebut? Kita hidup di zaman, jangankan yang samar-samar, yang jelas-jelas haram saja sering dilanggar, apalagi yang samar-samar. Bagaimana caranya supaya kita ini menjadi hamba yang patuh dengan arahan Rasul SAW tadi? Tinggalkan yang samar-samar, apalagi yang haram. Bagaimana supaya kita bisa tunduk, bisa patuh? Itulah yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang qalbu. Semua itu berawal dari qalbu. Seandainya seorang hamba qalbunya baik, maka arahan apapun yang diberikan oleh Nabi SAW akan dijalankan. Tapi seandainya qalbunya rusak, maka apapun arahan yang dianjurkan, diajarkan oleh Rasul SAW akan diabaikan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam hati kita ini ada segumpal daging. Lalu di akhir hadis Nabi SAW katakan segumpal daging itu adalah qalbu. Sebelum kita berpanjang lebar berbicara tentang betapa vitalnya anggota yang satu ini yaitu qalbu, kita ingin jelaskan sebagaimana telah kita janjikan dahulu. Qalbu itu terjemahannya apa? Selama ini qalbu itu diterjemahkan hati. Apakah terjemahan itu betul atau tidak? Mari kita lihat.

0: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti hati dalam KBBI? Di sini dibawakan ada 7 arti. Arti nomor 1 yang paling utama, hati adalah organ badan yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan atas rongga perut. Tengok di sini, ya. Ini kan rongga atas perut. Gunanya untuk mengambil sari-sari makanan di dalam darah dan menghasilkan empedu. Berarti hati itu artinya liver. Betul? Ya. Apakah betul kolbu itu adalah liver? Mari kita lihat ayat Al-Quran dan hadis Rasul SAW yang menerangkan tentang tempatnya kolbu. Tadi liver tempatnya di mana? Perut kanan atas, di sini ya. Mari kita baca ayat Al-Quran yang menceritakan tentang tempatnya hati. Tempatnya kolbu, kok tempatnya hati? Tempatnya kolbu. Yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 46. Surat apa? Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj ayat 46 ini sedang berbicara tentang orang-orang yang tidak beriman. Indikatornya apa? Cirinya orang yang tidak beriman apa? Fa innaha la ta'mal absar. Yang orang-orang yang tidak beriman itu bukan matanya yang buta. Bukan matanya yang buta. Walakin ta'mal qulubu. Tapi yang buta itu adalah kolbu mereka. Di mana letaknya kolbu tersebut? Allati fis sudur. Kolbu itu adanya di dalam dada. Organ yang ada dalam dada apa? Jantung. Kalau seandainya kolbu itu liver, berarti tempatnya bukan di jantung. Di mana? Di perut kanan bagian atas. Itu ayat Al-Quran. Surat apa? Al-Hajj ayat 46. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu ada di sini. Di sini itu di mana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru ila sadrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada dadanya. Thalatha marratin, 3 kali. Takwa itu di sini. Menunjuk ke mana? Ke dada. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Apa yang ada di dalam dada? Jantung. Kalau seandainya yang dimaksud dengan kolbu adalah liver, maka Nabi nunjuknya kemana? Ke perut. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Ternyata Nabi tidak seperti itu. Nabi tunjukkan ke arah dada. Berarti jantung itu fungsinya bukan hanya sekedar memompa darah ke seluruh tubuh, bukan. Itu salah satu fungsinya. Tapi fungsi jantung yang lainnya, yang pokok juga, adalah untuk berpikir, untuk merenung, sebagaimana fungsinya kolbu. Maka perhatikan, tadi ayat yang kita baca surat apa? Al-Hajj ayat 46. Itu saya baca tadi akhir ayatnya. Sekarang kita baca dari awal ayatnya. Afalam yasiru fil ard. Kenapa para manusia mereka tidak berjalan di atas muka bumi? Maksudnya melakukan renungan, ya, mengambil pelajaran dari apa yang dilihat di muka bumi. Kenapa mereka tidak keluar berjalan di muka bumi ini? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Agar mereka memiliki kalbu yang dengan kalbu itu mereka bisa berfikir. Berarti fungsinya kalbu adalah salah satunya berfikir. Yaqilun, akal. Berarti salah satu fungsi kalbu adalah untuk berfikir, untuk merenung, untuk bertadabur, untuk bertafakkur. Au adhanun yasma'una biha, sehingga mereka juga punya telinga yang dengannya mereka bisa mendengarkan dan mengambil manfaat dari apa yang dia dengarkan. Berarti lebih pasnya kalbu itu terjemahannya apa? Jantung. Tapi ya begitulah, nek wis kadung umum ya. Ya mandan angel juga. Ya, jangan engkau sakiti jantungku. Mandan repot juga ya. Ya. Tapi sebenarnya pas juga ya. Engkau adalah jantung hatiku. Ya. Digabungkan gitu ya. Ya wis, pokoknya yang lebih aman memang kalbu. Yang lebih aman memang kalbu. Seandainya suatu saat saya kelepasan ngomongnya hati, ya, karena sudah terlalu biasa ngomong hati, ya tolong difahami hati yang saya ucapkan di sini maknanya bukan liver, tapi maknanya jantung. Makanya di KBBI nomor, tadi kan arti nomor berapa? Nomor 1. Arti nomor 7. Arti nomor 4 ya, nomor 4. Sesuatu yang ada dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian. Ya. Ini arti nomor 4. Ya wis ora apa-apa lah. Nek artine hati maksudnya nomor 4 ya ora apa-apa. Saya juga sampaikan ini supaya nanti jenengan, wah Ustaz itu ada konsisten, jadi mau utuh hati. Iya, hati yang maksud nomor 4 tadi, bukan nomor 1. Karena sudah terbiasa kita dengan istilah hati. Cuman ini saya sampaikan supaya tidak salah paham bahwa hati atau kalbu yang Allah sebutkan dan yang Rasul sebutkan adalah anggota tubuh, organ dalam tubuh yang berada di dalam dada, yaitu jantung. Sudah, ini selesai kita bahas tentang apa arti dari kalbu. Sekarang kita masuk ke syarah atau penjabaran dari hadis tadi. Ketahuilah bahwa di dalam anggota tubuh, di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Kalau baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Kalau rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa pentingnya, betapa vitalnya organ yang satu ini, yaitu qalbu. Seandainya kalbu ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Kalbu itu sesuatu yang ada di dalam. Anggota tubuh itu sesuatu yang ada di luar. Berarti orang luarnya akan baik kalau dalamnya baik. Sebaliknya, kalau dalamnya rusak, maka luarnya pun akan rusak. Orang akan bertutur kata kasar ketika hatinya kotor. Dan orang akan bertutur kata lembut, halus kalau hatinya bersih. Orang akan bersemangat untuk menjalankan ibadah, sholat, puasa, haji seandainya hatinya bersih. Dan orang akan malas untuk menjalankan ibadah-ibadah yang tadi disebutkan kalau seandainya hatinya kotor. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, seandainya kalbu tersebut baik, maka seluruh luarnya akan baik. Wah, berarti kita harus perbaiki kalbu kita, Ustaz. Iya. Kalbu yang baik itu yang seperti apa, Ustaz? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama kita ketika mereka menjelaskan hati atau kalbu yang baik itu. Kata beliau di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, yaitu hati yang dipenuhi dengan ma'rifatullah. Hati yang baik itulah hati yang kenal kepada Allah. Hati yang baik itu adalah hati yang mengagungkan Allah. Hati yang baik itulah hati yang takut kepada Allah. Hati yang baik itulah hati yang senantiasa berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kalau pengen tahu hati kita baik atau tidak, coba dilihat. Apakah hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah? Apakah hati kita dipenuhi dengan takut kepada Allah? Apakah hati kita dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah? Apakah hati kita dipenuhi dengan harapan kepada Allah? Apakah hati kita dipenuhi dengan tawakal kepada Allah atau tidak? Ketika hati kita dipenuhi dengan hal-hal tersebut di atas, berarti ini hati yang baik, hati yang sehat, hati yang bersih. Sebaliknya, seandainya hati ini dipenuhi dengan cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, pengagungan kepada selain Allah, harapan kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, berarti itu tandanya hati itu adalah hati yang buruk, yang rusak, yang kotor. Ustaz, cinta, benci, rasa takut, itu kan sesuatu yang kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan, karena ada di dalam. Terus indikatornya apa, Ustaz? Ciri-cirinya kalau kita betul-betul cinta kepada Allah apa? Ciri-cirinya kalau kita betul-betul takut sama Allah apa, Ustaz? Ciri-cirinya kalau kita betul-betul mengagungkan kepada Allah apa? Karena selama ini kalau kita nanya sama orang, "Hei, Mas, sebenarnya jenengan itu cinta sama Allah apa enggak sih?" Jawabnya apa? "Ya cinta ya." Tapi kan harus ada apanya? Harus ada buktinya, apa indikatornya? Tandanya apa kalau Anda itu cinta sama Allah? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Kita bawakan pertama kali perkataannya Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "I'lam annaka lan tuhibballaha hatta tuhibba ta'atahu." Ketahuilah bahwasanya engkau tidak akan dianggap cinta kepada Allah sampai engkau mencintai ketaatan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya engkau tidak akan dianggap cinta kepada Allah sampai engkau mencintai ibadah kepada Allah. Salat ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau njenengan dengar azan, rasanya pripun? Seneng apa senep? Hah? Seneng apa senep? Begitu dengar azan, yang diucapkan itu apa? Ya. Alhamdulillah apa? Azan maning, azan maning. Disitulah cinta akan dibuktikan. Ketika kita harus mengeluarkan zakat 2,5% dari harta kita, ketika kita keluarkan itu dengan hati yang senang atau dengan hati yang berat, ketika kita setoran untuk berangkat haji, berapa UNH? 30 sekian juta. Itu kita keluarkan dengan berat hati atau dengan tangan yang ringan. Ketika ada kotak amal lewat di hadapan kita, kemudian kita ngantuk, lalu kita disikut sama teman kita, akhirnya refleks ya, kita langsung masukkan tangan ke kantong, kita asal ngambil duit, bleng. Setelah itu kita baru sadar, mau duit sing endi ya sing tok-tok aku. Karena tadi kita sudah siapkan sebelum berangkat ke mana? Ke masjid sudah kita siapkan. Ya. Ini buat infak, ini buat jajan. Nah. Yang buat jajan yang warnanya merah, yang buat infak abu-abu. Ya. 2000. Karena ngantuk akhirnya kedandap kan, kaget kan, mau sing ngendi wis pinggire wis sikut-sikut bae. Ternyata begitu. Astagfirullah. Atau alhamdulillah. Berarti kita cinta dengan amal saleh itu atau tidak? Disitulah ukuran keseriusan cinta seseorang kepada Allah. Kita bawakan perkataan ulama yang lain, yaitu Dzunnun. Ulama namanya Dzunnun rahimahullah. Beliau ditanya, mata uhibbu rabbi, kapan saya ini bisa dianggap cinta kepada Allah? Ada orang tanya kepada sinten wau? Dzunnun. Kapan aku bisa dianggap cinta kepada Allah? Kata beliau, idza kana ma yubghiduhu indaka amarra minas sabir. Engkau akan dianggap cinta kepada Allah manakala sesuatu yang dibenci oleh Allah engkau rasakan lebih pahit dibandingkan tanaman sobir. Sobir itu mungkin kalau di tempat kita yang deyan ya, brotowali, deyan. Kapan engkau dianggap cinta kepada Allah? Manakala sesuatu yang dibenci oleh Allah engkau rasakan lebih pahit dibandingkan brotowali. Apa yang dibenci sama Allah? Dosa dan maksiat. Kapan kita dianggap sudah cinta kepada Allah? Ketika dosa dan maksiat rasanya lebih pahit dibandingkan brotowali. Ketika seorang harus makan atau minum brotowali, apakah dia saat minum menikmati atau tersiksa? Nah, menikmati atau tersiksa? Tersiksa. Maka seorang muslim yang hatinya betul-betul bersih, yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, seandainya dia melakukan maksiat, maka saat dia melakukan maksiat, dia tersiksa dengan maksiat itu. Bukan menikmati. Ketika ada cewek cakep lewat, dan itu bukan istri kita, kemudian kita lihat, dinikmati atau tersiksa? Hah? Menikmati atau tersiksa? Tersiksa Ustaz, yang dilihati. Tapi yang ngelihat itu loh, menikmati atau tersiksa dengan itu? Kalau kita masih menikmati, berarti itu tandanya hati kita belum dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Bukan berarti seorang muslim itu enggak pernah berbuat dosa. Pernah mereka. Akan tetapi perbuatan dosa yang mereka lakukan membuat kalbu dia tersiksa. Karena dia tahu persis bahwa itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bersinggungan dengan riba, maka dia tersiksa dengan dosa tersebut. Ketika dia mendengar di hadapan dia ada orang ghibah. Apa ghibah? Menggunjing orang lain, maka dia tersiksa dengan gunjingan tersebut. Dia tidak betah untuk duduk di situ. Sehingga dia berupaya untuk membelokkan obrolan, atau kalau tidak bisa dibelokkan, maka dia pergi. Sebagai bentuk pengingkaran atas perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Saat itulah seseorang bisa dianggap betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan perkataan ulama yang lainnya, yaitu Bishr Ibnu Sirri atau Sirri. Bishr Ibnu Sirri rahimahullah. Kata beliau, "Laisa min a'lamil hubbi an tuhibba ma yubghiduhu habibuk." Bukan ciri cinta ketika engkau mencintai sesuatu yang dibenci oleh yang engkau cintai. Saya ulangi. Bukan merupakan tanda cinta ketika engkau mencintai sesuatu yang dibenci oleh yang engkau cintai. Sekarang banyak orang mengaku cinta kepada siapa? Allah. Kita tahu Allah itu ada hal-hal yang dia cintai, ada hal-hal yang dia benci. Hal-hal yang dicintai oleh Allah ma'ruf, amal soleh, ibadah, baik yang sifatnya hablum minallah ataupun hablum minan nas, salat, puasa, zakat, haji. Ya. Ada yang sifatnya hablum minan nas, birrul walidain, sedekah, berbuat baik dengan tetangga, dengan teman. Ini hal-hal yang dicintai sama Allah. Hal-hal yang dibenci sama Allah banyak, syirik, bid'ah, maksiat, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Kalau memang betul-betul kita cinta kepada Allah, maka bencilah apa yang dibenci oleh Allah, cintailah apa yang dicintai oleh Allah. Yang dibenci dan dicintai oleh Allah bukan hanya amalan, termasuk manusia. Ada manusia yang dibenci oleh Allah, ada manusia yang dicintai sama Allah. Manusia yang dicintai oleh Allah adalah para nabi, para sahabat, para ulama, para wali, orang-orang saleh. Itulah manusia-manusia yang dicintai sama Allah. Manusia-manusia yang dibenci oleh Allah adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para orang-orang fasik, ahli maksiat, dan orang-orang yang bergelimang dengan bid'ah. Itulah orang-orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, maka cintailah manusia-manusia yang dicintai sama Allah, dan bencilah manusia-manusia yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dusta. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, kemudian dia mencintai manusia-manusia yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dusta. Orang yang mengatakan cinta kepada Allah, seandainya dia membenci manusia-manusia yang dicintai sama Allah. Dusta orang yang mengaku cinta kepada Allah, seandainya dia membenci Abu Bakar As-Siddiq. Dusta orang yang mengaku cinta kepada Allah, seandainya dia membenci Umar bin Khattab. Dusta orang yang mengaku cinta kepada Allah, seandainya dia membenci Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana dusta orang yang mengaku cinta kepada Allah, sedangkan dia mencintai orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Karena mereka lah manusia-manusia yang dibenci oleh Allah, maka wajib bagi kita untuk ikut membenci mereka. Berarti ini ketemu dikebuki Ustaz? Bukan seperti itu. Cinta dan benci itu tempatnya di mana? Di kalbu. Bisa suatu saat diungkapkan, bisa suatu saat tidak diungkapkan. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian, la yanhakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian, anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum, antabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Berarti berbuat baik sama orang kafir boleh, akan tetapi di dalam hati kita harus benci kepada ajaran yang mereka anut. Kita harus yakin bahwa satu-satunya ajaran yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Makanya toleransi itu sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Islam, tapi bukan toleransi yang kebablasan. Toleransi yang kebablasan adalah toleransi yang sampai mengorbankan keyakinan. Semua agama sama. Tak boleh kita ngomong orang itu kafir. Lah wong kena-kena kafir. Kok enggak boleh ngomong kafir? Kita juga tidak sedang ngajari kalau ketemu sama tetangga kita yang kafir, kemudian kita panggil apa? Pir, pir, nene pir. Enggak, siapa yang ngajarin seperti itu? Kita ketemu sama dia juga tetap pak, bu, mas. Enggak ada yang ngajarin seperti itu. Jadi enggak perlu kita ganti istilah kafir. Itu sudah baku dalam Al-Quran. Ngapain diganti? Ini yang disampaikan oleh Imam Bishr Ibnu Sarri. Ya. Terakhir kita bawakan apa yang dibawakan oleh Imam Abu Ya'qub. Ini swasta apa negeri ini? Nah, sama. Monggo. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Kita bawakan perkataan Imam Abu Ya'qub rahimahullah, kata beliau, kullu man idda'a mahabbata Allah azza wa jalla
1: Siapapun yang mengaku cinta kepada Allah, walam yuwafiqillaha fi amrihi wa nahyihi, lalu dia tidak mentaati Allah dalam perintah dan larangannya, fada'wahu batil, maka pengakuan dia itu dusta. Jadi kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah tapi orang manut sama aturannya Allah, ngaku cinta sama Allah tapi ibadahnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, ngaku cinta kepada Allah tapi ibadahnya tidak sesuai dengan ajarkan Rasulullah SAW, berarti pengakuan dia itu dusta. Ini yang disampaikan oleh Imam Abu Ya'qub rahimahullah. Dan insya Allah masih ada pembahasan, ini belum selesai hadisnya. Jadi di hadapan saya itu masih ada bagaimana caranya supaya kita hatinya jadi baik, langkah-langkah taktisnya itu seperti apa, terus perbaikan lahir dan batin itu mananya dulu, lahirnya dulu apa batinnya dulu. Masih panjang pembahasannya, tapi kita cukupkan sampai di sini dulu karena waktunya sudah hampir habis. Sebelum saya bawakan beberapa pertanyaan, sekedar mengingatkan besok Ahad, insya Allah kami akan ngisi di Masjid Bayangkara hari Ahad pagi dengan tema mendidik anak mudah atau susah. Mudah atau susah? Yang kau nengkana jawabannya. Ya, insya Allah. Baik, kita bawakan beberapa pertanyaan. Ustaz, apakah kita harus menggunakan hak pilih kita dalam pilpres bulan depan? Kemudian kriteria pemimpin suatu negara yang harus kita pegang itu apa saja? Boleh, bukan harus, boleh. Ya. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Para ulama berbeda pendapat mengenai nyoblos. Ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat tidak, karena sistemnya sudah tidak benar. Ya. Sistem yang diimpor dari negeri barat, yaitu sistem demokrasi dan pemilu. Sebagian ulama berpendapat nyoblos karena seringkali dalam suasana pil-pil tadi, ya kan, kita bukan ngomongin pilpres saja, kita juga ngomongin pilgub, kita juga ngomongin pilbub, kita juga ngomongin pileg. Ya. Seringkali dalam kasus-kasus seperti pil-pil tadi, ada calon-calon yang tidak ramah dengan Islam dan kaum muslimin, dan ada calon yang lebih ramah kepada Islam dan kaum muslimin. Ada calon-calon yang kemungkinan akan lebih bermanfaat buat perkembangan Islam dan kaum muslimin, dan ada yang sebaliknya. Maka dari situlah sebagian ulama berpendapat agar kita kaum muslimin ikut menyumbangkan suara kita untuk meminimalisir kemungkinan kerusakan yang akan terjadi, kemungkinan efek buruk yang akan terjadi. Dan pendapat yang kedua ini yang nampaknya lebih kuat dibandingkan pendapat yang pertama, dengan tetap menghormati ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua lebih realistis dengan kenyataan yang ada saat ini. Dan itu pula pendapat yang dianut, yang dipilih oleh para ulama besar abad ini, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi tidak perlu saling menjelek-jelekkan, tidak perlu saling menjatuhkan. Ya. Terus kriterianya bagaimana? Yang punya kompetensi, yang punya kompetensi untuk menjadi pemimpin. Kalau orang tidak punya kompetensi dipilih jadi pemimpin, fantadhiris sa'ah, tunggu kiamat. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Seandainya urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamat. Maksudnya akan rusak, akan hancur. Itu maksudnya. Orang dikatakan kompeten bagaimana? Ya, yang paling pertama kompetensi keimanan. Ini orang yang beriman. Bukan beriman casingnya saja. Kalau menjelang pemilu, kabehan keton islami. Karena suara terbesar yang diperebutkan adalah suara orang Islam. Paling besar. Sehingga semuanya seakan-akan islami. Pakaiannya, deket-deketnya. Tapi kan dilihat saja track record-nya. Orang ini benar-benar dengan dekat dengan Islam atau ingin memanfaatkan Islam dan kaum muslimin. Dari track record-nya itu sudah kelihatan. Ini mau menjadikan ulama betul-betul sebagai inspirasi atau menjadikan ulama sebagai orang yang bantu dorong mobil mogok. Setelah mobilnya maju, dadah. Ya. Ini betul-betul ingin menjadikan ajaran agama sebagai inspirasi dalam kebijakan-kebijakannya, atau sekedar dompleng saja. Karena ini anginnya sedang dekat dengan umat Islam, maka ya kita harus dekat-dekat sama umat Islam. Antara yang jujur dengan yang tidak jujur bisa dilihat dari rapotnya. Dan sekarang jejak digital tidak bisa, sulit dihapus. Apakah dari dulu betul-betul cinta kepada ajaran agama atau dahulunya ingin memisahkan agama dengan pemerintahan? Agama jangan dibawa-bawa dalam politik. Ini jejaknya nggak bisa dihapus. Ada. Ini kompetensi keimanan. Yang kedua, kompetensi keamanahan, kejujuran. Seorang pemimpin mutlak harus jujur, harus amanah. Gimana tahunya dia amanah sedangkan dia belum memegang jabatan? Lagi-lagi dilihat dari track record-nya. Salah satu cara yang paling mudah adalah melihat janji-janji. Setiap orang kampanye rata-rata janji. Dan janjinya biasanya manis, jarang yang janjinya pahit, itu jarang. Lagi-lagi jejak digital, lihat janji-janji yang pernah disampaikan, apakah ditepati atau tidak. Misal dari 50 janji, ya, yang ditepati berapa? Kalau seandainya yang tidak ditepati tinggal 1, 2, 3 manusiawi. Tapi kalau yang tidak ditepati dari 50 itu 40 sanga, bagaimana bisa kita katakan itu manusiawi? Ya. Jadi itu kriterianya. Yang kompeten, saya enggak akan sebutkan angka. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangannya, kita tutup dengan menyebutkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus kering tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempar. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing endi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipataki, ora nanak. Loh, Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah. Sering dirasani, sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri, banyak orang yang hasad, banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang ana sing mataki, arep diireni apane? Lah wong ora ana apike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipatahi kok beruntung. beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahnya ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya, dia akan memberi manfaat kepada orang lain walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah bales dengan kebaikan. Orang nak ceritane pelem dipatak anggo watu semene baline apa? Watu sing gedhe ana anak. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usahamu dipataki oleh manfaat. Manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya, perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh. Tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah. Akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering. Tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat nopo Ustadz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalane tambah akeh, tabungan dosane tambah entuk, hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek jane dhewek siki ya, Ustaz, Ustaz. Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan. Apa? Ngerasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita mengdewek kaya kue, kira-kira bagaimana respon kita? Siapa wonge? BTC son. Itu kalau kita ya. Itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. Oh, Masya Allah. Siapa kue? Ya. Oh si fulan, tunggu sebentar. Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya, tulung banget ki. Tulung dia dikirim makan menganah. Duh, dirasani malah aweh kurma si kepriwe. Apa alasannya? Ya, titip pesan ya. Tolong ucapkan matur nuwun. Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ora bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-anak. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani.
2: Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis siapa sing arep kesel? Garis siapa sing arep kesel? Sing arep kesel sing memfitnah apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah ngewai, fitnah ngewai. Betul sesuai kesel ndi? Ya. Nek padane sing difitnah kesel ya mandeg, sing memfitnah kesel ya mandeg. Garis apa sing arep mandeg disit. Maka jadilah orang yang baik fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat ya. Cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anak kurma liwat mengpondok, maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak, itu juga lewat. Ada orang tolong dilewatkan, dibagikan kepada orang lain, akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir wah pondok kayak sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang, tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen, ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto, dinding masjidnya apik, tapi dalannya pada rusak. Karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya, diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir Pak Lurah, itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya, sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang kayak kok ketone talute manden kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana, saya pengin nalut di samping jalan terus ditutup dengan besi. Yeah. Bukan cor. Kalau cor nanti airnya enggak maksimal. Pakai kayak lah ya besi kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kalen yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau
1: diperkenankan. Pripun parno mboten parno. Boleh. Alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, Kang Kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu naudzubillah min zalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih Pak Kamdang nggih. Sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange Kang dhuwur ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya, menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah, sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama, tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah, gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan, yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah, semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, Memperbaiki hubungan dia dengan Allah ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a," ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha," bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan," ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling ya seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. dari sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika laylun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu keresak-keresak-keresak azan, mau bangun, lah nembe azan, urung qomat. Begitu kita dengar qomat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak. Akhirnya bablas. Tidak sholat subuh. Kemudian, bagaimana cara supaya 3 simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa inistaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa 2 tali. Fa in tawaddan hallat uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang tangi maca donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun dia segera berwudu, maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa 1.
2: Tali yang terakhir, Nabi SAW katakan, fa in shalla in hallat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awake seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan, wong-wong sing ra tau subuhan, kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pirang jajal kowe? Teluping 350 ping 50 kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya. Ya. Gue kira-kira bisa diujul ya pura ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kasla. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang malas untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu

0: murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat

0: pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia. Siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka Jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia, dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini dia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Kita sedang bahas tentang khusyuk. Terakhir yang kita bahas tentang khusyuk adalah penjelasan khusyuk di dalam Quran dan Sunnah serta perbedaannya antara khusyuk, khauf, tawaddu, dan yang lain-lain. Kita masuki berikutnya, darajatul khusyu', tingkatan-tingkatan khusyu'. Khusyu' ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah At-tadhallul li amrillahi azza wa jalla ma'al istislami li hukmih wa tawadhu'i li nadharillahi lahu. Tingkatan pertama khusyuk adalah tunduk kepada perintah Allah, pasrah kepada hukum-hukumnya, dan tawadhu karena pengawasan Allah terhadap dirinya. Ini khusyuk tingkatan pertama, merasa rendah sehingga tunduk di hadapan Allah, pasrah kepada hukum-hukum Allah, tawadhu karena Allah selalu mengawasinya. Fattadallul li amrillahi tabaraka wa ta'ala talaqqihi bisidqil ubudiyah min ghairi istinkaf wala nufrah wala ta'alin alaih wa innama yakhda'ul amdu li amri rabbihi wa maulahu subhanah fayataqabbalu amrahu wa yanqadu lahu wa yatamathalu li hadhihi tawjih rabbani ma muwafaqati batini li zahirihi wa idhari dha'fi wal iftiqar li hidayatillah fa huwa munqadun li amri rabbihi biqalbihi wa jawarihi mutawadhi'in lahu subhanah. Adapun yang dimaksud tadallul terhadap perintah Allah, tunduk patuh kepada perintah Allah, adalah beribadah kepada Allah secara sungguh-sungguh tanpa istingkaf. Istingkaf itu tanpa malas, tanpa jemu, tanpa merasa berat, tidak menghindar, tidak takabur. Tapi seorang hamba khudu, tunduk kepada perintah Allah, menerima semua perintahnya, mentaati kepadanya, serta selarasnya antara zahir dengan batin. Tidak ada kepura-puraan, karena kepura-puraan tidak selarasnya lahir dan batin. Lahiriahnya seperti taat, batinnya ingkar. Lahiriahnya seperti khusyuk, hatinya padahal lalai. Tapi ini selaras, serta menampakkan kelemahan dan kebutuhan terhadap hidayah Allah. Jadi dia taat kepada perintah Allah baik dengan hatinya ataupun dengan anggota badannya, dan selalu tawadhu kepada Allah. Jadi tunduk kepada perintah Allah diaplikasikan dalam bentuk ibadah sungguh-sungguh, enggak ala kadarnya, telenglek, tetalangke, teharareese. Tidak ada keberatan, tidak ada rasa malas, dan lahir batinnya selaras. Inilah yang dimaksud tadallul. Adapun yang kedua, istislamu li hukmillah, dia pasrah kepada hukum Allah. Hukum Allah itu ada dua. Pertama, al-hukmu syar'i, hukum syar'i. Hukum syar'i itu berupa syariat. Hukum syar'i itu berupa agama.

Yang kedua takdir. Maknanya dia menerima takdir, tidak menentang, tidak berkeberatan terhadap takdir Allah. Faidza nazalat bihi musibah aw biman yuhibbuh talaqqa dhalika bisabr waridha duna i'tirad bitasakhut fala fahuwa la yu'aridu amrallahi syar'i bisyahwatin wala bira'in wala yu'aridu qadarallah bitasakhut aw tadhammur. Bila ada musibah yang menimpahnya atau menimpa orang yang dicintainya, dia menerima musibah itu dengan sabar dan ridho. Kita sudah jelaskan perbedaan sabar dengan ridho. Ridho terhadap takdir Allah itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah sabar. Kita sudah terangkan. Nah, menerima takdir Allah yang buruk dengan sabar dan ridho, dan tidak menghadapi menerimanya dengan tasakhut. Tasakhut itu emosi, marah, tidak ridho. Inilah yang dimaksud istislam kepada hukum Allah. Jadi dia tidak keberatan menerima hukum Allah yang syar'i, tidak menentang dengan syahwat dan ra'yu, dan tidak menentang takdir Allah dengan cara marah, emosi, dan ngedumel, ngomel-ngomel atau menggerutu. Ini yang kedua. Ketiga, wa ammat tawadhu li nadhrillah innama yahsulu bidawami istisyarihi bimuraqabatallahi lahu fayadhillu qalbuhu wa tankasiru nafsuhu wa takhda'u jawarihuhu. Adapun tawadhu'nya dia karena pengawasan Allah, ini hanya bisa diraih dengan selalu menyadari pengawasan Allah terhadap dirinya. Baik yang diawasi itu zahirnya, bahkan juga batinnya, isi hati kita Allah tahu. Wallahu alimum bidzal, Wallahu alimum bima fis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Inilah yang dimaksud dengan khusyuk tingkatan pertama, mencakup tiga hal: tunduk kepada perintah Allah, pasrah kepada hukum Allah, baik hukum yang syar'i ataupun yang kauni berupa takdir. Yang ketiga, tawadhu, karena Allah selalu mengawasi dirinya. Inilah tingkatan khusyuk yang pertama. Kedua, ar-ruju ila nafsi bi istisyari naqsihi wa naqsiha wa dha'fiha wa 'ajziha fayurithuhu dhalika tawadhu'an. Wa amma fi nadrihi ila al-khalq fa innahu yara fadailahum wa mahasinahum. Tingkatan khusyuk yang kedua, ketika memandang dirinya sendiri, introspeksi, dia menyadari kelemahannya, kekurangannya, aib-aibnya, dan sejenisnya, lalu melahirkan sikap tawadhu. Kalau kita sadar diri kita banyak kurang, banyak kelemahan, banyak aib, banyak hal-hal yang memalukan, maka dia tawadhu. Itu kalau memandang diri sendiri. Ketika muhasabah, introspeksi, korek-koreklah kekurangan kita, kelemahan kita, kesalahan kita, aib kita untuk diperbaiki. Ternyata

Kekurangan kita banyak, salah kita banyak, aib kita banyak, memalukan banget kita tuh. Akhirnya tawadhu, gak berani, sombong. Adapun ketika melihat orang lain, lihatlah keutamaan dan kebaikan mereka. Pejamkan mata dari kesalahan, keburukan, aib, kekurangan mereka. Belalakan mata terhadap kelebihan dan kebaikan-kebaikan mereka. Ini tingkatan khusyuk yang kedua. Apa efeknya? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, فَنَظَرُهُ إِلَى النَّفْسِ نَظَرُ الْإِنْتِقَاسِ يُزَّهِدُهُ فِي مُطَالَبَةِ الْخَلْقِ بِحَقِّهِ عَلَيْهِمْ فَضْلًا عَنْ إِكْرَامِهِمْ وَإِعْظَامِهِمْ لَهُ. Adapun efek dari melihat kelemahan diri, melihat kekurangan diri, akibatnya dia ini tidak akan menuntut orang lain untuk memuliakannya, mengagungkannya, dan yang sejenisnya. Karena kita sadar gak layak diagungkan, gak layak dimuliakan, gak layak dihargai. Maka ketika melihat orang tak menghargai kita, tak memuliakan kita, kita tidak tersinggung, tidak merasa terhina. Karena memang kita menyadari posisi kita memang begitu, banyak kurangnya, banyak lemahnya, banyak aibnya, banyak ya, salahnya. Nah makanya tidak layaklah saya dihormati, diagungkan, dihargai, dan seterusnya, apalagi dikultuskan. Ini efek dari melihat kekurangan diri. Thumma idza nadhara ila an-nas lam yara illa ifdaluhum wa ikramuhum wa manaqibahum wa mahasinahum fayuthni alaihim wa yashkuru ma'rufahum wa yahfadhu sana'i'ahum fala tadhi'u wa la tunsa wa hadha la syak annahu min akmalil manazil wa min ahsani ahwalin nafas. Dan efek melihat kelebihan orang lain. Orang lain itu banyak kebaikannya, banyak kelebihannya, banyak keutamaannya. Akhirnya dia banyak memuji orang, bersyukur kepada kebaikan orang, menjaga kehormatan orang, tidak disia-siakan, tidak dilupakan, dan akibatnya menghargai, memperlakukan mereka dengan perlakuan yang mulia. Orang lain itu lebih baik dari kita, makanya jaga perasaannya, jaga hatinya, jaga marwahnya, jangan sampai terendahkan oleh ucapan dan perilaku kita. Akhirnya dia jaga mulut, bercara yang baik atau diam. Ada tamu dimuliakan, tetangga dimuliakan, kawan diperhatikan, dipedulikan. Ini efek dari melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Dan inilah sesempurna-sempurna kekedudukan dan sebaik-baik keadaan jiwa seseorang. Ini tingkatan khusyuk yang kedua. Ketiga, ad-darajatu tsalitsah, ayusafiya qalbahu minan nadhar ilal makhluqin fala yaltafitu ilaihim bi'amalihi salih wala yanshaghilu bihim talaban limadhihim wa raghbatan fima indahum bal qad ja'ala amalahu kullahu lillah fa syagluhu ibtigha'u mardatihi anil insyighal biman siwa. Ketiga, tingkatan khusyuk yang ketiga adalah dia menghindarkan diri, menghindarkan hatinya dari memperhatikan makhluk. Dia fokus
mengamalkan amal soleh untuk dirinya dan tidak sibuk mencari pujian, perhatian, apresiasi, pengakuan orang pada amal solehnya, karena semua amal solehnya dia tujukan hanya untuk Allah. Maka kesibukannya hanya kesibukan untuk mencari ridha Allah, sehingga tidak sempat, tidak minat mencari keridhaan selain Allah. Dan inilah yang tertinggi, penjelasan tentang tiga tingkatan khusyuk ini diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin. Ya, ini tingkatan, tiga tingkatan khusyuk yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Karena khusyuk ada tiga tingkatan, maka manusia pun dalam hal kekhusyuan ada tiga tingkat juga. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan ini juga dinukil oleh Imam Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. فكما أن الخشوع يتفاوت في نفسه فكذلك الناس يتفاوتون فيه بحسب ما يقع من في قلوبهم من معرفة الله ومعرفة صفاته وعظمته وجلاله واستشعار مراقبته. Sebagaimana khusyuk di dalam jiwa setiap orang itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda, demikian juga manusia dalam hal kekhusyuan berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Tergantung apa? Tergantung dua hal. Hal pertama adalah ma'rifatullah yang ada dalam hatinya. Sejauh mana dia mengenal Allah? Dan satu-satunya cara mengenal Allah yang benar bukan dengan ro'yu, bukan dengan akal. Karena Allah itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Kata Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Berfikirlah kamu tentang makhluk Allah dan jangan kamu berfikir tentang zat Allah, termasuk sifat Allah, karena kalian tidak akan mampu menjangkaunya. Terus bagaimana cara kita mengenal Allah? Pelajari, kenali Allah melalui pengenalan yang Allah informasikan tentang dirinya kepada manusia. Allah mengenalkan dirinya dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, dengan cara menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kita akan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Dan nama dan sifat Allah yang kita fahami harus melalui penjelasan ahlinya, para ulama, jangan melalui pendekatan kaum filsuf pakai akal. Allah perlu tempat enggak ya? Oh enggak. Allah ada arah enggak ya? Itu akal. Lalu akal ini dipakai menghakimi nas Quran dan hadis yang sahih tentang nama dan sifat Allah. Akhirnya karena dominasi akal, ayat-ayat Allah tentang sifat Allah ditolak. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah istiwa di atas aras. Itu nas Quran, ditolak oleh akal. Keliru cara memahaminya. Akal tidak boleh menghakimi Quran, tapi akal harus mengikuti penjelasan Quran. Nah, jadi fahami nama dan sifat Allah, kita akan kenal Allah secara benar.
Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang Allah. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal Dia. Jadi siapa yang paling kenal tahu tentang Allah? Ya Allah sendirilah. Dan Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Allah, kenali Allah melalui informasi dari Allah, Quran dan hadis tentang diri Allah, tentang nama dan sifatnya. Dari pengenalan kepada Allah lahir beragam amalan hati yang luar biasa hebatnya, lahir mahabbah kepada Allah, lahir khauf atau takut, lahir khasyah, lahir tawakal, lahir muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, lahir semua sifat-sifat yang menjadi unsur keimanan di dalam hati. Inilah yang pertama, penentu kekhusyuan seseorang adalah sejauh mana dia mengenal Allah. Kedua, nah ini, wa kadzalika ma yakunu fi qulubihi min ma'rifatin nafsi wa naqaisiha wa uyubiha. Kedua, juga tergantung pengetahuan dia tentang pribadi dia yang ada dalam hatinya. Sejauh mana dia mengenal kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, aib-aib dirinya untuk diperbaiki, untuk diminimalisir syukur-syukur kalau bisa dihilangkan. Ini yang kedua, kekhusyuan seseorang ditentukan oleh pertama, ma'rifatullah, sejauh mana dia mengenal Allah dan benar enggak cara dia mengenal Allah. Kedua, sejauh mana dia mengenal kekurangan dirinya, aib dan kelemahan dirinya. Nah, yang ketiga, kadzalika bihasmi fahmihim wa tadabburihim lima'anil Qur'an. Yang ketiga, sangat juga tergantung sedalam apa dia mentadaburi dan memahami makna-makna yang terdapat dalam Qur'an dan Sunnah. Tiga ini penentu kadar kekhusyuan seseorang. Pertama, ma'rifatullah. Kedua, ma'rifatun nafsihi, mengenal dirinya sendiri. Yang ketiga, ma'rifatu kitabillah, mengenal kitab Allah Azza wa Jalla Al-Quran. Tiga ini penentu kekhusyuan, kadar kualitas kekhusyuan. Makin mengenal Allah, makin mengenal aib diri sendiri, makin faham Quran, dia akan makin khusyuk. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan, fatafawatun nas fi dzalika tafawutan kabira hatta yakuna bainar rajuli wa sahibi fi shalah kalladzi bainas sama'i wal ard. Kualitas manusia dalam hal ini berbeda dengan perbedaan yang jauh tergantung tiga hal tadi. Maka sampai-sampai seseorang dengan sahabat di pinggirnya di dalam sholat, sholatnya bareng, dipimpin oleh imam yang sama, di masjid yang sama, gerakan, bacaan, tempat semuanya sama, tapi kualitas kekhusyuannya ibarat bumi dan langit. Yang ini khusyuk, yang ini melamun. Apa yang menentukan? Yang menentukan tiga hal tadi. Ma'rifatullah, ma'rifatun nafsi, wa ma'rifatu kitabillahi azza wa jalla. Ya. Inilah penyebab
penentu kadar kekhusyuan seseorang. Lalu berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa minan nas man yuhaqqiqu hadzal khushu' li quwwati mutala'atihi li qurbillahi minhu wa tila'ihi ala sirrihi wa dhamirihi maqnunatihi fa yastahi min Allah wa yuraqibuhu fi harakati wa sakanatihi. Di antara manusia ada orang yang mengaplikasikan kekhusyuan, khusyuk benar-benar, karena kuatnya kesadaran dia, keyakinan dia tentang dekatnya Allah, tentang maha mengawasi, maha taunya Allah terhadap isi hatinya. Lalu dia merasa malu kepada Allah bila dia melirik, membuang muka dari Allah ketika berhadapan dengan Allah. Bayangkan kalau kita dipanggil oleh orang yang menjadi atasan kita, oleh bos, oleh guru, oleh komandan kalau dia TNI atau Polri. Gimana sikap kita? Pasti menghadap fokus. Gak berani larak kiri, larak kanan, ambil HP gitu ya, garo-garo atau gimana gitu. Pasti fokus. Kadang-kadang gatal pun dibiarkan, ditahan. Kadang-kadang mau batuk, mau bersin pun ditahan. Ada HP pun sebelumnya di silent, der-der bunyi, dibiarkan. Karena apa? Karena segan kepada atasan yang ada di hadapan kita. Karena takut begitu kita ambil HP, wah bisa di SP, bisa dimarahi, bisa dipecat, bisa dihukum. Itu ke orang. Apalagi ini kepada raja, di raja, kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sholat menghadapnya. Yang menghadap bukan hanya badan, muka, hati, pikiran, perasaan, semuanya menghadap Allah. Dan itu diawasi oleh Allah. Hati kita diawasi oleh Allah. Makanya kalau kita sedang menghadap Allah dalam sholat, hati, pikiran, ingat ke urusan dunia, ingat ke pekerjaan, ingat ke keluarga, ingat ke makanan. Allah mengawasi kita, tahu kita, hati kita sedang ingat apa, sedang mikir apa. Maka orang yang menyadari dirinya diawasi oleh Allah dalam sholat yang dia harus menghadap kepada Allah, dia akan malu kalau ketika sholat ingat urusan lain. Nah, di antara manusia ada yang begitu. Dan ini kualitas manusia yang hebat. Wa ba'duhum yakhsha'u hina yastash'iru quwwatallahi wa jabaratihi wa batshihi wa shiddati akhdhihi wa nakalihi bidh-dhalimiinil mujrimiin al-kharijiina 'an hududihi wa tha'atihi. Ada juga di kalangan manusia khusyuk ketika dia menyadari kedahsyatan kekuatan Allah, kemahakuasaan Allah, dan dahsyatnya siksa Allah kepada orang-orang yang durhaka, yang tidak taat, yang lalai dari menunaikan kewajiban kepada Allah. Dan seterusnya beda-beda. Secara umum, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ini mengutip gurunya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Beliau berkata, وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا بَيْنَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمُقْتَسِدٌ أَوْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ لِأَنَّ مَرَاتِبَ السَّالِكِينَ إِلَى اللَّهِ فِي الْعُبُودِيَّةِ لَا تَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ الثَّلَاثِ. Manusia dalam bab kekhusyuan ini terbagi kepada tiga golongan. Kita nanti bisa mengidentifikasi diri, bisa mengklasifikasi diri. Kita masuk golongan mana di antara yang tiga ini nih?
Golongan pertama, semoga Allah menjauhkan kita dari golongan yang pertama ini, yaitu orang yang zalim kepada diri sendiri. Golongan kedua, muqtasid. Muqtasid itu pertengahan, simple, tidak bagus amat, juga tidak jelek amat, tengah-tengah. Dan yang ketiga, sabiqul khairat biiznillah, orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tiga golongan. Karena orang-orang yang beribadah menuju kepada Allah tidak akan keluar dari salah satu di antara tiga golongan ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir 32. Allah menyatakan, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Yang mendapatkan Al-Quran itu hamba-hamba pilihan Allah. Maka ini menunjukkan umat Islam adalah umat pilihan Allah dibanding umat-umat yang lain. Umat yang lain tidak diberi Quran, hanya umat Islam yang diberi Quran. Umat Islam umat terbaik pilihan Allah karena diberikan Quran. Kedua, di kalangan umat Islam yang terbaik adalah yang paling banyak menerima warisan Quran dalam bentuk bacaan, hafalan, pemahaman, amalan, dan dakwah tentang Al-Quran. Makin banyak dia hafal Quran, makin sering baca Quran, makin faham tentang Al-Quran, makin diamalkan Quran, makin didakwahkan, diajarkan Quran, makin baik, makin menjadi pilihan Allah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Inna Allah yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhum. Akan memikul ilmu ini, maksud ilmu itu Quran, dari setiap generasi, orang-orang yang paling adil di setiap generasi itu. Orang yang paling adil inilah orang yang Allah pilih untuk membawa agama ini, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Jadi summa awratsnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kami wariskan kitab Al-Qur'an kepada hamba-hamba pilihan kami. Faminhum dzalimun li nafsi, di antara hamba pilihan kami yang menerima Quran itu ada yang zalim kepada diri sendiri. Di kalangan umat Islam ada yang zalim kepada diri sendiri, wa minhum muqtasidun, ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, ada juga yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tiga golongan manusia, sikap mereka kepada Quran. Pertama zalim kepada diri sendiri, kedua yang pertengahan, yang kedua yang terbaik berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa kriteria dari tiga golongan ini? Fadzalimu li nafsi huwal muqassir fil wajibat al murtakib lil mahdzurat. Adapun orang yang zalim kepada diri sendiri adalah orang yang mengabaikan kewajiban, melanggar yang dilarang. Di kalangan umat Islam mereka menerima Quran sebagai kitab suci mereka, petunjuk hidup mereka. Tapi banyak yang perintah Al-Quran diabaikan, larangannya dilanggar. Ini orang zalim kepada diri sendiri.
golongan terburuk di antara tiga golongan dari umat Islam ini. Semoga kita tidak masuk golongan ini. Kedua, wal muqtasid, yang pertengahan. Siapa mereka? Man iqtasara 'alal amril wajib duna ziyadatin wa naqsin wa tarkal muharram. Yang muqtasid, yang pertengahan, orang yang mencukupkan diri melakukan amalan yang wajib saja, enggak ada tambahan, yang sunnah ditinggalkan. Terus dia meninggalkan yang haram. Jadi dia itu hanya apa? Yang wajib-wajib saja. Sunnah-sunnah ditinggalkan. Kalau sholat dia hanya yang lima waktu. Rawatib tidak, tahajud tidak, tahiyatul masjid tidak, duha dan seterusnya tidak. Kalau saum hanya Ramadan saja. Senin Kamis tidak, Arafah tidak, Muharram tidak, Ayyamul Bid tidak. Hanya yang wajib saja. Tapi yang haram-haram ditinggalkan. Ini lumayan, muqtasid. Walaupun orang ini berisiko terkena azab. Karena apa? Dipastikan ketika melakukan yang wajib, baik sholat, saum, haji, dipastikan banyak kurangnya tuh. Kalau sholat wajib ikhlas, wajib khusyuk, wajib mutaba'ah. Mutaba'ah itu tata caranya mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib berjamaah di masjid di awal waktu bersama imam kalau tidak ada uzur gitu ya. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan tentang sholat. Pasti banyak kurangnya tuh dalam sholat. Niat bisalah ikhlas karena Allah. Walaupun tidak semua orang yang sholat ikhlas karena Allah. Tapi yang pasti kekhusyuan ya. Khusyuk belum tentu 40%, 20% kita khusyuk selama sholat. Padahal khusyuk itu wajib. Kalau enggak khusyuk terancam azab. Fawailul lil musallin. Ini bukan vonis tapi ancaman. Celaka orang yang sholat, yaitu alladzinahum an sholatihim sahun. Orang yang sahun di dalam sholat, tidak khusyuk, pasti itu kurang. Belum mutaba'ah, belum tentu gerakan bacaan kita persis seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena kekurangan, kurangnya perhatian kita menelaah tata cara sholat Nabi dalam hadis yang sahih. Kebanyakan kita ikut-ikutan. Oh, angkat tangan begini. Enggak diperhatikan ketika angkat tangan, jarinya terbuka atau tertutup. Sebahu, setelinga atau segimana. Ketika sedekap, apakah dipegang, disimpan, apa di dada, di perut, di pinggir. Kurang perhatian, kurang mempelajari hadis Nabi tentang hal itu. Ketika ruku, tangan kita disimpan di mana? Di lutut, di batok lututnya, di atas atau di bawah lutut. Apakah jari-jari terbuka atau rapat? Kurang perhatikan, kurang perhatian. Kan gitu ya, akhirnya asal aja. Ketika ruku, tulang punggung itu harus gimana? Para Nabi SAW menyatakan, La tujzi'u sholah liman lam yuqim sholbahu fir ruku'i wa sujud. Tidak sempurna. La tujzi'u sholah, sebagian ulama menyatakan tidak sempurna, sebagian menyatakan tidak sah. Tidak sempurna atau tidak sah orang yang tidak meluruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud. Dalam lafaz lain, la sholata liman lam yuqim sholbahu fir ruku'i wa sujud. Tidak ada sholat. Sebagian ulama menyatakan tidak ada sholat itu tidak sah. Sebagian lagi menyatakan tidak sempurna. Sah tapi tidak sempurna orang yang tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Pernah enggak kita perhatikan tulang punggung kita saat ruku dan sujud? Enggak, rata-rata ya. Nah, pasti banyak kurangnya. Kekurangan ini harus diperhitungkan. Harus ditutup. Apa penutupnya? Sholat sunat. Maka motivasi, salah satu motivasi kita, salah satu ya, bukan satu-satunya,
Kenapa kita harus memperbanyak sholat sunat? Karena dipastikan sholat fardu kita banyak bolong-bolongnya, banyak kurang yang harus kita tambal. Dan kadang-kadang bolong-bolongnya itu gede bingit, tidak bisa tercover oleh 10-20 rakaat sholat sunat tuh. Maka perbanyak sholat sunat. Jangan abaikan sholat sunat. Kalau kita mengabaikan sholat sunat, rata-rata karena itu sunnah dilakukan, dipahalai, tidak dilakukan tak berdosa, enggak dosain. Kalau ulama zaman dulu memelihara sholat sunat karena dia sunnah. Lihat fungsinya penutup kekurangan dari amalan wajib yang pasti banyak kekurangannya. Nah, jadi al-muqtasid, orang yang hanya mencukupkan diri dengan amalan yang wajib saja, enggak kurang enggak lebih, dan menjauhi hal yang haram, lumayan. Ketiga, golongan ketiga ini yang terbaik. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan ketiga ini, yaitu apa? Sabiqum bil khairat. Siapa sabiqum bil khairat? Man jaa bil wajibat wa faraqa al muharram ma'a mujanabatihi al makruh lil makruhat wa fi'luhu al mustahabbat. Orang yang sabiqun bil khairat itu adalah orang yang melakukan perkara-perkara wajib, menjauhi hal yang diharamkan, menjauhi yang makruh, dan dibarengi dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah. Fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Yang haram dijauhi, yang makruh juga dihindarkan. Ini sabiqum bil khairat. Ini golongan terbaik di kalangan manusia. Inilah tiga golongan manusia dalam mensikapi Al-Quranul Karim. Apa hubungannya dengan kadar kekhusyuan? Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, fal khusyu' amalun min a'malil qalb allati tadharu 'alal wajhi wal jawarih wan nasu yatafawatuna fihi 'ala hadhihi al maratib fasabiquna fi hadzal bab humul awwalun thumma yali dhalika man huwa muqtasid thumma yali dhalika adh-dhalimu li nafsihi wadh-dhalimu li nafsihi muta'awwadun muta'awwadun bil 'uqubah. Khusyuk termasuk salah satu amalan hati, tapi nampak efeknya kepada wajah dan anggota badan. Efek dari amalan hati, dari kekhusyuan wajahnya, kalem, tenang, bercahaya, harismaan gitu. Dan kepada anggota badan, kalem juga, terjaga, tidak menyakiti, tidak mendzalimi, tidak menyinggung, tidak merugikan. Manusia bertingkat-tingkat dalam hal ini, maka orang yang sabiqun bil khairat, orang yang terbaik. Yang kedua muqtasid, dan yang ketiga yang zalim kepada diri sendiri. Lalu kata Imam Al-Qayyim, wadh-dhalimu li nafsihi mutawa'adun bil 'uqubah. Orang yang zalim kepada diri terancam dengan azab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlindung kepada Allah dari beberapa sifat yang dimiliki oleh orang yang zalim kepada diri sendiri ini. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Arqam dalam kitab Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha."
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tak pernah puas, doa yang tak dikabul. Empat karakter ini dimiliki oleh orang yang zalim terhadap diri sendiri. Dia punya ilmu tapi enggak manfaat, dia punya hati tapi hatinya tidak khusyuk, dia punya jiwa tapi jiwanya tak pernah puas dengan dunia, dia suka berdoa tapi doanya itu tidak dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, wa fadalla ala anna tahqiq al-khushu wa tahsilahu minal wajibat fil haddil ladhi la yurakhasu lil mukallaf fi tarkihi wa taqsir fihi. Ini menunjukkan bahwa untuk meraih kekhusyuan, untuk memperoleh kekhusyuan termasuk perkara yang wajib, yang setiap orang tidak boleh berleha-leha meninggalkan ikhtiar untuk meraih kekhusyuan. Karena apa? Karena ketidakkhusyuan buruk. Makanya Nabi SAW itu berlindung, Allahumma ya Allah inni a'udzubika salasnya min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Terancam azab fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang sahun itu yang tidak khusyuk, terancam azab. Kada tafawutu ahwalil iman fi salatihim min jihatil khusyuk. Demikian pula tingkatan-tingkatan kekhusyuan hamba dalam hal salat. Ada bertingkat-tingkat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menerangkan tingkatan kekhusyuan manusia dalam salat ada 5 tingkat. Lebih rinci lagi nih. Kalau tadi khusus secara umum, ini khusus dalam sholat. Al-awwal, tingkatan pertama, terburuk nih, tingkatan terburuk. Al-zalimu li nafsih al-mufarriqa, orang yang zalim kepada diri sendiri, orang yang lalai. Itu apa? Wa huwa alladhi intaqasa min wudu'iha wa mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha. Yaitu orang yang kurang sempurna wudhunya, tidak sempurna dari aspek waktu pelaksanaan sholat, tidak di awal waktu, tidak sempurna hukum-hukum sholatnya, rukun-rukun sholatnya, wajib-wajib sholatnya, sunnah-sunnah sholatnya. Jadi sholat itu punya rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Beda itu. Harus kita harus tahu, jangan sampai tidak tahu lalu ketika ada yang tertinggal kita keliru mengantisipasinya. Kalau rukun sholat adalah amalan sholat yang apabila ditinggal, baik lupa, apalagi sengaja atau karena sesuatu, enggak sah sholat. Lalu dirinci oleh para ulama secara umum ada 13 tuh. Kedua, wajib sholat. Kalau wajib sholat itu, kalau sengaja ditinggal tidak sah sholatnya. Tapi kalau lupa, terlewat, diganti dengan sujud sahwi. Tidak harus dibatalkan. Ada lagi syarat sahnya sholat. Kalau syaratnya sah sholat itu bukan bagian dari sholat. Kalau rukun sholat, wajib sholat itu bagian dari gerakan sholat, tapi tidak harus dilakukan selama sholat. Hanya waktu-waktunya aja, seperti baca fatihah. Hanya ketika berdiri, ketika rukun sujud mah gak boleh baca fatihah. Seperti berdiri, hanya ketika berdiri saja ya. Itu hanya waktu-waktu tertentu. Wajib-wajib sholat juga
hanya waktunya aja, tidak selama sholat, seperti bacaan ruku, bacaan sujud. Rukunya rukun, bacaannya wajib. Sujudnya rukun, bacaan sujudnya wajib. Tahiyat awal, baik perbuatannya atau zikirnya, wajib, bukan rukun, ya. Kalau syaratnya, syarat sahnya sholat, bukan bagian dari sholat, tapi dari awal sampai akhir harus terpenuhi. Seperti dalam keadaan suci, dari awal sampai akhir harus terpenuhi, bukan bagian dari gerakan sholat. Kalau di tengah sholat batal, batal sholatnya, harus diulang. Seperti menutup aurat, bukan bagian dari gerakan sholat, tapi harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Seperti menghadap kiblat, dari awal sampai akhir harus terpenuhi. Kalau umpamanya di tengah-tengah dia belok ke kiri, ke kanan, apalagi membelakang, batal. Itu syarat sahnya sholat. Nah, syarat sahnya sholat wajib dipenuhi selama mampu. Kalau tidak mampu, maka gugur kewajiban memenuhi syarat sahnya sholat tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Seperti orang di rumah sakit, dipasang peralatan ke jantung, oksigennya macam-macam lah, nggak bisa bergerak, nggak boleh bangkit, BAB, BAK di sana, bajunya ada najisnya. Datang waktu sholat, dia tidak bisa, tidak mampu membersihkan dirinya dari najis, dan tidak bisa membersihkan dirinya dari hadas, nggak bisa mandi, nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Tayamum gimana? Itu ruangan steril. Orang yang menjenguk aja harus pakai baju khusus gitu kan. Gak bisa tayamum. Ambilkan tanah, saya mau tayamum. Gak boleh. Gak bisa mandi, gak bisa wudhu, gak bisa tayamum, gak bisa ganti baju. Datang waktu sholat. Gimana tuh, banyak orang yang berpikiran percuma sholat oge mual sah kan gitu ya, tidak sah, akhirnya tidak sholat selama sakit, geletuk maut, mati dalam keadaan meninggalkan sholat berhari-hari. Bahaya itu. Yang gugur bukan kewajiban sholatnya, sholat kewajibannya gak akan gugur. Yang gugurlah kewajiban memenuhi syarat sahnya sholat. Gugur syarat sahnya suci karena dia gak bisa bersuci, gak bisa wudhu, gak bisa tayamum, gak bisa mandi. Gugur kewajiban memenuhi syarat suci dari hadas, dari najis. Ada najisnya, gak bisa ganti baju gitu. Sholatlah walaupun ada najis, sholatlah walaupun tidak wudhu, tidak tayamum, tidak mandi. Dia punya hadas, dia punya najis, tapi gak mampu menghilangkannya. Gugur kewajiban memenuhi syarat suci tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Sholatlah terus sampai dalam keadaan seperti itu. Ini perlunya kita mengkaji ilmu usul fiqih untuk mengetahui mana nih yang bisa ditinggalkannya, mana yang boleh ditinggalkan, mana yang boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Pentingnya itu begitu, jangan sampai salah. Wah, saya mah percuma sholat juga, ada najisnya, gak bisa wudhu, gak bisa tayamum, gak bisa mandi. Ah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Akhirnya selama dirawat berhari-hari gak sholat, masih agak mending kalau sembuh nanti tobat. Gimana kalau terus mati? Su'ul khatimah, ya. Karena itulah maka
Yang dimaksud dengan orang yang mufarrid, orang yang lalai, pertama orang itu melalaikan sholat dari aspek wudhunya. Wudhunya mungkin tidak sempurna, bahkan tidak benar. Waktunya tidak di awal waktu tapi ditunda-tunda tanpa alasan, tanpa udzur. Rukunnya, syaratnya, wajibnya itu tidak terpenuhi. La syakka anna hadhil umur tu'athiru fi khusyu'il 'abdi. Tidak diragukan lagi, kurangnya orang dalam perkara tadi berpengaruh kepada kehusyuan. Orang yang wudhunya enggak benar, tidak di awal waktu, tidak berjamaah, tidak memperhatikan syarat, rukun, wajib dan sunnah salat, orang itu enggak akan bisa khusyuk. Kadang ini ikhtilaf, ini kontroversi, tapi dijelaskan oleh sebagian ulama ahlu sunnah, bal annal imama yata'atharu fi khusyu'ihi wa idrakihi fi sholati bisababi ikhlali ba'dil ma'mumin bitoharatihim au fi iqamati sholatihim. Imam bisa terpengaruh kekhusyuannya karena sebab lalainya makmum dari toharoh, dari wudu. Karena makmum wudunya enggak benar, sholat makmum enggak benar, apalagi safnya tuh masih bengkok-bengkok, masih renggang-renggang, imam sudah takbir, kekhusyuan imam terganggu. Ini yang menyebabkan imam itu harus tegas, rapat-rapat, lurus, itu ada renggang, harus bawel. Karena apa? Mempengaruhi kekhusyuan sholatnya. Kata siapa itu teh? Kata Nabi SAW. Dalam salah satu hadis, Nabi SAW sholat subuh, dalam sholat subuh itu beliau membaca surah Ar-Rum. Faltabasa alaih, ternyata ada kekeliruan dalam bacaannya. Jadi lupa itu sifat yang manusiawi, yang juga dialami oleh Nabi tanpa atau tidak bertolak belakang dengan kemaksuman beliau. Jadi perkara-perkara yang sifatnya manusiawi tidak berhubungan dengan maksum tidaknya. Seperti kalau beliau lapar, kalau tidak makan lapar, kalau dilukai ya luka berdarah gitu ya, suka lupa, suka sakit hati, itu manusiawi, dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun berdarah, beliau pun terluka ketika perang, beliau pun merasakan sakit hati, merasa sedih, lapar, haus, lelah, ngantuk, marah, termasuk lupa. Beliau dalam sholat baca surah Ar-Rum keliru. Falamma sholla, setelah sholatnya beres, qol, beliau berkata, ma balu aqwamin yusalluna ma'ana la yuhsinuna tahura fa innama yulabbisu alaina al-Qur'ana ula'ik. Kenapa ada orang-orang yang sholat bersama kita tapi wudhunya enggak benar? Hanyalah yang membuat aku tadi keliru dalam bacaan Quran itu karena mereka tuh. Mereka makmum wudhunya enggak benar. Itu kata Nabi SAW. Jadi wudhu makmum pengaruh kepada kekhusyuan imam tuh. Jangankan imam selevel kita, selevel Nabi terpengaruh. Gimana hadisnya, benar apa tidak, sahih atau tidak? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan hadis ini hasan. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Nata'ijul Afkar juga menghasankan hadis ini. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah awalnya itu mentaifkan, tapi kemudian diperiksa ulang beliau menyatakan hasan. Dan kehasanan hadis ini beliau sebutkan di dalam kitab Aslu Sifatis Shalah.
Jadi ada kitab sifat sholat Nabi Sunan Syekh Al-Albani. Tapi itu tanpa dalil, hanya apa namanya poin-poin tata cara sholat yang sesuai sunnah. Orang mempertanyakan dalilnya apa, lalu beliau menyusun kitab Aslu Sifatis Sholat, menjelaskan tentang hadis-hadis yang dijadikan dalil dalam kitab sifat sholat Nabi tersebut. Nah, di dalam kitab tersebut beliau menyatakan hadis ini hasan. Juga dalam kitab Sahih Sunan An-Nasa'i, kita tahu kitab-kitab Sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, itu campur baur antara yang Sahih dengan yang Dhaif. Lalu muncul inisiatif para ulama memisah, memilah-milih mana yang Sahihnya, mana yang Dhaifnya. Salah satu yang sudah bekerja keras memisahkan dan memeriksa ini Syekh Al-Albani. Sunan Abu Daud dipisah, yang sahihnya dikumpulkan dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud, yang dhaifnya dhaif Sunan Abu Daud. Demikian juga An-Nasa'i, Sahih Sunan An-Nasa'i, dhaif Sunan An-Nasa'i. Sudah gampang bagi kita sekarang. Jadi ulama ikhtilaf tentang sahih tidaknya hadis ini. Berkata Imam Ibnu Katsir setelah menerangkan hadis ini dalam kitab tafsirnya, hadza isnadun hasanun wa matanun hasanun wa fihi sirrun ajibun wa naba'un gharib wa huwa anna sallallahu alaihi wasallam ta'athara bi nuqsani wudhu'i man itamma bihi fadalla dhalika ala anna salatal ma'mum muta'alliqah bi salatil imam. Kata Imam Ibnu Katsir, sanad hadis ini hasan, isi matannya juga hasan, dan di dalamnya ada rahasia yang ajaib, ada berita yang luar biasa, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terpengaruh salatnya dengan buruknya wudu makmum yang bermakmum kepada beliau. Dan ini menunjukkan salat makmum berpengaruh kepada salatnya imam. Imam Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya juz yang ke-6 halaman 329. Inilah tingkat pertama orang yang zalim kepada diri sendiri. Orang ini tidak khusyuk dan mengganggu kekhusyuan imam juga. Kedua, rajulun yuhafidhu 'alal mawaqit wal arkani dhahira lakinnahu yudhayyi'u mujahadata ma ya'ridu lahu minal wasawis wal khawatir fayastarsilu ma'aha. Ini kebanyakan kita nih. Kedua, orang yang menjaga salat dari aspek waktu dan rukun-rukun yang zahir, rukunnya, syaratnya, wajibnya, kadang sunnah salat juga diperhatikan. Tapi dia mengabaikan jihad hati ketika melawan was-was yang masuk ke dalam hatinya. Ada bisikan untuk ingat urusan dunia, untuk urusan lain-lain, diikuti, dia melamun dalam sholatnya. Dia berjamaah bersama imam di awal waktu di masjid gitu ya, niatnya ikhlas gitu. Kemudian mutaba'ah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ada gangguan setan masuk ke dalam dirinya, diikuti itu, ngelamun dia. Ini tingkatan yang kedua, dan inilah tingkatan kebanyakan kita. Ketiga, man hafadhu ala hududiha wa arkaniha wa jahada nafsahu bidaf'il wasawis fahu mashgulun baina salatin wa jihadin yuhawilu ayastahjira wa yujahid fahuwa ma'jurun ala mujahadati wa ma'jurun ala salati walakinnahu lam ya'tal sanamal maratib. Ketiga, sebagian kita ada yang ketiga ini. Orang yang menjaga hukum-hukum salat, rukun salat, waktu-waktu salat,
wajib sholat, sunnah sholat semuanya dilakukan, dan dia berjihad menepis was-was yang masuk. Begitu ada muncul bisikan setan, sebentar dia terpengaruh, lalu ingat, langsung fokus lagi, khusyuk lagi. Ada lagi bisikan setan, godaan setan, anak menjerit, oh ingat anak siapa nih, dari suaranya gitu, oh ibunya ada, ah oh ingat lagi, ini godaan setan, langsung fokus lagi kepada bacaan. Jadi selama sholatnya dia sibuk dengan dua hal, sholat dan jihad. Dia sibuk khusyuk dalam sholatnya dan sibuk menepuk.

Ada lagi gangguan, ingat lagi, cepat-cepat fokus lagi ke bacaan. Ada yang begitu? Ada. Orang ini dapat dua pahala. Pahala atas mujahadahnya menepis gangguan, dan pahala atas kekhusyuan dalam sholatnya. Ar-rabiah yang keempat, wahadhi fauqa thalitha. Yang keempat ini levelnya di atas yang ketiga. Siapa dia? Minimal semoga kita masuk level ini nih. Wa huwa man qama ilaiha wa akmala huquqaha wa arkanaha wa staghraqa qalbahu sya'na shalah wa ubudiyata rabbih fiha fala tusghiluhul wasawis wa la yanshaghilu bi mujahadatin nafas wa innama shughluhu fi takmili salatihi wa hammihi kullihi wa hammuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha kama yanbaghi. Ini sudah beda level ini. Yang keempat, orang yang melakukan sholat, dia menyempurnakan seluruh yang berkaitan dengan sholat, rukun sholat, syarat sholat, wajib sholat, sunnah sholat, semuanya dilakukan. Waktunya di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid, dia ikhlas, terus dia mutabaah. Dia tenggelamkan hatinya selama sholat untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak ingat kepada urusan dunia. Dia juga tidak harus bermujahadah perang memerangi bisikan yang masuk. Karena sudah sejak awal itu sudah khusyuk. Kesibukan dia hanya satu, yaitu menyempurnakan sholatnya. Tujuannya hanya satu, yaitu hanya menunaikan sholat secara maksimal. Orang ini khusyuk. Inilah yang keempat. Tapi ada yang lebih hebat. Yang kelima, al-khamisah wa a'lal maratib. Ini level tertinggi. Siapa dia? Yang kelima ini disebut a'lal maratib wa arfa'u darajatil khasyina fi shalah. Orang yang paling tinggi level salat, level khusyuknya dalam salat. Fahuwa ma tahqiqi syurut wal wajibat wal arkan wa huduril qalb qad imtala'a qalbuhu mahabbatan lillah wa ijlalan lahu ta'ala yusalli wa kannahu yara rabbah fatandafi'u anhu tilkal wasawis wal khatarat allati shaghalat ghayruhu wa la ta'ti ilayhi aslan fahuwa mashghulun bi rabbih qurqarinul 'aini bihi. Yang kelima, selain dia menyempurnakan syarat, wajib, rukun, dan sunnah sholat, hatinya pun ikut hadir, hatinya ikut sholat, khusyuk, dan hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Dia sholat seolah-olah dia melihat Allah, dan dia sholat dengan keyakinan dia diawasi lahir batinnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kesibukan dia bukan menepis godaan bisikan dunia, karena tidak ada bisikan yang masuk kepada dia. Dia itu sibuk dengan sholatnya sehingga merasakan kelezatan rohaniah dengan sholatnya. Nanti gimana caranya bisa mencapai level ini? Itu di bab yang berikutnya, ada bab yang berjudul At-Tariq ila Tahsilil Khusyuk, cara meraih kehusuan level 5 ini. Inilah 5 tingkatan kehusyuan manusia dalam sholat. Terus gimana reward atau balasan dari Allah kepada mereka? Fal awal mu'aqabun. Adapun level yang pertama, yang zalim kepada diri sendiri, yang tidak khusyuk, dia diazab. Fawailul lil musallin. Wathani muhasab. Yang kedua, muhasab, dia dihisab. Yaitu yang kedua itu orang yang rukunnya, waktunya dipelihara tapi tidak khusyuk. Dihisab dia, nanti dihitung. Yang ketiga, dia

0: Ada godaan tapi ditepis, ada godaan ditepis, dia diampuni dosa-dosanya karena mujahadahnya. Yang keempat, yang khusyuk muthab, dia dipahali. Dan yang kelima, muqarrabun ila rabbi fi alal manazil wad darajat, dia didekatkan dengan Allah di level yang paling tinggi, ya. Inilah tingkatan kekhusyuan baik secara umum ataupun dalam sholat yang kita terangkan tadi. Cukup sampai di sini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan masalah kekhusyuan termasuk kiat meraih kekhusyuan di pertemuan yang akan datang. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Uruf di masjid kami, uruf itu kebiasaan. Kebiasaan di masjid kami iqamah super cepat. Apakah boleh melakukan qoblah di rumah? Loh, kalau qoblah di rumah berarti lebih tertinggal nanti, ya. Pertama, usulkan ke marbot, ke DKM, ke imam, supaya space untuk sholat sunnah agak relax gitu. 5 menit cukup, ya. Kalau umpamanya sholat sunnah di rumah, waktu sholat sunat belum selesai sudah komat. Apa akibatnya? Kita tertinggal takbiratul imamnya imam. Pada itu lebih utama, wajib tanpa udzur. Maka lebih baik kita, ya, tertinggal sholat sunat daripada tertinggal yang wajib. Mengikuti takbiratul imam tanpa udzur itu wajib. Itu lebih utama, ya. Lebih baik sebelum azan sudah ke masjid, pas azan beres langsung sholat, imam juga pasti sholat dulu gitu, ya. Nah, nanti kita akan keburu dua-duanya. Ketika sujud sangat pendek dan sempit sehingga mustahil untuk lurus tulang punggungnya. Iya. Di beberapa masjid ada saf yang jarak saf pertama ke kedua itu sempit. Yang paling kasihan yang jangkung gitu. Untuk sujud enggak cukup. Kata orang Sunda, sujudnya purek. Purek itu merungkut gitu. Ya, kalau kondisinya begitu ya apa boleh buat. Kita enggak bisa mundur sedikit. Karena apa? Mundur sedikit berakibat tidak lurus saf. Padahal meluruskan saf wajib. Maka enggak apa-apa seadanya, ya. Makanya kalau di masjid kita di Selasa Masjid Umar bin Khattab, antara jarak saf itu agak panjang sehingga bisa sujud dengan sempurna, ya, dengan tumaninah, dengan nyaman. Jamaah mengabaikan lurus dan rapat saf. Ini laporan atau apa? Bacaan imam utama dan imam pengganti sangat banyak lahannya, baik yang jaldi ataupun yang khafi. Oh, pertanyaan. Bagaimana sikap Anda seharusnya terhadap kondisi tersebut? Tadi, ya, coba bicarakan, obrolkan sama imam. Kalau saf yang sudah permanen agak susah memang, ya. Jarak satu saf dengan saf lain pendek, gak bisa dirubah. Tapi mungkin ada usaha dengan apalah caranya, mundur sedikit sama-sama semuanya agar lurus, walaupun tidak digaris. Lebih baik lurus tidak digaris daripada digaris tapi tidak lurus. Apa benar pendapat harus bersyahadat lagi seorang karena Islamnya adalah turunan? Tidak ada Islam turunan. Karena Islam itu dibawa sejak lahir. Begitu lahir dia Islam, walaupun orang tuanya kafir. Menunjukkan Islam bukan agama turunan. Walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Kata siapa? Kata Quran dan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Kata Abu Hurairah, atadruna manil fitrah? Tahu enggak kalian apakah fitrah itu? Al fitratu hiyal Islam. Fitrah di sini Islam. Tidak ada yang bayi yang lahir kecuali lahir di atas Islam. Terus beliau membaca ayat surah Ar-Rum 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam. Itulah fitrah Allah. Islam itu fitrah Allah yang seluruh manusia diciptakan, dilahirkan di atas fitrah itu, di atas Islam. Maka fa'abawahu yuhawwidani au yunassiranisi au yumajjisani, kedua orang tuanya lah yang meyahudikan anak ini, menasranikan atau memajusikan. Kalau anak ini udah gede, orang tuanya Yahudi, dibaptis, diyahudikan. Kalau Nasrani, dibaptis, dinasranikan. Kalau Majusi, dimajusikan. Kalau Hindu, budak, dibudakan, dihindukan. Itu tadinya Islam begitu lahir. Karena begitu lahir Islam, maka kalau orang tuanya Islam, gak perlu disyahadatkan lagi, sudah Islam kok. Atau kalau ada anak orang kafir begitu lahir langsung diserahkan ke keluarga muslim. Oleh keluarga muslim ini dididik sholat, ngaji dan seterusnya, sudah Islam, gak perlu syahadat lagi. Itulah penjelasan Quran sunnah yang dibeberkan oleh para ulama. Makanya tak ada dalil keterangan bahwa Nabi dan para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka ketika balik, enggak. Hasan Husain pas balik disyahadatkan oleh Nabi, tidak sama sekali. Nabi menyuruh murru auladakum bisholah idza balagha sab'a sinin, perintahkan anakmu sholat ketika usianya 7 tahun. Pukul kalau 10 tahun enggak mau sholat. Enggak pernah syahadatkan anakmu ketika balik. Enggak ada. Karena itu mensyahadatkan anak pas balik ada dua bahaya. Pertama, menganggap kafir kalau tidak syahadat. Kedua, melakukan kebid'ahan dalam masalah akidah yang tidak dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan para ulama terdahulu. Mana ada keterangan para nabi dan para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka untuk masuk Islam? Anak yang lahir sejak bayi, ya enggak ada itu. Kecuali kalau anak orang kafir gitu, setelah balik kafir lalu masuk Islam, iya itu disyahadatkan lagi. Jadi rukun Islam pertama syahadat itu bagi orang yang tadinya belum Islam. Dari kafir masuk Islam syahadat dulu. Kalau dari lahir sudah Islam, ya sudah, enggak perlu syahadat lagi, ya. Jadi pertanyaan apakah benar harus bersyahadat? Tidak benar, ya, karena Islamnya adalah turunan. Enggak ada Islam turunan. Islam bukan agama turunan, tapi Islam agama yang dianut oleh semua bayi sejak saat lahir, walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Makanya kalau anak itu anak orang kafir, mati sebelum balik dia ke surga, berdasarkan pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, ya. Walaupun orang tuanya kafir, anaknya muslim, pas mati ketika bayi atau sebelum balik dia ke surga. Bila tidak bisa khusyuk dalam ibadah karena gangguan jin setan, bagaimana cara mengatasinya? Nanti di materi yang akan datang, kiat meraih kekhusyuan. Putra saya baru lulus SMA dari salah satu ma'had, tapi tidak ada melekat ilmu yang diajarkan dari ma'had, seperti kewajiban sholat, berbakti kepada orang tua, patuh ke orang tua, malah sering ke arah yang tak baik. Bagaimana saya bersikap kepada putra saya? Apakah setiap hari diberi nasihat atau seperti apa? ya nasihati tetap dan obrolkan dengan pihak ma'had, gimana sih hasil pendidikan di sini, anak saya kayak gini gitu. Koordinasikan, nanti akan jadi perhatian dari pihak ma'had ya. Mungkin semua santri kayak gitu, umumnya kayak gitu, berarti sistemnya yang salah. Atau semua santri soleh-soleh kecuali anak ini, ah ini kelainan, mungkin turunan itu. Jadi coba obrolkan ya, semoga ada jalan keluar. Apakah ada guru ngaji buat ke rumah akhwat? Coba hubungi akhwat panitia ya, mungkin ada akhwat yang bisa ngajar ngaji ke rumah. Ini di print nih, sudah sejak minggu lalu kayaknya nih. Izin bertanya, ana pernah mendengar kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Seorang muslim wajib memahami Quran sunnah dengan pemahaman yang benar, dan salah satunya ikhtiar atau jalannya adalah dengan mempelajari nahu dan sorof. Apakah mempelajari keduanya wajib berdasarkan kaidah tersebut? Tidak selalu memahami Quran sunnah memahami nahu sorof. Untuk orang awam cukup mendengar penjelasan sudah paham. Nahu sorof dibutuhkan sebagai ilmu alat bagi para ulama, para kiai, para ustad. Ya, ustad yang tidak memahami ulum syariah atau ilmu alat berbahaya, hanya baca aja. Nahu sorof nggak ngerti, tajwid makhraj juga salah-salah, nggak pernah belajar ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, hanya baca itu berbahaya. Jadi minimal ustadz itu memiliki background pendidikan usul syariah ya. Dia pernah belajar bahasa Arab sampai paham, sampai bisa baca kitab, menelaah. Dia paham hadis, paham tafsir, paham fikih, usul fikih gitu. Nah, minimal itu basicnya ya. Untuk orang awam untuk memahami tidak harus mempelajari semua itu. Cukup langsung memahami isinya dari gurunya, dari ustaz yang dipercayai. Kalau dia mau mempelajari semua itu ya bagus, nanti dia jadi ustaz atau ustazah. Kalau enggak memungkinkan, udah terlambat, udah tua gitu, banyak kesibukan, ya sudah minimal ngaji. Minimal setiap kali dia mau berbuat amalan yang diwajibkan, nanya dulu ilmunya ke orang yang faham ya. Boleh enggak doa sholat mayit takbir ketiga membaca doa sampai dengan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu bila mayit laki-laki. Sampai sana ya, kalau tidak hafal gimana lagi? Makanya hafalkan. Boleh sampai sana, boleh saja, cuma kurang sempurna ya. Hafalkan. Enggak banyak kok, enggak. Nah, gimana? Saya sudah hafal tapi lupa lagi karena sholat jenazahnya juga enggak setahun sekalinya. Sudah hafal lupa. Nah, caranya gimana? Setelah hafal baca tiap hari. Tapi enggak ada mayit, enggak masalah, doakan orang yang sudah mati. Ketika kita ziarah kubur, dan ziarah kubur sunnah, sangat dianjurkan. Doakan mayit, baca doa ini, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil-ma'i wathalji dan seterusnya. Atau enggak ziarah kubur, doakan, mungkin orang tua sudah wafat, ibu, ayah, baca doa ini. Percaya kepada diri sendiri. Harga diri berarti apa ya? Muru'ah, marwah. Yang dimaksud harga diri menjaga kemuliaan diri dari perbuatan, ucapan, sikap yang membuat kita hina. Menjauhi maksiat, menjauhi perilaku yang membuat orang marah, membuat orang tersinggung, membuat orang sakit hati. Kita hanya berbicara yang baik atau benar, itu menjaga harga diri, kehormatan diri, kemuliaan diri ya. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Itu cara menjaga harga diri. kalau percaya diri, kepercayaan kepada kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Orang yang sudah lama naik motor, naik mobil, pas nyetir bisa sambil ngobrol, bisa sambil main HP malah ya, itu pede dia. Tapi yang baru belajar gak pede, itu antar ke sana, aduh gak pede, macet, takut nabrak, takut nyenggol, gak pede. Kan gitu ya, itu berkaitan dengan skill, kemampuan terhadap apa yang akan dilakukan. Boleh enggak orang yang bekerja di bank konvensional memberi infak kepada masjid? Iya, kalau pertama nih, kalau dia memiliki sumber campur aduk yang halal dan yang haram, lalu dia infak dan sedekah atau memberi nafkah ke keluarga atau ngasih ke orang, niatkan dari yang halalnya. Gitu pun kalau kita dikasih oleh orang, orang ini campur aduk penghasilannya, ada yang halal, ada yang haram. Kita terima, meniatkan dari yang halal. Nah sekarang yang jadi masalah pure haram, murni haram. Lalu infak dan sedekah, boleh enggak? Ya pertama, bukan itu pertanyaannya. Kalau dia tahu penghasilannya haram, keluar sudah. Jangan menanyakan, saya punya uang haram nih, boleh gak infak dengan uang haram? Bukan itu pertanyaan. Kalau tahu pekerjaan itu haram, tinggalkan, cari yang halal. Harusnya begitu ya. Adapun umpamanya kita menampung infak sedekah, di antaranya ada yang haram dan kita tidak tahu, gak masalah ya. Bagi kita yang dikasihnya enggak masalah kalau tahu, kecuali kalau tidak tahu. Kalau kecuali kalau dia tahu ini uang riba, ini hasil nyolong nih umpamanya ya, maka boleh kita terima, tapi tidak boleh kita gunakan kecuali untuk hal-hal yang sifatnya kepentingan umum dan sifatnya dihinakan. Membangun MCK umum atau mengaspal jalan, menembok gang-gang yang becek, memasang apa paving block kayak gitu yang diinjak-injak, salurkan yang haram kepada yang seperti itu ya. Terima, ini saya ada punya uang bunga bank nih, titip, boleh kita terima. Nanti kita akan pakai untuk kepentingan umum tadi. Terakhir, seseorang merasa lebih khusyuk setelah terjunus pada maksiat dan tobat. Namun ketika dia berhasil menahan diri dari maksiat, dia merasa kualitas khusyuknya turun bahkan hilang. Ini jebakan iblis nih. Dalam apa kitab Talbis Iblis begini ya. Nafas menyuruh bermaksiatlah dan tobat agar kamu khusyuk tuh kan. Jadi dia melegitimasi kemaksiatan, bahkan bukan melegitimasi, mensupport, ayolah maksiat supaya khusyuk nanti setelah tobat. Jadi khusyuknya itu dibantu oleh setan untuk melanggengkan dosa dan kemaksiatan. Enggak boleh seperti itu. Ini salah satu di antara talbis iblis. Imam Ibnu Jauzi dalam talbis iblis menyatakan salah satu dari talbis iblis begini. Enggak boleh seperti itu ya. Raih kehusuan dengan cara yang baik. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuannya meraih kehusuan, lalu caranya dengan bermaksiat agar setelah maksiat jadi khusyuk, enggak boleh. Bahkan ada sempat, saya bukan kata orang, dengar langsung, saya mah sengaja kalau sholat asar itu jam 6 menjelang maghrib. Kenapa? Kalau dilambatkan merasa dosa, sholat itu lebih khusyuk karena merasa bersalah, lebih khusyuk gitu. Makanya saya mah telat wae sholat asar tengah aja. Itu talbis iblis ya, menyengaja mensupport dengan kekhusyuan untuk melakukan penyimpangan. Itu juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bila seseorang melakukan kebid'ahan, setan meniupkan ruh kekhusyuan ke dalam orang itu, sehingga dia merasa nyaman, tenang, khusyuk, betah di dalam kebid'ahannya. Itu salah satu di antara talbis iblis, tipuan iblis, agar orang itu langgeng di atas penyimpangannya, diberi support untuk apa? Untuk khusyuk. Makanya ketika kaum muslimin susah khusyuk, apa kata orang Yahudi Nasrani? Kami tidak pernah was-was di dalam beribadah, tak pernah digoda setan, khusyuk. Apa kata Ibnu Abbas? Apa yang bisa dilakukan oleh setan terhadap hati yang sudah runtuh? Gak perlu untuk digoda, karena sudah runtuh malah dibisikkan support untuk betah di dalam keruntuhan tersebut. Hati-hati kalau kita merasakan nyaman beribadah setelah melakukan penyimpangan, lalu mendorong kita untuk sengaja melakukan penyimpangan agar betah dalam ibadah setelahnya, maka itu adalah talbis iblis. Itu adalah jebakan iblis. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita besok kembali berjumpa membahas masalah tauhid jam 4 di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan nonstop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini, semoga jadi amal jariah bagi kita semua, menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Tilawatun مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghorsan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh tayrun. Apa tayrun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam, kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong, ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka sing nyolong tangane tugel. Go ngapa? Ya. Sudah kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu, digigale nang babakan. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya, kayak kan anaknya ya. Anaknya nang di Nang baba ka. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis, pitik orang mikir teman. Ya orang mikir, mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusa, ya orang apa-apa digusa. Tapi masa enggalnya sabun dina kerjane, gusahi pitik bae. Ya digusa enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah naik pari ke priwe Ustaz. Naik pari, wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa orang di ditunggu ni, engkau ya bisa entong. Ditunggu ni bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu tidak apa-apa. Tapi sing memper kuli nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe solat ya solat. Seberapa jam Ustaz, engko bisa entung temenan. Ora. Oke, manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya. Tembolok yang kecil-kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis, enggak. Ya tapi kan berkurang, ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhiratnya di situ. Apa akhiratnya? Tadi, pahala sedekah. Untung, akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhirnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak teman pahala sedekah. Jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal. Salat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalen. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang merusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi. Makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung. Karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus. Kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula. Ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung dipateni ini. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue? Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora apa-apa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora apa-apa. Ya. Digusah ya ora apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa tublik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Ma'asyurul muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahullahu binar au la'nah au adzab au ghadab fa huwa kabir. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, 'ariyat ma'ilat mu'ilat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum. Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, thamaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min thamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia, dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia. Karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan, kenapa ya Rasulullah engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut. Apa kata beliau? Mali walid dunia. Apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadhgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal, dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala. Karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi, kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad? Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter menjampi, tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Apa yang dimaksud jampi? Ambillah secara dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena musibah dua, bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah, wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting." Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadhurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah, mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur, keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis, disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Rinjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah, ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam, kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله وجدا شكر dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bisa menyimak penjelasan-penjelasan dari para ulama mengenai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita akan membahas hadis yang ke-37 mengenai besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan besarnya pahala yang di berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk bisa memahami hadis-hadis ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkannya. Hadis yang ke-37 adalah hadis qudsi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai kepada keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Pada apa-apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, qala, kata Nabi, innallaha Azza wa Jalla katab al-hasanati was-sayyi'ati. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencatatkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Thumma bayyana dhalika. Kemudian

Dia menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Maka barang siapa yang berniat, bertekad melakukan suatu kebaikan, lantas dia tidak mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah mencatatnya di sisinya adalah kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan apabila dia berniat, lantas dia mengamalkannya, katabahallahu indahu ashra hasanatin. Maka Allah mencatat di sisinya 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kathiratin. Lantas dia tidak mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah mencatat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan jika dia bertekad dengannya, lantas dia mengamalkannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Allah mencatatnya satu keburukan saja. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis tadi dikatakan fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa taala, pada apa yang dia riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa taala, yakni ini adalah merupakan ciri dari hadis qudsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanati wasayyiati tsumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah mencatatkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskan hal itu. Jadi mencatatkan di sisinya, lantas dia menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Menjelaskan tentang keadaan kebaikan tersebut dan menjelaskan tentang keburukan tersebut. Yakni bahwasanya menjelaskan amal-amal yang dicatatkan bagi seseorang itu sebagai suatu kebaikan. Dan amal yang dicatat untuk seseorang itu suatu keburukan. Seperti ayat masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang berinfak, yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, seperti permisalan satu biji yang tumbuh dari biji tersebut 7 dahan, 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100. Jadi 7 habbah, 7 bis, 7. Dari 7 itu jadi 100. Masing-masing dari 7 itu 100. Dari masing-masing dari satu tangkai itu ada 100 biji. Jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Ini contohnya yang menjelaskan tentang amal kebaikan. Kata Nabi, faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang bertekad melakukan kebaikan, falam ya'malha, lantas dia tidak mengamalkannya. Sampai akhir hadis, menjadi dalil bahwasanya dua malaikat yang mencatat, yang bersumber dari seorang hamba, dua malaikat tersebut mengetahui apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Karena namanya alham, yaitu tekad, itu

diketahui, karena kan di dalam hati diketahui oleh malaikat. Dan ini adalah berdasarkan kadarnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka berdua. Dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh sebagian para nabi, ada juga yang mengetahui apa yang niat dari orang yang ada di hadapannya. Apa yang ada di jiwa orang yang ada di hadapannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan seseorang kepada apa yang ada di dalam hatinya. Sebagaimana hadis Wabi Sahbin Ma'bad radhiyallahu anhu, kata Nabi kepada Wabisah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ji'ta tas'alu anil birri, kau datang akan bertanya tentang albir, kebaikan. Ya, dan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu niatnya yang akan Wabisah itu akan bertanya tentang albir. Dan begitulah juga terjadi kepada sejumlah dari para nabi yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui niat atau apa yang di hati orang-orang yang dihadapannya. Dan ini adalah termasuk dari macam-macam perkara yang gaib yang Allah subhanahu wa ta'ala mengamatinya, mengetahuinya, memperlihatkan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang dia kehendaki. Malaikat, para malaikat diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang hal itu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dia mengetahui hal yang gaib, maka tidak ada yang bisa menampakkan atas kegaibannya salah seorang pun. Tidak ada. Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Illa man irtada mir rasulin, kecuali orang yang dia ridhoi dari kalangan rasul, dalam surat Al-Jin 26 sampai 27. Dan rasul di sini termasuk rasul yang dari kalangan malaikat, juga rasul dari kalangan manusia. Ya, rasul itu ada dua. Ya, para malaikat itu rasul, utusan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, katabahallahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang bertekad melakukan kebaikan lantas dia tidak mengamalkannya, Allah catatkan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Kenapa? Karena alham, yakni tekad, itu bagian dari iradah, keinginan. Sudah benar mau melakukan sesuatu. Dan keinginan untuk melakukan suatu kebaikan itu adalah bagian dari ketaatan. Itu adalah ketaatan. Maka pantaslah Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya baginya satu kebaikan. Karena itu adalah dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaannya. Karena rahmat dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala

Makannya, maka minimal yang dicatat baginya berapa? 10 kebaikan. Dan sungguh sampai hal itu sampai mencapai 700 kali lipat sesuai dengan keadaannya. Ya. Dan telah berlalu penjelasan rincian di awal-awal syarah tentang hadis-hadis ini. Karena sesungguhnya orang-orang muslim itu bertingkat-tingkat dalam pahala kebaikan. Ya, tergantung ihsannya. Ya, dalam hadis min husni islamil mar'i. Tergantung dari baiknya keislaman seseorang. Ya. Maka di antara mereka ada yang dicatatkan baginya 10 kali lipat. Di antara mereka ada yang 20, 30, sampai 100 kali lipat. Di antara mereka ada yang dicatat baginya lebih dari bahkan 700 kali lipat. Bahkan lebih daripada itu. Lipatan-lipatan yang banyak sekali. Dan itu tiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan keilmuan dia. Ma'rifat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena ilmu masing-masing orang itu berbeda-beda. Ketika tinggi ilmunya maka amalnya pun berbobot. Dan juga tergantung ketakutan dan penghormatan mengagungkannya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga tergantung harapan dia terhadap akhirat. Karena macam-macam. Oleh karena itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah mereka adalah umat yang paling besar pahala-pahalanya. Paling agung kedudukannya. Sungguh telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Fa wallazi nafsi biyadihi, maka demi zat yang diriku ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaban, kalau salah seorang di antara kalian menginfakkan seperti gunung Uhud berupa emas." Ya, kalau ada nih. Ya, sebesar itu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasibau, itu tidak sampai satu mud atau setengahnya yang di infakkan oleh para sahabat, tidak sampai, tidak bisa menyamai gitu. Berarti pahala mereka itu luar biasa karena ketinggian ilmu, ketakutannya yang luar biasa, harapannya terhadap akhirat. Yakni walaupun mereka itu sedikit apa yang diinfakkan dan apa yang diamalkan, tetapi mereka sungguh besar ya pahalanya. Dan dikatakan hal itu di akhir-akhir masa Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang para sahabat masih ada. Maka bagaimana dengan kita atau dengan zaman setelahnya sampai kita? Ya. Maka ini berbeda sesuai dengan tingkatan kebaikan Islam seseorang, sesuai dengan baiknya keyakinan seseorang, dan faktor-faktor yang lainnya. Kemudian kata Nabi, wa in hamma bisayyatin, dan jika bertekad melakukan keburukan, yakni ingin melakukan keburukan, falam ya amalha, lantas dia tidak mengamalkannya. Di sini ada perincian. Tidak jadi melakukannya itu gimana?

0: Yang pertama, jika dia meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, yakni karena takut khosyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap apa-apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadi. Karena takut, karena berharap jadi pahala juga. Pakin, maka sesungguhnya dia dicatatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dan ada lafaz yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamatarakaha min jarraya, hanyalah dia meninggalkannya dikarenakan aku, karena takut kepadaku, karena berharap kepadaku. Jadi dia apabila dia meninggalkan keburukannya itu yang dia tekadkan tadi ditinggalkan, yakni dia itu tidak melakukannya, tidak mempraktekannya, tidak mengeksekusinya. Karena apa? Karena lillah. Keburu ingat kepada Allah, takut kepada Allah, dan berharap pahala dari Allah. Maka dicatat baginya satu kebaikan yang sempurna karena kemurnian hatinya dalam keinginan kepada keburukan tersebut berubah menjadi keinginan kepada kebaikan. Dan keinginan kepada kebaikan serta tekad kepada kebaikan dicatat baginya satu kebaikan. Itu yang pertama. Jadi meninggalkannya apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala takut dan berharap pahala dari Allah. Tidak jadi dia. Yang kedua, dia berniat bertekad keburukan tapi dia tidak mengamalkannya, tidak mengeksekusinya, tidak jadi. Karena tidak memungkinkan dia melakukannya. Gitu ya. Seorang mau maling, keburu ada orang, ada ronda, ada ini, ada itu, gak jadi. Ya. Sedangkan hatinya tetap menginginkan untuk melakukan keburukan tersebut, maka ini walaupun tidak mengamalkannya, tidak jadi mengeksekusinya, tidak dicatat baginya kebaikan dalam hal ini. Bahkan itu termasuk dari usaha melakukan sebab-sebab kemaksiatan. Maka dicatatlah baginya tetap keburukan. Sebagaimana terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari ya. Idzal taqal muslimani bisayfihima, apabila dua muslim bertemu dengan dua pedangnya, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada di neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, itu yang membunuh, gak apa-apalah yang membunuh mah wajar ke neraka. Pamabalul maktul, maka bagaimana ini urusan yang dibunuh? Masuk neraka juga. Qala, jawab Nabi, innahu kana hariyasan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia juga berkehendak, berniat untuk membunuh saudaranya tadi gitu, sahabatnya tadi, cuman keduluan aja gitu. Kata para ulama, apabila seseorang telah memungkinkan mapan dalam melakukan sebab-sebab kemaksiatan, tetapi dia dipalingkan dari hal itu, keluar dari keinginannya, maka sungguh dia dibalas atas cita-cita, atas tekadnya dengan cita-citanya untuk melakukan keburukan itu adalah satu keburukan. Dan dia terancam dengannya. Dengan dalil hadis tadi, fal qatil wal maqtulu binnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Begitu. Jadi gimana niat meninggalkannya itu tidak jadi melakukannya, itu apa motivasinya? Tapi kalau karena Allah dapat pahala, tapi kalau karena yang lain, karena tidak memungkinkan, maka tetap mendapatkan dosa, mendapatkan satu catatan keburukan. Kemudian kata Nabi, wa in hamma biha, dan jika bertekad dengannya, fa'amilaha, lantas dia mengamalkannya, kata bahallahu sayyatan wahidatan, maka Allah mencatatkannya satu kesalahan, satu keburukan. Niat melakukan keburukan dan dia tetap, dan dia juga mengeksekusinya, satu keburukan. Dan ini adalah termasuk dari keagungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukmin. Bahwasanya apabila mereka melakukan satu dosa, kesalahan itu tidak dilipat gandakan atas mereka. Tapi Allah mencatat kepada mereka itu satu keburukan, satu dosa saja. Adapun kebaikan-kebaikan dilipat gandakan kepadanya. Oleh karena itu, tidaklah seseorang itu binasa pada hari kiamat kecuali memang orang-orang yang membinasakan dirinya. Tidaklah yang kembali, tidak ada yang kembali salah seorang pun. Ya. Tidaklah seseorang itu bisa, amalan-amalan seseorang itu bisa melampaui, amalan buruknya itu bisa melampaui dari amalan baiknya, kecuali memang orang-orang yang sangat durhaka. Bayangkan, kalau satu-satu saja dia mengamalkan kebaikan, berarti minimalnya 10 tah. Dia juga melakukan keburukan, satu catatannya. Melakukan kebaikan menerima 10, ini 2. Ini mah sampai melampaui catatan keburukannya itu. Berarti amalnya sangat sedikit, dosa-dosanya sangat banyak gitu, sehingga terlampaui. Iya. Terlampaui. Dan itu adalah orang-orang yang rugi, yang terlalu banyak melakukan keburukan-keburukan dan jauh dari kebaikan-kebaikan, waliyadzubillah. Demikian pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasan mengenai hadis yang ke-37 dari Arba'in Nawawiyah ini, yang merupakan hadis kursi yang menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang harus kita syukuri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin, sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah biasa setengah hari, enggak lama enggak. Sebentar, setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 am, setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa, setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya gak ada, outputnya juga gak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul, ya tasaddaquna bifuduli a'malihim, au bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi SAW. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian enggak bisa ngejar orang miskin, ya kalian enggak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja. Masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan. Orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram, sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus orang miskin, apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari apa? Satu, misalnya orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah subhanahu wa ta'ala menantang lewat satu hadis, lau lam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb. Sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum. Sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dicerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dicerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dicerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan.

0: akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustaz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita, dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hai Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk

0: Apakan untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak la la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup, yang ada di sekitarnya, gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang, enggak. Bal minan nas man tu'radu alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja, itu sebaik-baik agama, di sana ada mutlak mut'ah lo, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak, ya mau nantinya, waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku. Hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim. Dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah. Telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha. Sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju. Ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal, ya. Oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Kita akan membahas kiat meraih kekhusyuan di dalam sholat, agar kita bisa minimalnya meningkatkan kualitas kekhusyuan sholat kita. Karena pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang sholat, salah satunya ditentukan oleh kadar kekhusyuan kita. Makin tinggi kadar kekhusyuan, makin besar pahala yang Allah akan berikan. Karena masalah kekhusyuan ini sangat kompleks, tidak hanya dari satu sisi pembahasan, tapi dari banyak pembahasan. Maka pembahasan ini tidak akan bisa selesai dalam 1, 2, sampai 10 kali pertemuan. Mungkin kita membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk menyelesaikannya. Kalau sepekan sekali itu juga. Buku yang membahas masalah kiat meraih kekhusyuan itu, bahasa aslinya atau kitab aslinya mencapai 430 halaman lebih. Kita akan memulai dari makna kekhusyuan itu sendiri. Ada 2 pembahasan, pertama secara bahasa, kedua secara istilah, secara terminologi dan etimologi. Adapun secara bahasa, para ulama ahli bahasa Arab membahas secara cukup panjang dan lebar. Khusyuk berasal dari 3 huruf, Kha, Shin, dan Ain. Apa maknanya? Makna secara bahasa adalah tunduk. Dan yang dimaksud adalah tunduknya suara dan penglihatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 43, khasyi'atan absaruhum. Pandangan-pandangan mereka khusyuk. Makna khusyuk adalah tunduk. Berkata Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab ketika menjelaskan makna khusyuk. Kata beliau, makna khusyuk adalah rama bi basarihi nahwal ard wa ghadhahu wa khafadha sawtah. Kata Ibnu Manzur, khusyuk artinya menunjukkan pandangan ke arah tanah dan merendahkan suara. Dan ini
3: semakna dengan khudu. Bedanya kalau khudu adalah tunduknya badan, tapi kalau khusyuk adalah tunduknya penglihatan dan juga suara. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Taha 108, wa khasha'atil aswatu lirrahman. Seluruh suara di hari itu khusyuk kepada Allah. Maksudnya khusyuk itu sakata. Wa kullu sakinin khadi'un khashi'un. Sakanat. Makna khusyuk suara artinya rendah suaranya, tidak meninggi. Berkata Al-Fayruz Abadi rahimahullah ketika menjelaskan makna khusyuk. Kata beliau, al-khusyuk qarib min al-khudu. Khusyuk itu maknanya berdekatan dengan khudu. Ammal khudu huwa fil badan. Adapun khudu adalah tunduknya badan. Wa ammal khusyu fis saut wal basar. Adapun khusyu adalah rendahnya atau tunduknya pandangan dan juga suara. Rata-rata para ulama yang menjelaskan makna khusyuk secara bahasa artinya adalah tunduknya pandangan dan tunduknya atau merendahnya suara. Adapun kalau merendahnya itu badan seperti ruku, seperti sujud, seperti membungkuk, maka itu disebut dengan sebutan khudu. Dalam Al-Quran banyak dipergunakan kata-kata khusyuk dengan makna rendah. Seperti Al-Quran surah Fussilat ayat 39, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah engkau melihat bumi ini khusyuk. Maknanya bumi ini rendah. Tidak ada yang namanya tanah di atas. Semua tanah di bawah dan diinjak oleh setiap makhluk. Juga dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat yang kedua, wujuhu yawma idzin khashiyah. Pada hari itu, pada hari kiamat, ada wajah-wajah yang khusyuk. Maksudnya tertunduk dia. Wajahnya menunduk melihat ke bawah. Juga dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 7, Allah menyatakan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Khusya'an absaruhum, pandangan-pandangan mereka khusyuk. Maknanya tertunduk melihat ke bawah. Yakhrujuna minal ajdath. Semua mereka keluar dari kuburnya masing-masing. Ka'annahum jaradu muntashir. Seolah-olah mereka itu jarod. Yang berjarod itu simet. Bahasa Indonesia simet. Simet. Belalang yang bertebaran ke sana kemari. Juga diterangkan dalam surah An-Naziat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Allah menyatakan qulubu yawma idzi wajifah absaruha khashiyah. Absaruha khashiyah, artinya pandangan-pandangan mereka tertunduk. Disebut dengan sebutan khusyuk. Jadi makna dari khusyuk secara bahasa adalah tunduknya pandangan dan tunduknya suara atau merendahnya suara. Dan inilah yang difahami oleh para sahabat. Dulu, punten. Para sahabat ketika sholat mereka menengadahkan kepalanya ke langit. tangga gitu. Begitu turun Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashiyun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Seluruh sahabat semuanya serentak menundukkan pandangan-pandangan mereka ke tempat sujud, ke bawah. Karena mereka memahami makna khusyuk adalah tunduknya pandangan. Inilah makna khusyuk secara bahasa. Adapun makna khusyuk secara istilah diterangkan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan yang berbeda tapi saling melengkapi dan tidak saling bertolak belakang. Pertama, Al-Imam Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala menyusun sebuah kitab yang namanya At-Ta'rifat. Ta'rifat itu artinya beberapa definisi. Di sana dijelaskan definisi dari beberapa istilah syar'i. Di antaranya khusyuk. Beliau berkata, al-khusyuk fi istilahi ahli al-haqiqah al-inqiyadu lil-haq wa qila huwa al-khawfu ad-da'imu fil-qalb. قيل من علامة الخشوع أن العمد إذا غضب أو خلف أو رد عليه استقبل ذلك بالقبول. خشوع menurut istilah adalah tunduk kepada kebenaran. Ada makna tunduk. Tapi tunduknya itu kepada kebenaran dan ini menunjukkan khusyuk selalu dalam konteks kebaikan. Kalau tunduknya kepada kebatilan, tidaklah disebut dengan sebutan khusyuk. Seperti istiqamah. Istiqamah itu selalu di atas kebaikan. Sehingga tidak boleh mengatakan istiqamah di atas keburukan. Si Anuma dari dulu istiqamah rokok terus. Itu bukan istiqamah itu. Disebut musir. Istiqamah hanya dalam kebaikan. Seperti juga khusyuk. Ya. Menurut pendapat yang lain, makna khusyuk adalah al-khawfu da'imu fil qalb. Selalu merasa takut di dalam hati. Sekali lagi, maknanya adalah di atas kebaikan takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, Al-khushu qiyamul qalbi baina yadir rabbi bil khudu wa dhulli. Khushu adalah tegaknya hati di hadapan Allah dengan cara tunduk dan merendah. Dan ini tidak sekadar di dalam sholat. Seperti makna khusyuk dengan makna selalu hatinya ini merasa takut kepada Allah, tidak hanya di dalam sholat. Di luar sholat pun harus khusyuk. Harus memiliki rasa takut kepada Allah dan ini menjadi pengerem bagi kita ketika muncul keinginan untuk berbuat dosa atau maksiat. Maka terrem dengan adanya rasa takut yang senantiasa ada kepada Allah. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, khusyuk ini tegaknya hati di hadapan Allah dalam bentuk merendah dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kata Imam Ibnul Qayyim, qila, kata beliau, menurut pendapat yang lain. Masih dalam kitab Madarijus Salikin. Al-khushu al-inqiyadu lil-haqq. Wa hadha min mujibatil khushu. Fa min alamatihi in annal amda idha khulifa. Waruddu alaihi bil-haqq. Istaqbala dhalika bil-qabul wal-inqiyad. Khusyuk artinya tunduknya seseorang kepada kebenaran. Dan di antara tanda seseorang khusyuk adalah seorang hamba apabila dia ini menyimpang, keliru, salah. Lalu dibantah dengan kebenaran, dia langsung menerima dan tunduk kepada kebenaran itu. Ini tanda-tanda orang itu khusyuk. Oleh karena itu, apabila kita suatu saat salah, keliru, lalu ada yang mengingatkan, ada yang menegur, ada yang menasihati, terus kita bersikap arogan, berarti kita takabur, menolak kebenaran yang ditegurkan orang kepada kita. Dan itu bertolak belakang dengan khusyuk. Khusyuk itu tunduk kepada kebenaran yang datang, yang sampai kepada kita. Adapun kalau menolak kebenaran, maka takabur itu jebakan iblis. Saya pernah kemukakan satu riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang bercerita tentang ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu kan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang takwa adalah orang yang ketika berbuat fahisyah, berbuat keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosa. Itu orang takwa, ketika berdosa langsung tobat. Orang durhaka sebaliknya. Ketika dia berdosa, dia cari pembenaran. Ketika diingatkan, ditegur, dinasihati, dia membantah. Sehingga dia merasa tetap berada di atas kebenaran dengan kesalahannya. Ini jebakan iblis. Qala iblis, berkata iblis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa. Fa yahsabuna annahum minal muhtadin. Kata iblis, aku goda manusia, aku binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia itu melakukan dosa. Dengan berdosa dia akan binasa, terkena azab. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi sayang, kata iblis, manusia menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berdosa, digoda agar berdosa, setelah berhasil, la ilaha illallah dan istighfar, terhapus lagi kan. Capek gawe, teka pake, sudah capek berbuat, ya ada hasilnya. Malah orang itu beruntung memperoleh pahala atas tobatnya. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat hal itu, agar manusia setelah berdosa itu tidak tobat, tidak istighfar, ahlaktuhum bil ahwa. Aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Aku bisikkan ke dalam hatinya argumentasi yang membenarkan kesalahan. Dikasih aja alasan yang menyebabkan, tadi teteh salah. Makanya ketika ada orang yang menegur, dia membantah. Ketika ada yang mengingatkan, dia menjawab. Ketika ada yang menasihati, dia marah. Wa yahsabuna annahum minal muhtadin, dan mereka menyangka bahwa mereka orang yang berada di atas petunjuk. Merasa benar dengan kesalahan. Ini jebakan iblis. Orang ini takabur. Takabur itu kan batarul haqqo. Ghamtunnas, menolak kebenaran. Menolak nasihat itu takabur. Dan itu yang menyebabkan orang itu enggak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Dia akan masuk surga tuh Orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sekecil debu. Dan Nabi SAW menjelaskan al-kibru batarul haq wa ghamtunas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi lawan dari takabur adalah khusyuk. Khusyuk itu tunduknya seseorang kepada kebenaran. Tanda orang itu khusyuk apabila dia melakukan kesalahan lalu ditegur, diingatkan, dia tunduk kepada teguran itu, dia tunduk kepada kebenaran yang sampai kepadanya. Waqila, ada lagi yang berpendapat, kata Imam Ibnu Qayyim masih. Al-khusu tadallulul qulub li'allamil ghuyub. Khusu adalah merendahnya hati kepada allamul ghuyub. Allamul ghuyub itu Allah. Allamul ghuyub itu yang maha mengetahui seluruh perkara gaib. Waqila, kata Imam Ibnu Qayyim, wa ajma'al 'arifun 'ala anna al-khushu'a mahalluhu al-qalb wa thamratuhu 'ala al-jawarih wa hiya tudhhiruhu. Para ulama ijma' bahwa khusyu' ini termasuk tempatnya di dalam hati. Khusyu' itu tidak bertempat di dalam anggota tubuh yang lain, secara zahir tidak. Khusyuk ini amalan hati bertempat di dalam hati, tapi kata beliau, wa thamratuhu 'ala al-jawarih. Buah dari kekhusyuan nampak dalam anggota badan. Wa hiya tudhiruhu. Maknanya anggota badan menampakkan kekhusyuan hatinya, merefleksikan kekhusyuan hatinya. Sehingga berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa aslul khusyu' huwa linul qalb wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu, fa idza khasha'al qalbu tabi'ahu khusyu' jami'il jawarih wal a'dha' li'annaha tabi'atun lah. Kata Imam Ibnu Rajab, asal makna kekhusyuan adalah lunaknya hati, lembutnya hati, tenangnya hati, tunduknya hati, serta sensitifnya hati. Mana sensitif itu mudah tersentuh, tapi tersentuhnya itu oleh kebenaran. Kalau dibacakan ayat, dia bisa bertambah keimanannya. Kalau ayatnya tentang surga, menambah keyakinannya dan semangatnya untuk meraih surga. Kalau tentang neraka, bergetar hatinya kemudian nangis. Kalau mendengar nama Allah disebut, takut. Itu makna sensitifnya hati. Maka apabila hati sudah khusyuk, kekhusyuan hatinya ini akan diikuti oleh kekhusyuan seluruh anggota badan. Karena anggota badan akan mengikuti keadaan hati sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Fa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahil qalb. Sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badan. Kalau rusak, rusak. Ingat, segumpal daging ini adalah hati. Kalau hati baik, maka amal yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya juga akan baik. Kalau hatinya busuk, akan busuk pula. Akan buruk pula amalan yang lahir dari anggota badan. Makanya si Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, ketika ditanya bagaimana Kalau orang ketika sholatnya itu tidak mau diam. Makna tidak mau diam, anggota badan atau tangannya terutama, ya, dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu tanpa uzur, ya. Kadang-kadang mengelus-ngelus jenggotnya. Kadang kalau orang-orang Arab di sana kan pakai sorbannya. Sorban teh sudah benar posisinya, keken deh, buka lagi, ini lagi, iseng. Gak ada apa? Tidak ada uzur untuk melakukannya, ya. Kadang lihat saku, hitung uangnya, gitu. Lihat langsung itu. Ada yang kayak begitu, ada. Ditanya kepada Sa'id bin Al-Musayyib, apa kata beliau? Lau khasha'a hadhal qalb, la khasha'at jawarihu. Seandainya hati orang ini khusyuk dalam sholatnya, akan khusyuk pula seluruh anggota badannya. Jadi, kekhusyuan hati akan diikuti oleh seluruh anggota badan untuk ikut khusyuk pula. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fa idza khasha'a al-qalbu khasha'a as-sam'u wal basaru wal ra'su wal wajhu wasairul a'dha' wa ma yansha'u minha hatta al-kalam. Apabila hati seseorang khusyuk, akan khusyuk pula pendengarannya, penglihatannya, kepalanya, wajahnya, dan seluruh anggota badan, dan seluruh ucapan yang keluar dari mulutnya. Oleh karena itulah, maka Nabi SAW ketika beliau ruku di dalam sholatnya, salah satu di antara bacaan ruku, ruku itu bacaannya banyak. Tidak hanya subhana rabbiyal azim saja. Tanpa saja, subhana rabbiyal azim. Tidak hanya itu, tapi ada bacaan lain di antaranya, Allahumma laka raka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu, wa khasha'a laka sam'i, wa basari, wa mukhi, wa azmi, wa asobi. Kata Nabi SAW, Allahumma laka raka'tu, ya Allah, hanya kepada engkau aku ruku. Wabika amantu, hanya kepada engkau aku beriman. Walaka aslamtu, hanya kepada engkau aku pasrah. Terus khasha'a laka sam'i, telah khusyuk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, bahkan mukhi. Mukhi itu apa, cairan yang ada di dalam tulang teh sok dikecrok gini. Nah, sumsum juga khusyuk pula sumsumku, juga tulangku, juga urat-uratku. Seluruh anggota badannya menjadi khusyuk ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Allamah As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau berkata tentang khusyuk. Kata beliau, al-khawfu wal-khasyah, wal-khudu wal-ikhbat, wal-wajl, ma'aniha mutaqaribah, mutaqaribah. Fal-khawfu yamna'ul abdu min maharimillah, wa tusharikul khasyah fi thalik, wa tazidu anna khawfahu maqrunun bima'rifatillah. وأما الخضوع والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبا إليه بقلبه ويحدث له الوجل وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه فهذا خشوع خاص وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص للمؤمنين فينسى من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته فيستولى ذلك على القلب كما تستولى المحبة. Kata Imam Abdurrahman As-Sa'di, khauf, khasyah, khudu, ikhbat, wajl, maknanya berdekatan. Nih, kelima istilah ini, khauf, khasyah, khudu, ikhbat, dan wajl, maknanya adalah takut. Hampir sinonim, hampir sama maknanya, tapi berbeda. Makanya disebut mutaqaribah, dekat maknanya. Di mana letak perbedaannya? Adapun khauf, khauf ini bisa mencegah seorang hamba dari hal-hal yang Allah haramkan. Terus tusyariku al-khasyah fi dhalik, ini sinonim dengan khasyah dalam hal ini. Tapi disebutkan watazidu anna khaufahu maqrunun bima'rifatillah. Ada makna lebih kalau khasyah adalah rasa takut karena ilmu tentang Allah, karena mengenal Allah. Makanya dikatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang khasyah, yang takut kepada Allah, hanyalah orang-orang berilmu. Karena ilmunya lah mereka itu takut kepada Allah. Adapun khudu, ikhbat, dan wajl, maka itu lahir dari khauf. Wajl itu bahasa kita gemetar, tergetar. Ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hati. Orang mukmin adalah orang yang kita dia disebut nama Allah bergetar hati. Nah, bergetarnya hati lahir dari rasa takut dan khasyah. Jadi lahir dari khauf dan khasyah. Itu wajil, lalu dia tunduk kepada Allah. Ketundukan juga lahir dari khauf. Wa yukhbitu ila rabbihi muniban, terus dia mukhbit. Mukhbit itu disebut dengan makna kunut. Kunut itu artinya dawamu ta'ah, terus-terusan ta'ah. Itu ikhbat. Ikhbat, terus-terusan ta'ah. Khudu, tunduk. Wajah, bergetar hatinya. Tiga ini, baik khudu, ataupun ikhbat, ataupun wajl, lahir dari khauf dan khasyah. Wa ammal khusyu, adapun khusyu, fahuwa hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati, kapan? Waqta talabbusihi bi ta'atillah, ketika dia berkecimpung dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, hatinya ikut hadir. Kalau dia ketaatan itu dalam bentuk sholat, hatinya ikut sholat. Kalau umpamanya ketaatannya dalam bentuk membaca Al-Quran, hatinya ikut. Membaca Al-Quran menghayati maknanya. Kalau ketaatan dalam bentuk zikir atau berdoa, hatinya juga ikut. Itu makna khusyuk. Terus lahir apa? Ketenangan, ketentraman zahir dan batin. Ini yang dimaksud dengan khusyuk dan perbedaannya dengan yang tadi. Inilah beberapa penjelasan baik khusyuk secara bahasa ataupun khusyuk secara istilah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus juga kita bahas adalah bahwa khusyuk kepada Allah di dalam sholat itu ada ilmu tersendiri. Tak mungkin seseorang bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat tanpa menguasai ilmu. Dan ilmu Untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan amal soleh yang luar biasa, besar dan agungnya. Sehingga berkata Al-Imam Ibn Qayyim, Al-khusyu' ilmun nafi' wa huwa amalun salihun min amalil qulub wa yatba'uha amalul jawarih. Khusyuk itu ilmu yang sangat bermanfaat. Dia adalah amal soleh di antara amal-amalan hati. Lalu amalan hati berupa kekhusyuan ini diikuti oleh amalan anggota badan. Dan ada banyak hadis yang menerangkan masalah ini. Di antaranya berkata Jubair, falaqitu Ubadah bin As-Samit. Ini Jubair bin Nufair dari Abu Darda. Kata Abu Darda suatu saat, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa syakhasa bi basarihi ila as-sama. Kami saat itu sedang bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau menengadahkan kepalanya ke langit. Tsumma qal, kemudian beliau berkata, hadza awanun yukhtalasul ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu ala syai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tanda ada ilmu dari manusia yang dicabut sampai enggak ada satu pun manusia yang bisa meraih ilmu ini. Maka seorang sahabat namanya Ziyad bin Labid Al-Ansari berkata, "Kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Qur'an? Fa wallahi lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana." Kata Ziyad, bagaimana mungkin wahai Rasulullah, ilmu akan dicabut dari kami. Padahal kami selalu membaca Al-Quran dan demi Allah kami pasti akan selalu membaca Al-Quran dan kami akan ajarkan bacaan Quran ini kepada istri-istri kami dan anak-anak kami. Jadi selama membaca Al-Quran, mana mungkin ilmu ini dicabut. Apa kata Nabi SAW, thaqulatka ummuk. Ini susah diterjemahkannya. Kalau diterjemahkan secara letterlek, thaqulatka ummuk artinya ibumu telah kehilangan. Tapi dalam bahasa kita, kalimat itu enggak ada maknanya. Tidak ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang berbunyi ibumu telah kehilanganmu, kan gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab ada apa maknanya? Makna thaqulatka ummuku maknanya asluhu addu'a bil maut thumma yusta'malu fit ta'ajjub. Ini maknanya ibumu telah kehilanganmu artinya semoga kamu cepat mati, gitulah intinya. Sampai ibumu kehilanganmu. Tapi kemudian kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan ketakjuban, ketakjub, perasaan takjub, aneh gitu. Ibumu kehilanganmu. Wahai Ziyad, in kuntu la'udduka min fuqahai ahlil Madinah. Coba kata dia, aku melihat kamu ini termasuk orang yang faqih di kalangan penduduk Madinah. Orang yang faham, orang yang cerdas, orang yang berilmu. Tapi lihat. Hadhihi Taurah wal Injil indal Yahud wal Nasara, famadha tughni anhum. Lihat. Ada Injil, ada Taurat, Taurat di kalangan Yahudi, Injil di kalangan Nasrani. Coba lihat sikap mereka kepada isi ajaran Taurat dan Injil. Rata-rata jauh. Dibahas. Pengalaman, pengamalannya jauh. Seandainya mereka meyakini, mengamalkan isi Taurat dan Injil, Ketika Al-Quran datang, niscaya mereka itu akan beriman kepada Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, niscaya mereka akan langsung beriman menjadi seorang Muslim. Karena dalam kitab Taurat dan Injil ada berita nubuah kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata tidak. Maka kata Jubair bin Nufair, aku berjumpa dengan Ubadah bin As-Samit. Dan ini Jubair ini mendengar hadis ini dari Abu Darda. Kata Jubair kepada Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit adalah seorang sahabat. Ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda? Tidakkah pernah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh saudaramu yaitu Abu Darda? Fa akhbartuhu billadhi qala Abu Darda, aku memberitahukan kepada Ubadah bin Samit tentang hadis dari Abu Darda tadi. Maka berkata Ubadah As-Samit, sadaqa Abu Darda, benarlah Abu Darda. In syi'ta la uhadditsannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Kalau kamu mau, aku akan kabarkan kepadamu tentang ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia. Al-khusyu', yaitu kekhusyuan. Yushiku an tadkhula masjid al-jami' fala tara fihi rajulan khasyan. Hampir-hampir kamu masuk ke dalam sebuah masjid jami', tapi kamu tak melihat seorang pun di antara mereka yang khusyuk di masjid itu. Ini dikatakan oleh Ubadah bin As-Samit, ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah dari diri manusia apa? Khusyuk. Ini menunjukkan al-khusyuk adalah ilmu. Minimal cara meraihnya itu adalah sebuah ilmu. Ini yang pertama. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya Kitabul Ilm bab ma jaa fi dhahabil ilm, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharib. Hadis ini hadis yang hasan gharib. Hasan itu kita tahu di bawah sahih tapi di atas dhaif, dan gharib artinya bukan asing, tapi gharib adalah istilah dalam ilmu hadis. Seorang hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu perawi dalam setiap tabaqat rawi, ya. Dan hadis itu hasan. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Hadis kedua. Dari Syaddad bin Aus, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yurfa'u minan nas al-khusyu'." Hal yang pertama kali diangkat dari diri manusia adalah kekhusyuan. Dan hadis ini riwayat Imam At-Tabar dalam kitab Al-Kabir. Dan hadis ini sanadnya dhaif, tapi matannya terangkat dengan hadis yang sahih, sehingga menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Ketiga, hadis dari Zaid bin Arqam. Nabi SAW berdoa. Doa ini harus kita hafalkan. Doa ini penggalan dari sebuah doa yang tidak terlalu panjang, pendek sih. Tapi kalimat terakhir dari doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tasma'u min da'watin la yustajabu lahu. Ini berlindung kepada Allah dari empat hal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini doa yang luar biasa penting. Kalimat awal dari doa ini tidak kalah penting. Allahumma inni a'udzubika min minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa 'adzabil qabr Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Baru kesini Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' dan seterusnya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna wa qalbun la yakhsha'u, hati yang tidak khusyuk, maknanya adalah ilmuhu la yanfa'u wa sawtu

Kata beliau, beliau jelaskan dalam kitab Al-Khushu fi Shalah. Fal ilmu nafi huwa ma bashara al-qulub. Fa'aujaba laha as-sakinah wal-khashyah wal-ikhbat lillah. Wat-tawadhu'a wal-inkisar. Wa idza lam yubashir al-qalba dhalika min al-ilm wa innama kana 'ala lisan fa huwa hujjatullah 'ala ibni adam yakumu 'ala sahibihi wa ghayruhu kama 'ala sahibihi wa ghayrihi kama qala ibnu mas'ud in aqwaman yaqra'una al-qur'an la yujawizu taraqiyahum walakin idza waqa'a fil qalb yarsakhu fihi naf'a sahibihi. Ilmu yang bermanfaat adalah, camkan ini, ilmu yang bermanfaatlah ilmu yang menyentuh hati, yang menetap di hati lalu membuahkan ketenangan, rasa takut, ketundukan, ketawaduan, dan pekanya hati. Ada berapa hasil dari ilmu yang bermanfaat, yang menyentuh hati? Pertama, sakinah, tenang. Kedua, khasyah, takut. Ketiga, ikhbat. Ikhbat itu dawa mutu'ah, terus-terusan taat. Itu hasil dari ilmu. Keempatnya, tawadhu. Kelimanya, inkisar. Inkisar itu sensitif atau peka. Itu ilmu yang bermanfaat. Harus melahirkan lima hal tadi. Apabila ilmu ini tidak menyentuh hati, tidak menetap di dalam hati, maka hanya terucap secara lisan semata-mata. Maka ini akan menjadi hujjah bagi Allah untuk mengazab Bani Adam bagi pemilik ilmu yang hanya sebatas di lisan tadi. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an. Ada berapa kaum yang membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum. Tapi bacaan itu tidak melewati tenggorokannya. Bacaan kan oleh mulut. Tidak sampai ke hati. Hanya di lisan saja. Tidak melewati tenggorokannya. Walakin idza waqa'a fil qalb. Akan tapi kalau ilmu itu sampai di hati, yarsakhu fihi, tertanam kuat di dalam hati, nafa'a sahibuhu, maka pasti akan bermanfaat bagi para pemiliknya. Berkata Al-Hasan rahimahullah, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ilmun bil lisan wa ilmun bil qalb. Ilmu secara lisan saja dan ada ilmu yang dari hati. Apa bedanya? Fa ilmul qalb huwal ilmun nafi. Ilmu yang sampai ke hati, itulah hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmul lisan hujjatullahi ala ibni Adam. Adapun yang hanya sampai di lisan, maka itu akan menjadi hujjah Allah atau alasan Allah untuk mengazab manusia. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an, juga Nabi SAW dalam hadis-hadisnya menegur orang yang hanya belajar tapi tidak beramal. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala aqilun. Kata Allah, kenapa kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik tapi kamu lupakan dirimu sendiri padahal kamu baca kitab? Di mana akalmu gitu? Kalau orang yang kasar, dasar gelo. Afala ta'qilun tuh begitu. Tidakkah kamu berakal gitu? Apa kamu gila? Terus, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura

waqtan innallahi taqulu ma la taf'alun. Itu banyak ayat yang senada dengan itu. Jadi orang yang berilmu tapi secara lisan saja, tidak sampai ke hati, tidak diyakini, tidak diamalkan, itu alasan Allah untuk mengazab orang itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari nasib orang seperti ini. Nanti di neraka itu ada orang muter-muter, ditonton oleh seluruh ahli neraka. Dalam keadaan apa? Ususnya terburai. Disangga ususnya, lari-lari ke sana kemari. Sakitnya, tutang boro ususnya terburai. Kita kakeret, ngeretan bawang gitu ya. Terus kakeret, perih nate nut-nutan. Ini usus loh terburai. Orang-orang berkata, ya fulan masya'nuk alam... kata orang-orang, ya fulan masya'nuk. Alam ta'murna bil ma'ruf watanhana anil munkar. Hai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu kamu itu suka memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran. Jadi orang ini siapa? Dai, ustaz. Semoga ustaz-ustaz kita ini dilindungi oleh Allah dari hal ini. Apa kata orang itu? Orang itu bilang, bala, ya. Kuntu nahaitukum, kuntu amartukum bil ma'ruf walam ati. Wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu aku suka menyuruh kalian untuk berbuat baik, aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih suka melakukan. Begitu. Jadi, hujjah Allah. Kalau begitu mah, mencari ilmu itu berat, harus diamalkan. Ya iya. Atau mending bodoh we sekalian. Lebih berat lagi. Seorang datang kepada Abu Hurairah. Uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udhayyi'ahu. Aku ingin mencari ilmu, tapi aku takut menyia-nyiakan. Takut tidak bisa mengamalkan. Makanya saya tidak mau belajar. Karena takut menyia-nyiakan ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkiha lahu, bitarkika lahu tadyan, cukuplah. Dengan cara kamu tidak mau mempelajari ilmu, itu berarti menyia-nyiakan ilmu. Bahkan cara menyia-nyiakan ilmu yang paling besar adalah dengan cara tidak mempelajari. Agak mending belajar tapi tidak diamalkan. Agak mending berarti tidak berarti bagusnya, jelek, buruk. Tapi lebih buruk lagi tidak belajar sama sekali. Saya mau sholat sinti khusyuk. Sebab orang yang tidak khusyuknya diancam fawailul lil musallin. Sinti khusyuk makanya saya mati sholat. Sebab kalau mau sholat sinti khusyuk dan uti khusyuknya diazab. Itu orang ngomongnya salah apa ngaco? Dua-duanya salah ya enggak dan enggak. Kalau yang sholat tapi tidak khusyuknya diazab, apalagi yang tidak sholat. Saya mah tidak mau sekolah, sian itu lulus. Sian nilai enggak jelek. Makanya enggak mau sekolah. Kamu tuh bodoh salawasna. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Di antaranya Surah Fatir 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah ulama, orang berilmu. Ini menunjukkan ilmu melahirkan rasa takut. Kalau ilmu yang dipelajari sampai ke hati, tidak sekedar di lisan. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9 Allah pun berfirman,
Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Mana sih yang lebih baik? Ini terjemahkannya begitu. Kalau ada awalnya am man huwa qanitun. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Artinya, mana yang lebih baik? Ayat sebelumnya tidak dinukil. Mana yang lebih baik? Orang yang tara ibadah, tidak ibadah, atau orang yang qanit, kunut. Kunut itu dawamut ta'at. Artinya terus-terusan taat sepanjang malam dalam keadaan sujud dan berdiri, berharap akhirat, takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Mana yang lebih baik? Yang tidak ibadah atau ahli ibadah yang semalaman sujud, berdiri, ruku, tahajud gitulah. Apakah sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Hanyalah yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab. Maknanya jelas tidak sama. Apa kaitan orang berilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu dengan sholat malam? Maknanya sholat malam itu hasil dari ilmu. Orang yang mempelajari ilmu sampai ke hati melahirkan ketundukan, ketaatan sehingga bangun malam, kemudian ruku dan sujud mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap penderitaan di akhirat. Allah Azza wa Jalla mensifati para ulama di kalangan ahlul kitab karena keilmuannya. Mereka khusyuk. Khusyuk lahir dari ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 107-109. Kata Allah, innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutsla alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, para ahlul kitab, diberi ilmu. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud. Lalu mereka berkata, Maha Suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami itu pasti terlaksana. Mereka tersungkur sujud sambil menangis dan bertambahlah kekhusyuannya. Ini semuanya menjelaskan bahwa khusyuk lahir dari ilmu. Dan ini pun menerangkan bahwa ada ilmu khusus untuk meraih kekhusyuan. Makanya diungkapkan secara eksplisit oleh sahabat Ubadah bin As-Samit tadi, bahwa yang pertama, ilmu yang pertama dicabut dari diri manusia adalah ilmu tentang kekhusyuan. Menunjukkan bahwa khusyuk dalam sholat dan dalam ibadah itu ada ilmu tersendiri. Ini yang akan kita bahas. Nah sekarang sudah habis waktunya. Nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang, kiat meraih kekhusyuan. Jadi yang tadi baru sekedar mukaddimah dari materi inti kita. Cukup ya sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga, kalau ada yang mau ngacung silakan. Kalau ada yang mau lewat tulisan, mangga.

Pertanyaan pertama. Ustaz, ana mencintai antum karena Allah. Ini Hwanawat ini. Ahabakalladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepadaku karena dia. Alhamdulillah, ketika sholat wajib, ana bisa fokus dengan bacaan-bacaan dan rukun sholat, walaupun masih jauh dari khusyuk. Dan terkadang ana sampai bisa nangis. Tapi ana jarang bisa fokus ataupun nangis ketika sunnah, sholat sunnah, bahkan sholat malam. Nah, itu. Apakah itu karena adanya kemunafikan di dalam diri ana ataupun hati ana yang masih jauh dan hati yang masih bersih? Iya, sebenarnya nanti ada penjelasan kenapa orang tidak bisa khusyuk dalam sholat. Disebut mawani'ul khusyuk, beberapa penghalang khusyuk. Nanti akan dibahas. Dijawabnya nanti pada waktu bab itu dibahas. Tahun lagi lah. Adalah nanti ya. Nggak akan sampai setahun. Paling 2 tahun. Apakah boleh berpindah shof setelah selesai sholat berjamaah untuk menghindari salam-salaman? Iya. Pertama, maksudnya pindah shof itu ketika berzikir wirid ya. Itu ngadang heak teuing. Kalau enggak ada ini benar enggak juralit. Rasanya masih bagus. Mundur dikit. Pertama, setelah salam disunnahkan untuk tetap duduk di tempat duduk kita, di tempat sholat kita. Sampai selesai kita wirid, sampai selesai kita berdoa, lalu ketika akan melakukan sholat sunat ba'diyah, kalau ada ba'diyahnya, baru kita bergeser untuk sholat ba'diyah. Itulah sunnahnya. Maka apabila kita setelah selesai sholat terus pindah wiridnya umpamanya dibekal di jalan atau pindah ke shof sana, maka itu tidak dosa, tidak dikatakan bid'ah, akan tetapi melewatkan sesuatu yang utama. Adapun alasannya untuk menghindarkan bersalaman, itu suatu yang tidak perlu. Yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah kita sengaja bersalaman, mengajak salaman ke orang lain seusai sholat secara rutin dan dianggap afdol dilakukan ba'da sholat. Itu yang dibahas. Karena mengap afdol sebuah kebiasaan tanpa contoh dari Nabi SAW dan para sahabat, ini yang dianggap tasyri. Tasyri itu penetapan syariat afdol terhadap amalan tertentu. Padahal tidak ada contoh. Adapun kalau kita diam lalu diajak salaman, tidak boleh menolak. Ambil salaman itu. Bukan diambil, sambut, silakan. Kita wirid, ada yang ajak salaman? Oke. Itu 2 hal yang berbeda antara kita ngajak salaman dengan diajak salaman, 2 hal yang berbeda. Ya. Maka tidak boleh untuk menolak salaman. Bid'ah. Oh, atuh meureun. Dianggap naon mamun. Tetaplah di sana. Dan ketika ada orang yang ngajak bersalaman, apa-apa bersalaman. Yang dipermasalah kita yang assalamualaikum, salam terus gitu ya.
Kalau pindah saf, nanti orang mengejar ke sana. Salaman juga. Anger we atunya. Kecuali kalau pulang ke rumah. Ya. Itu tuh. Ya. Salam. Yang apa?

Taib, apakah yang dimaksud dengan khusyuk adalah ihsan? Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Anta'budallahu ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan bila engkau tidak melihatnya, dia adalah melihat. Itu ihsan. Apakah semakna dengan khusyuk? Tidak. Tapi salah satu penyebab kehusuan adalah ihsan. Nanti akan dibahas bagaimana kiat meraih kehusuan, raih ihsan. Ya. Apakah ihsan? Ihsan itu di dalamnya tercakup muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Ini salah satu kiat meraih kehusuan, sadari, yakini kita ini diawasi. Bukan hanya diawasi lahirnya, tapi juga isi hati kita, batin kita. Jadi, Syekh Wahab Al-Qahtani, Wahab bin Sa'ad Al-Qahtani yang menyusun kitab Al-Khusu' fi Shalah fi Dha'il Kitab wa Sunnah, beliau menyatakan salah satu cara untuk meraih kehusuan adalah meraih ihsan. Dan salah satu cakupan, salah satu, bukan dua, bukan banyak seluruhnya, salah satu cakupan ihsan adalah muraqabah. Itu pertama. Dalam Al-Baqarah dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa alal khashin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun." Jadikan salat dan sabar sebagai penolong. Wasta'inu bisabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Fa innaha lakabiratun. Salat itu sesuatu yang berat. Illa alal khasyin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yadhunnun di sini maknanya yakin. Minimalnya ghalabatul dhon. Ghalabatul dhon itu adalah dugaan terkuat. Itu semakna dengan yakin. Dhon maknanya yakin. Orang-orang yang yakin bahwa mereka itu akan bertemu dengan Allah. Dan mereka yakin bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semakna juga dengan ihsan tadi. Jadi, orang salah satu di antara kiat meraih kekhusyuan selain yang tadi merasa diawasi, juga memiliki keyakinan bahwa kelak kita akan berjumpa dengan Allah secara hakiki di akhirat nanti, dipertanggungjawabkan, dibalas semua yang kita lakukan. Nah, sebelum itu terjadi, kita sekarang secara reguler berjumpa dengan Allah minimal 5 kali sehari semalam dalam sholat fardu. Dengan cara ini, kekhusyuan insya Allah bisa diraih. Sebelum nanti berjumpa secara langsung dengan Allah, ini perjumpaan kita sekarang ini harus benar dulu tuh. Ketika perjumpaan kita dengan Allah sekarang asal-asalan, kebayang nggak ketika nanti kita berjumpa benar dengan Allah harus bertanggungjawabkan sikap asal-asalan kita ketika kita berjumpa Allah dalam hidup kita di dunia dalam sholat. Ini salah satu di antara kiat untuk meraih kekhusyuan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Bismillah, Ustaz tolong nasihati putra anak. Mana putranya, mana nih? Qadarullah, ilmunya masih banyak yang belum diamalkan. Sehingga masih banyak larangan Allah yang dilanggar.
supaya sholatnya jadi pencegah perbuatan keji dan mungkar, bagaimana harusnya ya Ustaz? Apa yang harus diperbaiki? Sholatnya perbaiki. Kalau sholatnya belum bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, berarti masih banyak salah, keliru, atau kurang. Perhatikan minimalnya ya, tiga aspek di dalam sholat kita. Perbaiki. Pertama, niat. Lillahi ta'ala. Kedua, kekhusyuan. Ketiga, mutaba'ah. Pertama itu cara-cara gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaannya harus mencontoh Nabi SAW. Kekhusyuannya dan keikhlasan. Itu perhatikan tiga ini, maka insya Allah sholatnya akan baik, baik pula hasilnya. Salah satu hasil dari sholat yang baik adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Ini semoga anaknya ada di sini ya. Amalkan ilmu yang sudah dipelajari. Khusyukkan sholatnya ya. Berhentilah dari melanggar larangan-larangan Allah ini. Nih Bu, sudah saya sampaikan nasihat. Saya nggak tahu yang mana nih. Bukan yang tadi bertanya? Karena kalau anaknya ini kebayang ibunya sudah sepuh. Bagaimana menghadirkan kekhusyuan dalam pergaulan sehari? Ini akan kita bahas. Terutama apabila di dalam lingkungan pergaulan yang di dalamnya bercampur laki dan perempuan. Sudah dijelaskan tadi, salah satu makna khusyu adalah al-khawfud da'im bil-qalb. Selalu merasa takut. Ada ketakutan yang selalu ada dalam hati. Takutnya kepada Allah. Itu khusyuk. Dalam sholat juga di luar sholat. Maka ini sekali lagi akan menjadi pengerem dari berbuat yang menyimpang, yang bisa mengundang murka dan azab Allah. Uluhiyah surat. Tu ada wassalam juga tertanda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustaz. Keluarga besar kami qadarullah diuji dengan satu. Banyak. Sepupu menikah dengan sepupu. Sepupu menikah dengan sepupu. Kalau di saya tetangga ada menikah dengan tetangga. Teman saya menikah dengan teman saya juga. Kumaha itu? Sepupu menikah dengan sepupu yang sudah beristri sepupu. Sepupu menikah dengan sepupu satu, menikah dengan sepupu dua yang sudah beristri sepupu tiga. Ini sebelumnya titik koma. Sepupu menikah dengan sepupu yang sudah beristri. Titik merin. Sepupu ini sebelumnya telah bersuami. Pada saat berhubungan dengan sepupu dua, lalu bercerai, maka mereka menikah. Wasiat dari ibu sepupu. Boleh bercerai dengan suami, tapi tidak boleh menikah dengan sepupu. Itu kasus pertama. Ini betul kasus ini. Sampai kita juga gak paham. Dua. Kakak laki-laki dari sepupu. Tidak ada yang mau menjadi wali nikah. Ayah sepupu sudah wafat.
3. Sepupu menikah dengan wali nikah anak laki-lakinya. Pertanyaan. Bolehkah menikah dengan wali nikah anak laki-laki? Boleh, kalau bapaknya sudah wafat, boleh. Yang menjadi walinya anak laki-laki asal sudah baligh anak tersebut. 2. Lebih mudah pertanyaannya daripada kasusnya. Pengadilan. Apakah sah? Sah. Secara agama sah. Tapi nanti kalau ada kasus, apakah buku nikahnya itu berlaku? Berlaku sebelum selama tidak ada kasus hukum. Kalau ada kasus hukum, baru ini akan terbongkar aspal. Umpamanya pas berebut waris. Terus ke pengadilan agama. Ini, atau apalagi ke pengadilan negara. Anda isinya ya. Dari mana isinya? Ini surat nikah, baru terbongkar, ini palsu. Karena nggak ada izin dari yang pertama. Kalau ada kasus hukum, baru kebongkar. Tapi kalau tidak ada kasus hukum, nggak akan terbongkar. Ya. Umpamanya surat nikah itu berlaku, kalau bikin paspor bisa berlaku. Ya akan ditanya, ini ada izin istri pertama enggak? Karena pasti di surat nikahnya itu tidak dicantumkan istri kedua tuh, ya. Dan gampang. Jadi secara syar'i sah, ya. Isi pertama sekarang melaporkan isi kedua kepada pihak berwajib. Nah, ini bisa bermasalah. Pernikahan sepupu-sepupu kami membuat silaturahmi keluarga besar menjadi terganggu karena kami pikir caranya tidak baik. Ini melaporan. Bagaimana sikap kami keluarga besar untuk menghadapi masalah ini dan apakah boleh wasiat ibu sepupu tidak diindahkan gitu? Apa tadi wasiat ibu sepupu? Mana tadi? Nah. Wasiat ibu sepupu boleh bercerai dengan suami, tapi tidak boleh menikah dengan sepupu. Nah, wasiat ibu ke anaknya, nasihat mungkinnya, bukan wasiat, usulan gitu ya. Ya, sebagai anak wajib birrul walidain taati, apalagi dalamnya ada maslahat. Saran ibu, nasihat ibu, ada maslahat wajib ditaati. Maka hindarkan, jangan menikah dengan sepupu bukan karena larangan secara syar'i, boleh menikah dengan sepupu. Sepupu bukan mahram. Tapi tidak menikahinya itu karena ada wasiat dari ibunya. Taati, menyenangkan ibu adalah ibadah yang agung. Menyakitinya dosa. Jadi taati saja ibu itu. Kalau ditaati ibunya, kasus ini semua tidak ada ya. Itu aja sudah kuncinya. Itu aja sudah kuncinya. Kalau itu, tapi ini kan sudah terjadi. Isi pertama melaporkan ke pihak yang berwajib. Bagaimana caranya ya? Itu mah apa ya, musyawarah sajalah. Jadi jangan sampai citra baik keluarga besar tercoreng, orang-orang pada tahu, jangan sampai ke polisi. Isi pertama, nasihati sudah sabar saja. Ini takdir. Melaporkan kasus ini ke polisi tidak merubah status sebagai istri yang dipoligaminya, enggak. Itu saja, hanya pelampiasan

0: Oh sih, walaupun secara hukum negara berhak, tapi secara syar'i ini nggak boleh. Sudah pasrah saja, sudah relakan saja, insya Allah nanti minimal masalahnya akan lebih mengecil, lebih enteng, lebih ringan, ya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Iya.
2: Tentang kebidahan. Sangat banyak di media sosial.
1: Iya.
2: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
1: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti ada, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
2: Terus ini juga ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Menurut ustaz gimana?
1: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustaz yang seleting saya seperti Ustaz Abu Haidar, ustaz-ustaz lain. Itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak. Enggak tahu sampai kapan. Atau demi maslahat. Maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
2: Ya, terlahir Ustaz, terlahir ya, pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
1: Iya.
2: Awam ini gimana Ustaz?
1: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitab tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat. Taujiat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok Ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal kalami kitabullahi ta'ala wa akhiral hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah, walhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dialah Allah tabaraka wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kebaikan-kebaikan, dan tentu saja kebaikan terbesar yang paling wajib untuk kita syukuri adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat iman dan Islam yang membuat kita semua mau melangkahkan kaki menuju masjid Allah, mau berzikir kepada Allah, mau bersujud kepada Allah, dan melaksanakan berbagai macam rangkaian-rangkaian ibadah. Maka itu semua karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah kehendaki dari diri-diri kita sehingga kita semua bisa berkumpul, beribadah, melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah, dan tidak terkecuali ya apa yang sedang kita laksanakan di sore hari ini ya dengan bermajelis ilmu. Maka kita berharap duduknya kita, bermajelisnya kita adalah dalam rangka berzikir kepada Allah, dalam rangka beribadah dengan ibadah yang memang ya disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, demikian pula nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita berupa nikmat al-hayah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang bahkan ya menjamin setiap apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tayyib. Dialah walladzi huwa aghna wa aqna, Allah yang memberikan kelebihan dan Allah yang mencukupkan. Tayyib. Apapun yang kita rasakan dari nikmat-nikmat dunia, harta, tayyib, nikmat aman, nikmat kemewahan yang kita rasakan, itu semua adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ya kehidupan dunia, berbagai macam apa yang ada di dalamnya, jangan sampai kita terlena dengan apa yang ada di sana. Tayyib. Kita harus tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pun memperingatkan akan hal tersebut. Sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasalam, "Inna dunya hulwun khadirah." Dunia itu begitu manis dan begitu hijau. Tayyib. "Wa innallaha mustakhlifakum fiha." Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kalian semua sebagai khalifah yang diberi amanat oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mempergunakan dunia ini. Tayyib. Fanzur kaifa ta'amalun. Maka hendaknya kalian melihat bagaimana kalian beramal. Kalian perhatikan bagaimana kalian beramal. Tayyib. Dan tentu saja di antara amalan yang harus kita selalu perhatikan di dalam kehidupan kita di dunia, yaitu apa? Selalu sadar bahwasanya dunia ini bukanlah untuk selama-lamanya. Selalu sadar bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran sebagaimana Allah sebutkan, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Tidak ada seorang pun dari kalangan bashar, tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang tercipta dalam keadaan kekal abadi. Taib. Afa in mita, apa kalaupun seandainya engkau hai Muhammad mati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kita ketahui beliau meninggal, beliau bertemu dengan ajal, maka fahumul khalidun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mungkin ada orang yang bisa merasa percaya diri bahwasanya dirinya akan hidup selama-lamanya? Tidak ada. Setiap dari kita akan mati. Setiap dari kita, sedari kecil bahkan kita mengetahui orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang ada di sekitar kita mengajarkan kepada kita sebuah ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi yang namanya al-maut, kematian. Setiap dari kita pasti akan mati. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Setiap umat ada ujungnya, ada akhirnya. Maka dari itu, ya hendaknya kita memperhatikan ya seperti apa kita akan menjalani kehidupan kita, karena harus ada sesuatu yang kita persiapkan. Taib. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ayyul mu'minin al-aqyas, mukmin seperti apakah yang paling cerdas? Maka beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Wa aktsaruhum taib wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang mereka paling baik di dalam mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematiannya. Taib. Maka dari itu, ya setiap dari kita akan mati. Setiap dari kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia, dan kita akan berpindah ke suatu alam, ke suatu tempat, ya, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Seorang sahabat yang mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Taib, beliau pernah menangis ketika melihat kuburan. Ketika ditanyakan kepada beliau, ya, la taib tudzkarul jannah wan nar fala tabki. Pernah diingatkan kepada dirimu wahai Utsman tentang surga, tentang neraka, fala tabki, dan engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, lantas engkau menangis ketika engkau melihat kuburan ini? Faqal, maka beliau pun menjawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, sesungguhnya kubur ini merupakan tempat singgah pertama dari negeri-negeri akhirat yang akan didatangi oleh manusia. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysar min, siapapun yang selamat dari alam kubur ini maka apa yang akan terjadi setelahnya akan jauh lebih mudah bagi dirinya. Wa in lam yanju min, siapapun yang tidak selamat dari alam kubur ini, fama ba'dahu ashad min, maka apapun yang setelahnya akan jauh lebih menyulitkan daripada sebelumnya, daripada alam kubur tersebut. Taib. Qal wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma raaitu manzaran qat illa al-qabr afdha min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku melihat sebuah pemandangan yang paling mengerikan daripada apa yang Allah tabaraka wa taala perlihatkan kepada diriku dari apa yang terjadi di alam kubur. Taib. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu tempat, ada satu masa bagi kita semua yang tidak akan pernah kita lewati, yaitu masa-masa di mana manusia berada di alam barzakh atau di alam kubur. Taib. Yang mana ketika kita berada di sana, maka dimulailah perjalanan menuju negeri akhirat. Dimulailah berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak sama, tidak serupa dengan apa yang akan terjadi atau apa yang sudah terjadi di negeri dunia, di tempat kita tinggal sekarang ini. Maka dari itu, hendaknya kita ingat apa kata Nabi SAW tadi, hendaknya kita menjadi seorang yang cerdas. Seorang yang cerdas yang seperti apa? Yang mempersiapkan untuk kehidupan di alam kuburnya. Yang cerdas bukanlah mereka yang mampu ya menemukan berbagai macam penemuan-penemuan, tidak. Yang cerdas bukanlah mereka yang memiliki gelar di balik namanya dengan gelar yang berjejer, bukan. Yang cerdas mereka yang selalu senantiasa ingat bahwasanya dirinya akan mati. Mereka yang selalu senantiasa ingat bahwasanya ada alam kubur yang harus dipersiapkan. Tayyib. Sebagaimana kita ketahui ya, dan telah kita sampaikan tadi bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menjelaskan itulah persinggahan pertama bagi umat manusia ketika mereka akan berangkat ke negeri akhirat. Tayyib. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, perlu diketahui ya, alam barzakh dengan kuburan yang rajih berdasarkan pendapat para ulama, maka ini adalah dua tempat yang berbeda. Tayyib. Hanya saja seringkali alam barzakh dikatakan alam kubur. Kenapa? Karena umumnya meninggal, umumnya manusia ketika mereka meninggal maka mereka akan dikubur. Tayyib. Akan tetapi sekalipun ada seseorang yang meninggal lantas ia tidak dikubur, apakah dengan hilang jasadnya ataukah mungkin dengan kecelakaan yang begitu dahsyat sehingga hancur jasadnya ya, sehingga tidak ada yang bisa dikuburkan dari jasadnya. Tayyib. Apakah mereka tidak akan ke alam kubur? Tetap mereka akan pergi ke alam barzakh sekalipun jasadnya tidak dikuburkan sebagaimana yang kita ketahui di dunia. Jadi kalau kuburan itu masih di dunia, sedangkan alam barzakh itu merupakan tempat yang berbeda, tempat yang berada ya mulai sebagaimana kita sebutkan tadi ada di negeri akhirat. Tayyib. Kemudian berbicara tentang alam barzakh ya, maka alam barzakh ini secara umum ada tiga kondisi di sana. Kondisi yang pertama ya, kondisi secara umum apa yang ada terjadi di alam barzakh, artinya akan dialami secara global oleh seluruh manusia, tua, muda, bahkan anak kecil ya, kafir, muslim, semuanya akan merasakan. Tayyib. Ya, dari golongan manapun maka semua manusia akan merasakan apa yang akan terjadi dari kondisi-kondisi umum yang ada terjadi di alam barzakh. Tayyib. Kemudian yang kedua yang umumnya terjadi yang dibahas di dalam dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi.

Inilah tiga kejadian yang biasanya dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka tentang permasalahan alam barzakh ini. Maka yang pertama, tentang kondisi keumuman apa yang akan terjadi di alam barzakh. Ya, maka apa yang terjadi di alam barzakh, di antaranya bahwasanya alam barzakh adalah tempat yang begitu gelap. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada, Allah tabaraka wa taala, ya, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang gelapnya alam barzakh ini. Sebuah hadis diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Pernah satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kehilangan salah seorang sahabatnya. Tayyib. Di mana ternyata setelah dicari tahu sahabat beliau ini telah meninggal. Ketika dikabarkan kepada beliau bahwasanya sahabat ini telah meninggal, maka beliau pun mengatakan, "Afala kuntum adantumuni? Apakah kalian mau menunjukkan kepadaku di mana kuburannya?" Tayyib. Sebelumnya Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian tidak mengabariku?" Ya, "Kenapa kalian tidak mengabariku akan kematiannya?" Beliau pun mengatakan, "Dulluni ala qabri." Tunjukkan kepada diriku di mana kuburnya. Ya, fadalluhu fa shalla 'alaiha. Selanjutnya para sahabat menunjukkan kuburannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat tayyib kepada kubur tersebut. Perlu diketahui, salat kepada kubur satu-satunya salat yang diperbolehkan yaitu salat apa? Salatul janazah. Ya, bagi muslim yang tidak sempat menyolatkan saudaranya muslim yang lain yang meninggal, maka diperbolehkan bagi mereka untuk salat di kuburnya dalam rangka salat apa? Salat janazah. Adapun jenis salat-salat yang lainnya, maka berbagai macam dalil datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan larangan dari perkara tersebut. Tayyib, ya. Karena dikhawatirkan dianggap beribadah kepada yang dikubur. Demikian pula, ya, ketika kita beribadah berupa salat jenazah, maka manfaat ini untuk siapa? Manfaat ini adalah untuk yang dikubur, bukan untuk yang masih hidup. Untuk yang masih hidup dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tayyib. Adapun manfaat yang intinya adalah untuk mendoakan yang telah meninggal. Ini harus diketahui. Adapun orang yang telah mati, ya, maka mereka tidak bisa memberi manfaat apapun kepada mereka yang masih hidup. Ini perlu diketahui. Dan jangan sampai ini dijadikan dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di kubur. Salat di kubur yang diperbolehkan hanyalah salat jenazah. Tayyib. Adapun selain itu, maka hukumnya sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan kuburan beliau tempat berkumpul, menjadikan kuburan beliau ya tempat melaksanakan ibadah dan hal-hal yang semisalnya. Tayyib. Maka selanjutnya Rasulullah salat kepada kubur tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, "Inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan 'ala ahliha." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kuburan-kuburan ini adalah tempat yang dipenuhi dengan kegelapan bagi mereka yang ada di dalamnya. Wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala memberikan cahaya terhadap kuburan-kuburan jika aku menyolati kuburan tersebut. Nah, ini dalilnya. Rasulullah salat untuk memberikan manfaat bagi yang ada di alam kubur. Bukan Rasulullah mengambil manfaat dari mereka yang ada di kuburan. Ya, maka dari itu ini perlu diketahui dan perlu diyakini seksama bahwasanya ya, orang yang telah meninggal mereka tidaklah memberikan manfaat sama sekali bagi orang yang masih hidup. Sebaliknya, orang yang masih hidup yang memberikan manfaat berupa apa? Doa. Ya, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang semisalnya. Maka yang menjadi syahid, kenapa hadis ini kita bawakan, adalah penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana alam barzakh, alam kubur adalah tempat yang begitu gelap gulita. Tempat ya, di mana kita tidak akan pernah menemukan cahaya lagi seperti ini. Tempat di mana kita tidak akan menemukan ya hal-hal yang bisa menerangi diri kita kecuali apa? Kecuali amalan-amalan sebagaimana akan kita bahas nanti. Taib, ya. Ini hukum asalnya, ini kondisi asalnya. Alam kubur adalah tempat yang begitu gelap. Taib. Kemudian kondisi yang lain, ya, yang menjadi kondisi umum yang akan terjadi di alam kubur, bahwasanya di sana akan terjadi yang disebut dengan dhammah atau dhaghthah di dalam beberapa keterangan.

0: Apa artinya? Yaitu gencatan atau himpitan. Ketika manusia masuk ke alam kuburnya, ya siapapun dia, sesoleh apapun dia, taib, apalagi orang-orang yang paling berdosanya, mereka akan merasakan yang namanya himpitan di alam kubur. Mereka akan merasakan bagaimana beratnya ya himpitan di alam kubur. Taib. Di dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib. Di mana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, kisah tentang meninggalnya seorang sahabat yang mulia, Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang sering kali mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya perang Badar, yang mana kata Rasulullah alaihi wasallam, yuqalu li ahli Badar i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dikatakan kepada ahli Badar, beramallah sesuka kalian maka kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setiap dosa-dosanya. Tapi mereka yang mengikuti perang Badar adalah para sahabat yang dipastikan masuk surga. Di antaranya siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dan beliau banyak mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu peperangan Sa'ad terkena panah musuh. Ya. Sehingga bercucuranlah darah dari tubuhnya. Taib. Kemudian dari sebab hal tersebut akhirnya beliau meninggal. Kurang lebih ceritanya demikian. Ringkasnya, singkatnya, beliau meninggal karena terkena senjata dari musuh. Taib. Ya. Sehingga ya berdasarkan apa yang kita dapatkan, wallahu a'lam, meninggalnya beliau adalah dalam keadaan syahid. Ya, sekaligus beliau pun termasuk sahabat-sahabat yang memang dipastikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui kisah tentang Sa'd bin Mu'adz ini ya banyak kisah-kisah yang luar biasanya. Keislamannya beliau, karena beliau adalah seorang pemimpin kaumnya, membuat kaumnya pun ikut kepada beliau masuk ke dalam agama Islam. Sebab orang lain masuk ke dalamnya Islam atau mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau kita katakan kurang mulia apalagi seorang Sa'd ibn Mu'adz. Ya, sangat luar biasa keutamaan seorang Sa'd ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Hadza allazi taharraka lahul 'arsy. Seorang Sa'd ibn Mu'adz ini yang meninggalnya beliau membuat arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama. Dan dibuka bagi dirinya pintu-pintu langit. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika seorang meninggal, kalau dia seorang yang saleh, maka dia akan disambut oleh para malaikat yang berwarna putih, yang cerah terang wajah mereka. Taib. Kemudian dia disambut, dipakaikan pakaian dari surga, kemudian dibawa ke langit, ya. Dan setiap penjaga pintu-pintu di langit, mereka akan menyambut orang-orang yang saleh tersebut dan memanggil-manggil nama-namanya. Seakan-akan mereka begitu rindu ingin segera bertemu dengan orang-orang yang saleh, dengan ruh orang-orang yang saleh. Taib. Sebagaimana digambarkan dalam kondisi meninggalnya Sa'd ibn Mu'adz. Meninggal Sa'd, maka langsung terbuka pintu-pintu langit karena saking terkenalnya seorang Sa'd ibn Mu'adz ya di sisi para penghuni langit, yaitu para malaikat. Taib. Kemudian kata Rasulullah, "Wa syahidahu 70,000 minal malaika." Meninggalnya saat ini dihadiri oleh 70 ribu malaikat. Bayangkan. Ya, sangat luar biasa apa yang terjadi kepada seorang Sa'd ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Laqad dhamma dhammatan. Seorang Sa'd ibn Mu'adz pun ketika dia meninggal, maka dia merasakan himpitan di alam kubur. Ya. Orang sekelas Sa'd ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu meninggal masuk ke dalam kuburan, berpindah rohnya ke alam kubur, maka beliau pun merasakan himpitan di sana. Thumma furja'an, barulah ya karena keutamaan kemuliaan seorang syahid ya, beliau akhirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah tabaraka wa taala dilepaskan himpitannya tersebut sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menjadi syahid yaitu apa? Seorang yang saleh mulia meninggal, maka mereka akan merasakan himpitan tersebut. Ya, mereka pun merasakan himpitan tersebut. Kemudian disebutkan dalam Mu'jam At-Tabarani ya, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, taib, di dalam Shahih Al-Jami'. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadha as-sabi," kata Rasulullah alaihi wasallam. Kalau seandainya ada seorang saja yang bisa selamat dari himpitan di alam kubur, maka seharusnya anak kecil ini pun selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil, bayangkan. Ya. Seorang anak kecil yang tidak punya dosa, seorang anak kecil yang dia belum berdosa. Ketika dia meninggal, ya, taib, maka masuk ke alam kubur, maka dia pun akan merasakan himpitan di dalam alam kubur. Taib. Ini yang akan terjadi. Maka bagaimana dengan kita? Tentu saja kita begitu jauh kalau dibandingkan dengan seorang Sa'ad ibn Mu'ad. Ya. Dosa kita telah berlumur banyak sekali, menggunung tinggi. Taib. Dosa yang kita lakukan tidak seperti anak-anak kecil yang baru masuk ke sana. Bayangkan apa yang akan kita rasakan ketika kita masuk ke alam kubur tersebut. Maka dari itu, ya, hendaknya kita mempersiapkan diri-diri kita agar jangan sampai apa yang terjadi di alam kubur benar-benar menyulitkan, benar-benar memberatkan bagi diri-diri kita semua. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini secara umum apa yang terjadi di alam kubur, di mana mereka merasakan kegelapan, mereka merasakan gencatan, merasakan himpitan yang begitu dahsyat. Taib, sedikit tambahan tentang anak-anak, ya, yang ketika mereka meninggal, taib, maka sebagian para ulama menyebutkan, sekalipun di sana ada khilaf, ya, ada khilaf, tetapi ada pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya, ya, dan ini cukup kuat, anak-anak pun mereka akan merasakan yang namanya fitnah kubur. Akan kita bahas nanti apa itu fitnah kubur, ya. Mereka pun akan diuji ketika mereka berada di dalam kubur. Taib, ketika mereka adalah orang-orang yang beriman, ya, maka mereka sebagaimana keumuman orang-orang yang beriman. Taib, mereka tidak dihitung dosa karena belum masih kecil, ya, dan mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, di antara mereka ada juga anak-anak yang memang hidup dengan kekufuran, lahir dari rahim-rahim kafirah, wanita-wanita yang kafir, orang tuanya kafir. Taib, maka kata para ulama, ya, untuk mereka ini akan diberikan ujian tambahan. Kemana condongnya? Kalau mereka lebih condong kepada keimanan, maka mereka diperlakukan sebagaimana orang-orang yang beriman. Taib, kalau mereka masih berada di dalam kekufuran, maka mereka pun akan diberikan apa? Diperlakukan sebagaimana orang-orang kafir. Sebagaimana ini ada dalilnya, ya. Disebutkan dalam hadis di dalam Taib Sahih Muslim tentang perkara tersebut. Taib. Nah, satu hal disampaikan oleh beberapa ulama bahwasanya di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang munafik. Ya. Munafik apa? Munafik i'tiqad. Apa itu munafik i'tiqad? Mereka yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya tetapi menampakkan dirinya adalah seorang muslim. Ya. Taib, dia tidak senang ketika Islam besar. Dia tidak senang ketika Islam menjadi baik. Ini adalah orang-orang munafik i'tiqad. Kata sebagian ulama, di antara anak-anak kecil pun ada yang demikian keadaannya. Ya. Sehingga ketika mereka di alam kubur nanti akan diperlakukan sebagaimana orang-orang munafik. Nah, ini yang cukup mengerikan, ikhwah sekalian. Ini satu perkara yang cukup mengkhawatirkan. Berhati-hatilah anak-anak kita tersentuh dengan apa? Kemunafikan. Sekalipun ini sekali lagi sebagaimana kita sampaikan tadi, ini khilaf di antara para ulama tentang permasalahan ini. Ya, ada yang mengatakan di antara mereka, ya, namanya anak kecil sudah anak kecil, tetapi ya, kalau seandainya memang yang benar demikian adanya, maka kita harus berhati-hati sedari awal. Jangan sampai kita membiarkan berbagai macam bentuk kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, ya, tersentuh kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Bagaimana kalau mereka meninggal masih kecil? Taib, ya, hati-hati dengan tontonan mereka. Hati-hati dari apa yang kita berikan kepada diri-diri mereka. Taib, itu semua akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul qiyamah. Dan yang pastinya pun itu akan memberikan madarat kepada anak-anak kita. Jangan hanya karena ingin anak kita anteng, tidak mengganggu kita, ya, akhirnya kita berikan kepada mereka tontonan-tontonan yang berbahaya, merusak akidahnya, ya, merusak tauhidnya, terjatuh dia kesyirik, ke dalam kesyirikan. Bagaimana kalau ternyata dia mereka ini menjadi anak-anak yang munafik? Wali'adzubillah. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Taib, oleh karena itu, ya, hendaknya kita berhati-hati, hendaknya kita jangan sampai menjerumuskan anak-anak kita ke jurang yang begitu dalam. Ya, maka Ketika anak-anak kita rewel, anak-anak kita membutuhkan perhatian, ya, jangan memberikan kepada mereka gadget-gadget, ya. Jangan biarkan mereka tenggelam di dalam keburukan. Jangan kita titipkan anak kita kepada berbagai macam keburukan-keburukan yang ada di dalam, ya, media tadi, handphone tadi. Temani mereka, ajak mereka bermain, ajak mereka keluar dari rumah, ajak mereka melakukan, ya, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya, bagi tubuhnya, bagi kesehatannya, dan bagi mentalnya. Dan tentu saja bagi apa? Bagi keislamannya, bagi tauhidnya. Itu yang harus kita perhatikan. Taib. Maka dari itu, ya, perlu kita ketahui inilah secara keumuman sekali lagi tentang kondisi di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang gelap dan tempat yang menghimpit, menggencat mereka orang yang masuk ke dalamnya. Kemudian, sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwasanya di alam kubur, ya, akan terjadi yang disebut dengan fitnatul kubur, ya, akan terjadi yang disebut dengan fitnah kubur. Apa itu fitnah? Fitnah artinya adalah ujian. Kalau orang Indonesia menerjemahkan fitnah itu dengan apa? Tuduhan. Kalau tuduhan bahasa Arabnya buhtan. Apakah tuduhan fitnah? Ya fitnah juga, ujian juga, betul. Tetapi fitnah itu lebih besar. Ya, kalimat fitnah itu lebih luas cakupannya. Ujian, cobaan, itu adalah fitnah. Ya, tuduhan termasuk di antara fitnah, betul. Ya, termasuk di antara cobaan. Tetapi di dalam syariat Islam, fitnah ini adalah sesuatu yang lebih luas. Nah, kalau di dalam fitnah kubur, apa yang dimasukkan dengan fitnah kubur? Yaitu ketika manusia masuk ke sana, kemudian dia ditanya oleh malaikat-malaikat penjaga kubur. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sudah ketahui dan kita sering dapatkan. Dan perlu diketahui pula, hadis tentang fitnah kubur ini adalah hadis yang mutawatir, banyak periwayatannya, ya. Sehingga kalau ada orang yang mengingkari tentang keberadaan fitnah kubur, yang mereka mengingkari begitu banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Ya, di antara redaksi hadis yang paling lengkap adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Di antaranya, ya, ketika manusia meninggal, mereka maka ruhnya akan dibawa ke langit, kemudian kembali diantarkan ke kuburan, ke alam kuburnya. Tayyib. Kata Nabi alaihi wasallam, "Fayatihi malakan." Maka dia akan didatangi oleh dua orang malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Tayyib. Kenapa dinamakan Munkar dan Nakir? Ya, Munkar dan Nakir maknanya sama, yang diingkari. Ya. Kenapa dikatakan demikian, dinamakan demikian? Karena manusia ketika bertemu dengan Munkar dan Nakir, mereka mengingkarinya, tidak mau bertemu dengan keduanya. Ya, saking mengerikannya, menakutkannya apa yang Allah tampilkan dari kedua malaikat Munkar dan Nakir ketika mereka bertemu dengan manusia. Digambarkan dalam sebuah hadis, keduanya aswadan, azraqan, keduanya berwarna hitam, berwarna biru. Tayyib. Ya, wallah alam bagaimana maknanya, akan tetap yang pasti keduanya begitu mengerikan. Itu gambarannya. Maka seorang mayit dia akan didatangi oleh dua orang malaikat. Fayujlisani. Maka keduanya akan mendudukkan si mayit. Fayaqulani lahu. Maka keduanya akan berkata kepada si mayit, man rabbuka? Siapakah Rabbmu? Fayaqul, maka si mayit menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, ma dinuk? Kembali kedua malaikat bertanya, apa agamamu? Fayaqul, maka si mayit akan menjawab, dini al-Islam, agamaku adalah agama Islam. Fayaqulani lahu, kedua malaikat kembali bertanya, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kalian ini? Fayaqul, maka si mayit menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ini ada tambahan pertanyaan bagi mereka yang bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi. Ketiga pertanyaan tadi ketika berhasil dijawab oleh seseorang, maka kedua malaikat lanjut bertanya. Tayyib. Fayaqulani lahum, kemudian keduanya bertanya, wa ma yudrik? Apa yang menjadi pengetahuanmu? Fayaqul, maka si mayit menjawab, qara'tu kitaballah fa amantu bih wa saddaqtu. Aku membaca kitabullah Al-Qur'anul Karim, sehingga aku pun beriman dengan kitabullah tersebut dan aku membenarkan apa yang ada di dalamnya. Fayunadi munadin fis sama. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berkata dari langit, an qad sadaqa 'abdi. Kata Allah tabaraka wa taala, telah benar hambaku di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah, maka bentangkan bagi dia dari surga dan berilah ia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan bagi alam kuburnya pintu yang menuju surga. Maka ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi kepada seorang ketika dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Qal fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrih madda basari. Selanjutnya apa yang terjadi? Ya, maka wangi surga, udara surga, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam surga masuk ke dalam alam kubur seseorang yang bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi. Kemudian kata Nabi Alaihissalam, wa yufsahu lahu fi qabrih. Selanjutnya, ya, maka alam kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selapang apa? Madda basari, sejauh mata memandang. Ini menjadi jawaban yang pertama, ya, tentang bagaimana cara melepaskan diri dari himpitan di alam kubur. Yaitu apa? Harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malakul maut, dari malaikat munkar dan nakir tadi. Ya, dari malaikat munkar dan nakir yang bertanya tentang ketiga perkara. Man rabbuka? Ma dinuka? Man nabiyuk? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Taib. Dan tidak berhenti sampai di sana, ikhwah sekalian. Taib. Kemudian yang selanjutnya, wa ya'tihi rajul. Si mayit didatangi oleh seseorang laki-laki, hasanul wajh, wajahnya begitu baik, hasanul thiyab, pakaiannya pun begitu baik, tayyibur rih, kemudian memiliki wangi yang begitu semerbak. Fayaqul, ya, maka si laki-laki ini mengatakan, abshir billadhi yasurru, ya, bergembiralah dengan apa yang akan membuat dirimu lebih berbahagia lagi. Tayyib. Ini mengingatkan kepada hadis yang pertama kita bahas tadi. Ya, hadis Utsman. Apa kata Rasulullah? Kalau seorang selamat di alam kubur, yang setelahnya akan lebih mudah. Kalau seseorang selamat berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, maka setelahnya akan jauh lebih mudah bagi dirinya. Tayyib. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Fayaqulu lahu man ant. Si mayit pun berkata kepada laki-laki ini, siapakah engkau? Fa wajhuka alwajh yajibul khair, wajahmu adalah wajah yang penuh dengan kebaikan. Fa yaqul, maka si laki-laki ini mengatakan, ana amaluka salih, aku adalah amalan salehmu. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal saleh menjelma menjadi laki-laki yang begitu baik wajahnya, bagus pakaiannya, dan begitu wangi tubuhnya. Taib, dan dialah yang akan menemani si mayit ya sampai hari kiamat nanti. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah. Sehingga si mayit ini mengatakan, ya Rabb, kalau begitu segerakan saja hari kiamat. Taib, hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan aku bisa kembali menuju hartaku lagi. Taib, ya, maka inilah mayit yang pertama. Inilah golongan yang pertama ketika mereka didatangi oleh malaikat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika datang kepada orang-orang yang kafir, ketika datang kepada orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama wa ya'tihi malakan, dia pun didatangi oleh dua orang malaikat. Fayujlisani, kedua malaikat tersebut mendudukannya. Fayaqulani lahu, keduanya kembali bertanya kepada dirinya, man rabbuka? Siapakah Rabbmu? Ya. Ingat, ini adalah orang kafir, beda dengan golongan yang pertama tadi. Maka fayaqul, si mayit menjawab, ha ha la adri, ha ha, aku tidak tahu. Tidak bisa menjawab dia ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir tersebut. Fayaqulani lahu, keduanya kembali bertanya, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, ha ha la adri. Ya, apa agamamu? Dia pun kembali menjawab, la adri, bingung, aku tidak tahu apa agamaku. Fayaqulani lahu, keduanya kembali bertanya, ma hadzar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian ini? fayaqul ha ha la adri, dia pun mengatakan ha ha aku tidak tahu. Dia pun tidak mampu menjawab siapa nabinya. Tayyib. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Ya, fayunadi munadin minas sama. Allah tabaraka wa taala berkata dari langit, an kadzab, kata Allah subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya orang ini telah berdusta, kata Allah tabaraka wa taala. Kalimat ini tentu saja ya luas maknanya. Apakah dia berdusta dalam artian dia salah di dalam menjawab? Tentu saja salah jawabannya. Ya. Atau memang dia ini adalah orang yang ketika di dunia hidupnya adalah mendustakan apa yang datang dari Allah, mendustakan agama Islam, mendustakan apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggan untuk mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ya, sehingga kata Allah tabaraka wa taala, dialah si pendusta tersebut. Ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Tayyib, maka Allah berkata, fa'afrishu lahu minan nar. Bentangkan bagi dia dari neraka. Waftahu lahu baban ila nar, bukakan bagi dia pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha, maka datang panas neraka menuju alam kuburnya. Wasamumiha, racun-racun neraka masuk ke alam kuburnya. Ini yang terjadi kepada mereka. Wa yudayyaku alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'uh. Yang selanjutnya apa yang terjadi? Ya, kuburnya semakin dihimpitkan, semakin digencatkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uh, sampai bertautan rusuk antara satu dengan yang lainnya. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi ketika seorang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur tadi. Tayyib, ya. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Ya, tidak berhenti sampai di sana. Wa ya'tihi rajul, dia pun didatangi oleh seorang laki-laki. Qabihul wajh, dengan wajah yang begitu buruk. Qabihul thiyab, pakaiannya pun begitu jelek. Muntinur rih, baunya sangat busuk sekali. Fayaqul, si laki-laki ini berkata kepada si mayit, abshir billadhi yasu'uk, bergembiralah dengan apa yang akan kau rasakan selanjutnya dari keburukan demi keburukan. Ingat hadis Utsman tadi, faman lan fa in lam yanju minhu fa ma ba'dahu ashad minhu, seorang yang tidak selamat di alam kubur setelahnya lebih berat lagi bagi mereka, lebih keras lagi siksa Allah subhanahu wa taala bagi mereka, lebih menyakitkan lagi bagi mereka. Tayyib, ya. Fayaqul, maka si mayit mengatakan, man ant, siapakah engkau? Fawajhuka alwajh yajib syarr, wajahmu penuh sekali dengan keburukan. Fayaqul, maka laki-laki ini mengatakan, ana amalukal khabith, aku adalah amalan burukmu, aku adalah dosa-dosamu. Tayyib, di mana inilah yang Allah subhanahu wa taala jelmakan ketika seorang tidak mau beriman kepada Allah. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala jelmakan ketika seseorang tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah yang terjadi ketika seseorang banyak bermaksiat, senang untuk melanggar aturan Allah. Ya. Maka semua perbuatan maksiatnya Allah jelmakan menjadi laki-laki yang begitu buruk, yang begitu bau busuk, ya, yang akan menemaninya sampai hari kiamat. Sehingga dia pun mengatakan, fayaqul rabbi la tuqimis sa'ah, kalau begitu wahai Rabb, janganlah engkau dirikan hari kiamat saja. Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan terjadi setelahnya lebih berat. Apa yang akan terjadi setelahnya jauh lebih memberatkan bagi dirinya. Tayyib, ya. Maka inilah yang akan terjadi bagi mereka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ketika berada di alam kubur, mereka akan mengalami fase tadi disebut dengan fitnah kubur. Kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan kepada ahli kubur, pertanyaan yang susah atau yang mudah, ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Tayyib, ya, tentu saja mudah bagi kita untuk menjawab. Rabb kita adalah Allah, agama kita adalah Islam, nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apakah pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan hafalan? Atau bisakah pertanyaan tersebut dijawab dengan seseorang membayar orang lain, nanti kalau saya meninggal tolong bacakan di kuburan saya, ya, supaya saya bisa menjawab? Tidak, tentu saja itu bukanlah pertanyaan yang bisa dijawab dengan hafalan. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, kata Allah subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hanya mereka, orang-orang yang beriman, yang Allah berikan tasbit, yang Allah berikan kemampuan untuk berbicara dengan baik, baik di kehidupan dunia atau di kehidupan akhirat nanti. Kehidupan akhirat, kata para ulama ahli tafsir, maknanya adalah ketika mereka berada di alam kubur, ketika mereka ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Orang yang beriman saja yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka dari itu jangan sampai seseorang merasa percaya diri bahwasanya ia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, ya, mampu menjawab bahwasanya Rabbnya adalah Allah, tetapi dia masih melakukan kesyirikan. Jangan sampai seorang merasa percaya diri bisa menjawab bahwasanya Rabbnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala, tapi dia masih maksiat kepada Allah, masih berani melanggar perintah-perintah Allah, senang untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, syariat Allah tidak dia indahkan. Jangan pernah seseorang merasa percaya diri untuk bisa menjawab bahwasanya agamanya adalah Islam ketika dia sulit untuk menegakkan Islam bahkan di dirinya sendiri. Ya, sehingga orang-orang butuh waktu lama ketika ketemu dengan dirinya untuk memastikan bahwasanya dirinya Islam, tidak ada islami-islaminya. Ya. Maka seorang yang berusaha menampakkan keislaman yang ada di dalam dirinya, bukan mereka sok suci, ya, bukan mereka sok-sokan ingin teranggap islami, ingin teranggap soleh, bukan. Kita melakukan itu supaya apa? Supaya di alam kubur bisa menjawab kalau agama kita adalah Islam. Tunjukkan kebanggaan kita terhadap Islam. Tunjukkan kepada orang-orang sekitar bahwasanya kita adalah seorang muslim yang bangga akan keislaman kita. Bukan justru seperti orang yang takut malu dengan keislaman. Na'udzubillah. Disembunyikan keislamannya. Tidak ada ciri khas keislaman di dalam dirinya. Ya, jangan pernah merasa percaya diri dia bisa menjawab bahwasanya agamanya adalah agama Islam. Demikian pula, bagaimana mungkin kita bisa percaya diri bisa menjawab bahwasanya nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ternyata syariat-syariat yang beliau tetapkan itu tidak benar-benar kuat ada di dalam diri-diri kita. Kalau ternyata kita sebagai seorang muslim masih banyak mengingkari atau tidak mengikuti ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang yang berusaha mengajak untuk kembali secara sempurna kepada ajaran Rasulullah kemudian ditolak. Ketika ada seorang dai, seorang ustaz menyampaikan inilah ajaran yang paling sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya, ini kata beliau, ini Al-Qur'an, ini sunnah, yang mana Al-Qur'an dan sunnah adalah perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kalau kita ingin benar-benar bisa menjawab bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah beliau dengan sempurna. Ya, jangan sampai kita menjadi seorang yang justru merusak syariat beliau. Jangan sampai kita justru menjadi seorang yang membuat syariat beliau bukanlah syariat yang terbaik, waliyadzubillah. Ya. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim benar berhati-hati ya terhadap apa yang harus ia hadapi dalam kehidupannya untuk mengikuti ya berbagai macam yang datang dari Allah dan Rasulnya, agar kita setidaknya ya usaha kita agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur nanti. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka itulah ya, itulah di antara hadis atau penjelasan tentang apa yang akan terjadi di alam kubur berupa fitnah kubur. Taib. Kemudian yang selanjutnya ya, sebagaimana kita sampaikan tadi bahwasanya manusia ketika di alam kubur mereka akan merasakan yang disebut dengan nikmat atau azab kubur. Taib, ya. Maka di antara penjelasan tentang perkara ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, jika Rasulullah salat dan selesai salat, beliau akan menghadapkan wajahnya kepada kami, kata Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Faqala, kemudian beliau mengatakan, man ra'a minkumul lailah ru'ya. Pernah satu waktu beliau selesai salat, beliau menghadap kepada para sahabatnya dan beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang bermimpi di malam ini? Ya. Qala fa in ra'a hadun qassaha. Kalau ada yang bermimpi, maka ceritakanlah mimpinya. Fayaqulu Masya Allah fasa'alana yauman. Maka beliau pun mengucapkan Masya Allah. Fasa'alana yauman, pernah bertanya kepada kami satu hari, ya, faqala hal ra'a hanu minkum ru'ya, siapa di antara kalian yang melihat mimpi? Qulna la. Kami pun menjawab, tidak wahai Rasulullah. Qal lakinni ra'aitu al-lailah rajulain atayani fa'akhadha biyadi. Adapun aku, kata Rasulullah, aku bermimpi, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, aku melihat ada dua orang laki-laki mendatangiku dan keduanya membawa tanganku. Tapi perlu diketahui, jika mimpi ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka artinya ya ini merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Taib. Dan apa yang terjadi adalah sesuatu yang nyata. Ya. Yang terjadi adalah Rasulullah dibawa ruhnya oleh kedua orang tadi, ya kedua laki-laki tadi, sebagaimana akan kita jelaskan setelahnya. Taib. Maka keduanya membawa tangan Rasulullah alaihi wasallam, artinya menuntun Rasulullah. Taib. Fa akhrajani ilal ardil muqaddasah. Keduanya membawaku kepada suatu tempat yang belum pernah aku datangi sebelumnya. Taib. Ardul Muqaddasah, tempat yang suci, bisa juga disebut adalah tempat yang memang bersih, ya, tidak pernah terjadi dosa di sana. Taib. Demikian pula Ardul Muqaddasah, sebagaimana kita sebutkan, ini adalah satu tempat yang mana Nabi kita Muhammad SAW belum pernah melihat tempat ini sebelumnya. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kallub min hadid. Maka aku pun melihat, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang sedang duduk dan seorang laki-laki yang sedang berdiri. Biyadihi kallub, di tangannya ada sebuah kallub. Kallub itu kail, ya, yang terbuat dari besi. Wallahu alam, ya, sesuatu yang melengkung itu pun dikatakan kallub. Sehingga bisa juga wallahu alam diterjemahkan mungkin seperti celurit, ya, kalau di bahasa kita. Taib. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya. Maka innahu yudkhil dzalikal kallub fi shidqihi hatta yablugha qafa. Si laki-laki yang berdiri merobek mulut orang yang sedang duduk dengan kallub tersebut. Ya, dengan kail tersebut atau dengan celurit tersebut. Di mana dirobeknya? Di mulutnya. Ya, di mulutnya yang sebelah, di shidqihnya, ya, sampai ke belakang, sampai ke tengkuknya. Taib. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Ya. Thumma yaf'alu bi shidqihi al-akhar. Setelah sobek yang sebelah, maka disobek lagi yang sebelahnya. Dilakukan demikian. Mithla dzalik, semisal dengan itu. Wa yaltami'u shidquhu hadza fay'ud tayyib wa fayasna'u mithluhu. Maka ketika dirobek yang sebelahnya tadi robek, maka menyambung kembali dan kembali dirobek lagi. Dirobek yang sebelah menyambung, maka kembali dirobek lagi. Terus menerus seperti itu. Taib. Thumma yaf'alu bi shidqil akhar mithla hadza. Ya, terus menerus seperti itu. Qultu ma hadza, kata Rasulullah, apa ini? Ya, qala intaliq. Kedua laki-laki tadi yang membawa Rasulullah, ya, ayo kita pergi saja. Taib. Fantalaqna, maka kami pun pergi. Hatta ataina ala rajulin muttajib ala qafah. Taib. Wa rajulun qa'imun 'ala ra'si bi fihr. Sampai kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang berbaring. Ya, ada seorang laki-laki yang berbaring dan dia taib menengadah ke atas, yang maksudnya taib berbaringnya tidak miring, betul-betul lurus gitu ya, berbaring membaringkan badannya. Kemudian di bagian kepalanya ada laki-laki berdiri dengan membawa sebongkah batu. Taib. Fayushdahu bihi ra'sa. Selanjutnya si batu tersebut dilemparkan kepada kepalanya. Fa idza darabahu tadahdahal hajar, maka ketika dilemparkan maka si batu pun menggelinding. Ya, si batu pun menggelinding. Fantalaqa ilaihi liya'khudha, si laki-laki tadi yang melempar maka mengambil batu tersebut. Fala yarji'u ila hadza hatta yaltaima ra'suhu wa 'ada ra'suhu kama hu. Maka tidaklah si laki-laki kembali ke tempat laki-laki yang sedang berbaring, kecuali si laki-laki yang sedang berbaring ke kepalanya yang sudah hancur kembali menjadi utuh lagi sebagaimana sebelumnya. Taib, ya. Fa'ada ilaihi, si laki-laki itu yang membawa batu kembali kepada si laki-laki yang berbaring. Fadarabahu, maka sekali lagi dilemparkan. Terus menerus seperti itu. Ya. hancur, menggelinding batunya, diambil kepalanya kembali, dilempar lagi, dihancurkan lagi, terus menerus seperti itu. Qultu man hadza, kata Rasulullah, siapa dia? Ya, kenapa diperlakukan demikian? Qala intaliq, kedua laki-laki tadi mengatakan, ayo kita pergi saja. Fantalakna ila thaqbin mithli tanur, maka kami pun pergi sehingga kami melihat sebuah lubang yang di sana ada seperti tanur, ya, seperti apa, kalau orang Sunda bilangnya seperti asupan, bagian atasnya kecil, bagian bawahnya luas, ya. Rasulullah melihat tempat seperti itu. A'lahu dayyiq wa asfaluhu wasi', ya, atasnya sempit, bawahnya luas. Yatawaqqad tahtahu nar, tetapi di bawahnya dinyalakan api. Fa idza qtaraba irtafa'u hatta kada an yakhruju. Dan di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, di sana ada laki-laki, ada perempuan, ya, yang tidak berpakaian masuk ke dalam tempat tersebut. Masuk berdesak-desakan dari lubang yang kecil. Ketika sudah masuk dibakar apinya, maka mereka keluar sampai-sampai mereka tidak mampu keluar, artinya keluar dengan susah. Ya, mereka terbakar kepanasan di dalamnya. Taib. Ya, fa idza khadamat raja'u ilaihi raja'u fiha, ketika sudah berhasil keluar, bukannya pergi tapi masuk lagi ke dalam, dipanaskan lagi terus-menerus seperti itu. Taib. Ya, wa fiha rijalun wa nisa, di sana ada laki-laki dan perempuan, uratun, yang mereka tidak berpakaian. Fakultu man hadza, Rasulullah pun kembali bertanya, siapakah dia? Qala intaliq. Ya. Kembali kedua laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, "Taib, mari kita pergi." Ya, mari kita pergi. Fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin. Maka kami pun pergi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami datang kepada satu sungai yang di sana mengalir darah. Fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahar. Dan ya, di samping dari sungai tersebut, di bagian tengahnya ada seorang laki-laki yang berdiri. Taib. Ya, kemudian disebutkan pula, ya, bahwasanya laki-laki yang berdiri tersebut, dia membawa hijarah, membawa bebatuan. Taib. Dan Rasulullah SAW melihat pula di dalam sungai ada laki-laki yang sedang berenang. Taib. Fa idza arada an yakhruja rama ar-rajul bihajarin ma fi fihi. Ya. Ketika si orang yang sedang berenang di kolam darah ingin beranjak keluar dari kolam darah, bukan kolam ya, dari sungai tersebut, maka si laki-laki yang sudah siap di samping membawa bebatuan melempari mulutnya dengan apa? Dengan batu. Taib, sampai mulutnya penuh, ya. Sehingga akhirnya orang ini tidak bisa keluar, tidak bisa mendarat, ya, kembali lagi ke sungai yang penuh dengan darah tersebut. Taib, ya. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Taib. Terus seperti itu, ya. Fayarji'u kama kan fakultu ma hadza, sekali lagi Rasulullah berkata, ya, apa ini? Qala intaliq, keduanya kembali berkata, mari kita pergi. Fantalakna hatta ataina ila raudatin khadra, maka kami pun pergi sampai kami datang kepada satu tempat yang begitu indah, kata Rasulullah SAW, taman yang begitu hijau. Taib. Ya, sebelum kita lanjut, apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW di sini, ini merupakan apa? Apa yang terjadi saat itu juga. Artinya apa? Kejadian di alam yang berbeda, ya. Dan tentu saja kalau kita berbicara akhirat, neraka belum terjadi, ya. Penduduk neraka belum benar-benar masuk ke dalam neraka, belum ada di sana. Penduduk surga pun demikian adanya, karena Rasulullah SAW lah yang pertama kali akan membuka pintu surga. Rasulullah masih hidup. Taib. Sehingga di mana ini kejadiannya? Tentu saja di alam barzakh. Ya, ini kejadian di alam barzakh. Ini merupakan siksa di antara banyak sekali siksa-siksa di alam barzakh yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Rasulullah tadi apa? Aku tidak pernah diperlihatkan pemandangan yang paling mengerikan daripada pemandangan di alam barzakh. Taib, ya. Dan ini menjadi dalil akan adanya siksa kubur. Sekali lagi, ini menjadi dalil akan adanya apa? Siksa kubur. Taib. Kita lanjutkan. Maka Rasulullah dan kedua laki-laki tadi sampai kepada satu taman yang begitu hijau, banyak sekali tumbuhan di sana. Fiha syajarah azimah, dan di sana ada pohon yang begitu besar. Wa fi asliha syaikhun wa sibyan, dan di bagian akarnya ada seorang syaikh, seorang laki-laki tua, ya, dan anak-anak kecil. Ya, seorang laki-laki tua bersama dengan anak-anak kecil. Tayyib. Wa idza rajulun qaribun minasyajarah baina yadayhi nar yuqiduha. Dan ternyata di sebelah dari pohon tersebut ada seorang laki-laki yang dekat dan sedang menyalakan api. Fasa'ida bi fi syajarah, maka kedua laki-laki yang membersamai Rasulullah mengajak Rasulullah untuk masuk ke dalam pohon tersebut. Wa adkhalani daran lam araqat ahsan minha. Aku masuk ke dalam sebuah negeri yang tidak pernah aku lihat tempat yang lebih baik daripada tempat tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, Rasulullah diperlihatkan di alam kubur pun ternyata ada tempat yang begitu indah. Ada tempat yang sangat bagus sekali di dalam pohon yang tadi disebutkan. Tayyib. Fiha rijalun syuyukhun wa syababun wa nisa wa sibyan. Kata Rasulullah, di dalamnya ada laki-laki, ada orang-orang tua, ada para syabab, para pemuda, ya, ada para wanita, wa sibyan, dan bahkan ada anak-anak kecil pula di sana. Ya, di sana pun ada anak-anak kecil juga. Tayyib. Thumma akhrajani minha. Taib fasa'ida bi asyajarah. Setelah melihat itu semua, Rasulullah SAW diajak lagi oleh keduanya untuk menaiki pohon tersebut ke tempat yang lebih tinggi lagi. Fa adkhalani daran hiya ahsan wa afdal. Maka keduanya memasukkan diriku ke satu tempat yang lebih baik dan lebih afdal daripada sebelumnya. Fiha syuyukhun wa syabab. Di sana Rasulullah melihat para orang-orang tua, kakek-kakek, wa syabab, dan para pemuda saja. Itu saja yang disebutkan. Qultu tawaftu manil laila. Kata Rasulullah berkata kepada si kedua laki-laki tadi, kalian berdua telah membawaku ke tempat-tempat yang banyak sekali. Tawaftu mani, kalian telah membawaku tawaf, maksudnya berkeliling ke banyak tempat di malam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirani amma ra'ait. Sekarang waktunya untuk kalian berdua untuk menceritakan apa yang telah aku lihat, kata Rasulullah alaihi wasallam. Qala na'am. Kedua laki-laki ini mengatakan na'am, ya, akan aku ceritakan. Akan kami ceritakan. Kemudian kata keduanya, ammal ladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu. Adapun yang pertama engkau lihat seorang yang dirobek mulutnya. Tayyib. Fakadzabun yuhadditsu bil kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablugha al afaq. Ya, dia adalah seorang pendusta, kata kedua orang ini. Yang mana kalau sudah berdusta, maka kedustaannya itu akan dibawa sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Wallahu a'lam. Mungkin Rasulullah SAW akan merasa kaget, aneh dengan kondisi ini, ya enggak? Di zaman beliau, ya, tapi mungkin akan sulit menyebarnya kedustaan. Tetapi di zaman sekarang, kita rasakan ini bukanlah sesuatu yang aneh, ya. Dengan begitu mudahnya orang-orang di zaman sekarang menyebar kedustaan, menebar kebohongan, ya, tersebar ke sana kemari dengan begitu mudahnya dengan media-media yang ada. Tayyib, ya, jangan sampai kita termasuk di antara orang yang suka ikut-ikutan menyebar-nyebarkan, ikhwas sekalian. Karena ini termasuk di antara apa? Orang yang terkena siksa kubur di sana nantinya. Waliyadzubillah. Tayyib. Kemudian selanjutnya ya. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, maka orang ini akan dirobek terus mulutnya sampai hari kiamat nanti. Walladzi ra'aitahu yushdahu ra'suh. Nah, ini yang paling mengerikan. Adapun yang engkau lihat, seorang laki-laki yang dihancurkan kepalanya. Farajulun 'allamahullahu al-Qur'an. Dia adalah seorang yang Allah ajarkan Al-Qur'an kepada dirinya. Tayyib, orang yang belajar Qur'an, ikhwas sekalian. Orang yang belajar, orang yang tahu bagaimana cara membaca Al-Quran, orang yang tahu isi Al-Quran, orang yang mengetahui Al-Quran. Tetapi bagaimana? Fana ma'anhu billayl walam ya'mal fihi binnahar. Tapi orang ini tidur malam harinya, tidak pernah dimuroja'ah Al-Qurannya, tidak pernah ia mempelajari kembali Al-Qurannya. Walam ya'mal bihi finnahar, tidak pernah diamalkan isi dari Al-Quran tersebut ketika di siang harinya. Ya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Siapa ini? Kita semua. Ya. Orang-orang semacam kita. Sehari-hari kita kajian, taklim, baca Al-Quran, belajar. Bagaimana malam-malam telah kita lewati? Bagaimana siang-siang kita lewati? Adakah satu ayat yang kita amalkan setiap harinya? Adakah ayat yang kita baca setiap malamnya? Ya. Atau kita masih sibuk dengan gadget kita, sibuk dengan kehidupan dunia kita, sibuk dengan pekerjaan, ya, sibuk dengan segala sesuatu yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan di sini dihancurkan kepalanya. Ya, dan ini bukanlah di neraka, ini baru di alam kubur, ikhwah sekalian. Tayyib, ya. Masihkah kita bisa bersantai-santai akan hal tersebut? Masihkah kita merasa nyaman hidup kita, ya, dengan kondisi fakta yang seperti ini? Wal'iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, sama. Ini pun dilakukan terus-menerus sampai hari kiamat nanti. Walladzi ra'aitahu fi tsaqd. Kemudian kata keduanya, yang engkau lihat yang berada di dalam lubang tanur tadi, fahumu zunna, mereka adalah para pezina. Tayyib. Walladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba. Adapun yang engkau lihat yang berenang di kolam darah, ya, orang yang berenang di kolam darah kemudian diberikan apa batu ke mulutnya, dia adalah orang yang memakan harta riba. Tayyib. Ya, mau seberani apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi berbagai macam muamalah-muamalah ribawi yang terus-menerus ada di sekitar kita dan kita menyentuhnya dan kita melakukannya. Tadi mau seberani apa kita berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat, orang yang tadi melakukan riba, fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih, bersiap-siaplah dengan apa? Peperangan dengan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang melakukan riba. Ya. Kemudian selanjutnya, wa syaikh fi asli syajarah, maka itulah di antara, sekali lagi, yang disebutkan di sini hanya empat. Ya, empat dari siksa kubur. Siksa kubur banyak, ikhwah sekalian. Mereka yang tidak bisa menjawab tadi dalam riwayat disebut dipukul kepalanya dengan apa? Kepalanya dengan palu dari besi. Sehingga mereka berteriak, ya. Dan seterusnya banyak sekali siksa-siksa yang lainnya, waliyadzu billah. Kemudian, ya, keduanya menerangkan tentang kondisi setelah Rasulullah melihat taman yang hijau. Wa syaikh fi asli syajarah Ibrahim alaihi salam. Ya, dan seorang laki-laki tua yang engkau lihat yang ada di akar pohon besar tadi, dia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa sibyan haulahu fauladun nas. Adapun anak-anak kecil yang ada di sekitar Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka adalah anak-anak manusia. Taib, ya. Di sini ada khilaf. Ada yang menyatakan itu anak-anak manusia secara umum, ada yang mengatakan ini anak-anak muslim, ada yang mengatakan ini anak-anaknya orang-orang kafir. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, anak-anak orang kafir ada taib, ada tes tersendiri, ada tes tambahan. Ya, disebutkan oleh para ulama demikian. Taib, wallahu alam, ya, yang rajih bagaimana. Taib. Al-Muhim disebutkan dalam hadis seperti ini, ya. Walladzi yuqidun nar malik khazirun nar, dan laki-laki yang berada di samping pohon yang sedang menyalakan api, dia adalah malaikat Malik, ya, pemimpinnya taib, malaikat-malaikat penjaga neraka. Wa darul ula allati dakhalta daru amatil mu'minin. Adapun negeri yang pertama yang engkau masuki yang begitu indah, di sana ada orang-orang, ya, orang-orang tua, laki-laki, pemuda, perempuan, bahkan anak-anak kecil, para remaja, ya, itu merupakan tempat keumuman orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang-orang beriman, orang-orang soleh, mereka sedang menikmati hidup di tempat tersebut. Taib, ya, mereka tidak punya lagi urusan dengan kehidupan dunia. Mereka tidak lagi memikirkan tentang apa yang terjadi di dunia. Mereka sedang sibuk dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang dikatakan setelahnya? Wa amma hadhihi dar. Ingat, Rasulullah setelah melihat tempat tersebut dibawa naik lagi ke tempat yang lebih bagus. Ya, yang di sana ada laki-laki tua dan para pemuda. Wa amma hadhihi dar fadaru syuhada. Adapun tempat ini, kata kedua laki-laki tadi, ini merupakan tempatnya para syuhada. Tempat orang-orang yang mati syahid, tempat mereka jauh lebih tinggi dan lebih bagus lagi. Wa ana Jibril wa hadza Mikail, dan aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail, kata salah seorang dari dua laki-laki tadi. Sehingga diketahuilah sekarang kedua laki-laki ini siapa? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farfa' ra'sak, kata Jibril, angkat kepalamu, lihat ke atas. Farfa'tu ra'si, aku pun melihat ke atas. Fa idza fawqi mithlu sahab, ternyata di atasku ada tempat yang seperti awan. Qala dzalika man dzaka manzilu. Kata kedua malaikat tersebut, itu adalah tempatmu wahai Muhammad. Itu adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan ditempatkan di tempat yang lebih tinggi lagi daripada tempatnya para syuhada. Taib. Ya, di sini menjadi dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu saja ya, selain beliau mendapatkan keutamaan seorang nabi, beliau pun mendapatkan keutamaan seorang syahid, ya. Berdasarkan sebagaimana kita ketahui, Nabi kita Muhammad meninggal karena apa? Bukan hanya karena sakit saja. Sakitnya beliau itu karena diracun oleh wanita Yahudi, ya. Sehingga berangsur-angsur kesehatannya terus menurun-menurun sampai beliau meninggal. Sehingga beliau meninggal dalam keadaan syahid, ya. Beliau meninggal karena dibunuh oleh seorang kafir. Ya, sehingga beliau pun mendapat keutamaan syuhada bahkan lebih baik lagi daripada itu semua. Qultu da'ani adkhul manzili. Kalau begitu kata Rasulullah SAW, biarkan aku masuk ke tempat tinggalku. Taib. Qala innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu. Kata kedua malaikat, ini masih ada umur yang belum engkau sempurnakan. Taib. Falau istakmalta ataita manzilak. Maka ketika engkau telah sempurnakan umurmu di dunia, engkau akan menempati tempat tinggalmu tersebut. Di sini Rasulullah menginginkan untuk segera masuk ke tempat tinggalnya. Menunjukkan apa? Betapa indahnya, betapa baiknya ya tempat tersebut. Taib. Dan secara keumuman Rasulullah katakan tadi apa? Tempat keumuman orang-orang yang beriman, semoga itu adalah tempat kita semua, ya. Itu adalah tempat yang begitu indah. Tempat yang tidak ada tempat lebih baik daripada tempat tersebut di dunia. Taib. Sehingga ikhwah sekalian, ya, mari kejar tempat tersebut. Mari kejar ya tempat tinggal yang indah tersebut. Jangan sampai karena kemewahan dunia akhirnya kita terpalingkan dari beribadah, dari beramal saleh, akhirnya malah mendapatkan siksa, azab, ya, kesulitan dengan siksa-siksa yang ada di alam kubur, dan itu sangat-sangat memberatkan bagi kita semua. Taib. Maka dari itu, ya, inilah sekilas saja. Taib. Kalau kita bahas tentang alam kubur ini sangat panjang juga, banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana detail-detail yang terjadi di alam barzakh. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mudahkan kepada kita semua untuk bisa selamat ya di alam kubur nanti. Taib. Demikian boleh ikhwah sekalian. Ya. Kita di momentum yang begitu dekat dengan bulan Ramadan. Ya, kita sangat dekat dengan bulan Ramadan, di mana ini adalah waktu di mana kita akan mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Di antara ciri khas bulan Ramadan adalah ya kekhususiannya dengan apa? Dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi utaqa'a minan nar fi kulli lailatin min Ramadan. Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Maka dari itu ya, berusahalah untuk menjadi orang-orang tersebut. Berusahalah agar kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dilepaskan, dibebaskan dari neraka di bulan Ramadan, terkhusus bulan Ramadan yang akan kita hadapi sekarang ini, ya. Sekali lagi, ya, mudah-mudahan taib kita semua disampaikan ke bulan Ramadan dan kita persiapkan dan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Maka ini yang bisa kita sampaikan, ya. Ada pertanyaan? Dari ikhwan mungkin ada yang mau bertanya? Maka Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang kami tanya, terima kasih tadi mengenai nama malaikat Munkar Nakir. Saya pernah mendengar di suatu kajian pembaca, ini saya lupa, bahwa khusus untuk malaikat-malaikat itu adalah sebagai pelaksana atau melaksanakan perintah dari Allah, dan ada nama malaikat-malaikat yang secara khusus disebut namanya. Namun untuk tugas-tugas malaikat seperti ada yang bertugas mencabut nyawa dan sebagainya, itu tidak disebutkan secara khusus siapa-siapanya. Yang pertama. Yang kedua, juga memang di antara malaikat yang biasa sejak saya kecil tuh di sekolah ada disebutkan 10 malaikat dengan tugas-tugasnya. Nah, ternyata ada di situ diantaranya Ridwan dengan Israel. Itu tidak pernah ada nama itu. Ya, mohon keterangan dari Bapak. Terima kasih. Taip. Dua hal itu.
0: Taip. Ya. Ya itulah Bapak sekali, Bapak ya, barakallahu fikum. Penamaan malaikat Izrail sebagaimana disampaikan oleh para ulama ya memang tidak ada dalilnya. Ya. Taip. Seringkali diyakini bahwasanya malaikat Izrail ini adalah malaikat yang

0: malaikat yang memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala namanya malaikat Jibril, demikian pula ya, seperti itu. Wallahu alam, wallahu alam. Taib, jazakallahu khairan ya. Ada lagi? Cukup ikhwah? Taib, kalau sudah cukup jazakumullah khair ya. Mudah-mudahan bermanfaat ikhwah sekalian ya. Mudah-mudahan sekali lagi bersiap-siap bulan Ramadan, siapkan amalan andalannya ya, yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Tentu saja selain amalan-amalan yang wajib, kalau wajib harus kita kerjakan, amalan-amalan sunnah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan, mari kita persiapkan, rencanakan sematang mungkin agar kita benar-benar ya berhasil di bulan Ramadan di tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala yang memberikan anugerahnya, rahmatnya bagi kita semua. Adapun ana, maka ana bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan mohon maaf dari segala dari kekurangan. Taib, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? tenar di langit.

0: tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi SAW, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Ya. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa Ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya, kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi 99 asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan, Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai, Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah. Kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah, tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Bandung yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan senja hari ini kita akan bersama-sama menyimak pengajian tentang sifat serta karakter lelaki yang sejati. Perlu kita ketahui bersama bahwa sifat kelelakian, sifat lelaki sejati itu adalah sifat yang teramat sangat terpuji. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema tentang sifat dan karakter lelaki sejati ini perlu untuk senantiasa diangkat dan disampaikan. Karena mengingat banyak sebagian kaum muslimin mengalami degradasi, penurunan. Dan banyak di antara kita yang kehilangan sifat serta karakter lelaki yang sejati ini. Adapun kelelakian itu secara bahasa artinya adalah al-quwwah. Secara bahasa lelaki bermakna al-quwwah, yaitu kekuatan. Wa minhu sumiyatir ar-rijlu liquwwatiha 'alal mashyi. Maka dari itu kaki di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ar-rijlu, yang masih satu akar kata dengan ar-rajulu. Ar-rajulu seorang lelaki. Ar-rijlu adalah kaki. Kenapa kaki itu dinamakan dengan ar-rijlu? Liquwwatiha 'alal mashyi. Karena dengan kaki seseorang akan kuat melakukan aktivitas berjalan. Sehingga kaki itu adalah merupakan salah satu unsur kekuatan pada diri seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang sifat dan keutamaan dari kelelakian ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Disebutkan di dalam kitab Aisarut Tafasir jilid yang pertama halaman 213, takriru siyadatir rajuli 'alal mar'ah. Ayat ini menjadi penetapan atas kepemimpinan lelaki bagi wanita. Lima wahabahullahu min mizatir rujulah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan lelaki dengan sifat dan karakter lelaki sejati. Al-mafqudati fil mar'ati. Di mana sifat dan karakter lelaki sejati ini tidak didapatkan pada diri para wanita. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau, hai Muhammad, melainkan para lelaki sejati. Jadi para nabi dan para rasul, mereka seluruhnya adalah para lelaki yang menghiasi dirinya dengan akhlak, dengan sifat, dengan karakter lelaki yang sejati. Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas di dalam Majmu' Fatawa mengatakan, wa a'ta nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi dhalika min kamalir rujulah, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada nabinya sifat kelelakian yang sempurna, wal quwwati 'alal qiyam bi amri zaujat, dan Allah menganugerahkan kekuatan kepada nabi agar mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami terhadap istri-istri beliau, wa huquqihinna, dan untuk menjalankan, untuk memenuhi hak-hak istri beliau, malam yu'tihil kathir mimman qablahu, yang tidak diberikan kepada banyak orang sebelum beliau. Walaysa hadza bimustankarin fil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Sifat karakter lelaki sejati yang Allah berikan kepada nabi dan rasul ini tidak diingkari. Fa innahum akmalur rijali rujulatan. Karena para nabi, para rasul, mereka adalah para lelaki yang paling sempurna sifat kelelakiannya. Sifat dan karakter lelaki sejati ini dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menggunakan bahasa rajul, lelaki sejati, dalam konteks-konteks yang positif dan baik. Jadi kalau disebut kata-kata rajul atau rijal, itu ayat mesti sedang berbicara dalam konteks yang positif. Ya, dalam konteks agama, akhlak yang baik. Tetapi saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hak-hak warisan yang berkaitan dengan urusan keduniaan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah dzukur, sama-sama lelaki. Atau kalau boleh kita terjemahkan, dzukur itu lelaki, kalau ar-rajulu lelaki yang sejati. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus senantiasa memupuk sifat kelelakian di dalam diri kita dan menghindari segala perkara, sifat, hal-hal yang bisa menciderai sifat kelelakian kita. Di dalam kitab Dirasah Maudhu'iyah Lil Ha'iyati wa Lum'ati Li'tiqad, jilid yang ke-6, halaman ke-6, penulis mengatakan, Al-adabu tasi', adab yang ke-9, At-tamattu'u bi khisalir rujulah, adab dan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah at-tamattu'u bi khisalir rujulah, menghiasi diri dengan sifat-sifat kelelakian. Tamattu'un bi khisalir rujulati minasyaja'ah, menghiasi diri dengan sifat kelelakian berupa sifat pemberani. Jadi pemberani itu merupakan ciri khas para lelaki yang sejati. Wa syiddatil ba'si fil haqqi, dan dia kuat, teguh, kokoh di dalam membela kebenaran. Wa makarimil akhlak, serta akhlak yang mulia. Wal badli fi sabilil ma'ruf, dan mengerahkan segala daya dan upaya, semua potensi yang dimiliki untuk merealisasikan kebaikan. Hatta tanqati adunaka amalur rijal, sampai musuh-musuhmu itu merasa berputus asa dari menjatuhkan engkau. Sehingga sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus mengetahui mana yang menjadi karakter lelaki yang sejati, mana perkara-perkara yang bisa menciderai kelelakian kita. Ini sifat lelaki, ini bukan sifat lelaki. Patokannya bukan perasaan, tapi yang jadikan standar itu adalah dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita akan menyaksikan ada satu perkara yang disangka itu menjadi simbol kelelakian, simbol kejantanan, padahal hakikatnya perkara ini kalau kita lakukan justru lama kelamaan dia akan menciderai sifat kelelakian dalam diri kita. Dan sifat lelaki ini tidak hanya terbatas pada sifat-sifat fisik semata, kuat, kemudian suka berteriak, ya, suka memukul. Bukan seperti itu sifat seorang lelaki. Seorang bijak mengatakan kalau kelelakian itu diukur dengan suara yang lantang, dengan suara yang senantiasa membentak, maka anjing adalah pemimpinnya para lelaki sejati. Karena anjing kalau menyala itu nomor satu. Dan seandainya kecantikan seorang wanita itu diukur dengan ketelanjangan, maka kera itu adalah makhluk paling cantik. Tapi bukan itu ukurannya. Kita tidak boleh menyikapi sifat kelelakian mengukurnya dengan hati dan perasaan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Berikutnya kita akan menyimak bersama beberapa sifat kelelakian yang selainnya kita menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah dan yang utama, yang pertama dan yang utama, al-istiqomatu ala tauhid, yaitu istiqomah, eksis, senantiasa berpegang teguh dengan ajaran tauhid. Karena tauhid adalah merupakan intisari ajaran Islam. Tauhid menjadi sebab diciptakannya dunia dengan seluruh isinya. Untuk merealisasikan tauhid ini, Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab dari langit. Semuanya dilakukan oleh Allah agar tauhid ini menjadi tegak. Kata Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang yang beriman itu terdapat para lelaki sejati. Sadaqu ma ahadullah alaih, mereka jujur, mereka setia terhadap perjanjian yang Allah ambil dari mereka. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir, di antara mereka ada yang sudah wafat, ada juga yang masih menunggu. Di dalam kitab Aisarut Tafsirul Qur'an lil Qur'an, itu di antara metode menafsirkan Al-Qur'an adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Di dalam kitab At-Tafsirul Qur'an lil Qur'an, tulisan Syekh Abdul Karim Yusuf Al-Khatib, jilid ke-11, halaman 680, beliau mengatakan, wa fi qawlihi ta'ala rijalun, di dalam firman Allah Ta'ala disebut kata-kata rijal, di antara orang-orang yang beriman itu ada para lelaki yang sejati. Isyarah, ini merupakan bentuk isyarat, ila annahum unasun qad kamulat rujulatuhum, bahwasanya mereka yang disebut oleh Allah sebagai para lelaki sejati adalah para lelaki yang telah sempurna sifat kelelakian mereka. Wasalimat lahum insaniyatuhum, sifat kemanusiaan mereka selamat. Fakanu rijalan haqqan, sehingga mereka adalah para lelaki yang sesungguhnya, lelaki yang tulen, lelaki yang sejati. Lam yantaqis min insaniyatihim syai'un, di mana sifat kemanusiaan mereka tidak berkurang sedikit pun. Fal kufru wasyirku wan nifaqu wadda'ful iman, maka kekufuran, kesyirikan, kemudian kemunafikan dan lemahnya keimanan, kulluha amradun khabithah, seluruhnya adalah merupakan penyakit yang buruk, yang busuk, taghtalu insaniyatal insan, yang bisa menghilangkan sisi kemanusiaan manusia, wa tafqiduhu ma'nar rujulati fih, dan bisa melenyapkan sifat serta karakter lelaki sejati pada diri seseorang. Kesimpulannya adalah para lelaki yang sejati adalah orang-orang yang setia, bersumpah di hadapan Allah, bersumpah setia, beribadah kepada Allah semata, dan meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian mereka setia terhadap ajaran tersebut sampai ajang datang menjelang. Dan makna kesyirikan, taswiyatu ghairillahi billah bima huwa min khasaisillah. Kesyirikan adalah menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ini sebagai Rabb memiliki sifat-sifat ketuhanan yang tidak boleh disematkan kepada makhluk. Di antara sifat ketuhanan adalah menerima peribadahan makhluk. Sehingga kita hanya beribadah kepada Allah semata. Peribadahan kepada selain Allah ditinggalkan semua. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku seluruhnya aku pasrahkan. Aku persembahkan untuk Allah semata, sang penguasa alam raya. Itulah orang yang bertauhid, para lelaki sejati. Maka kita perlu mengetahui apa itu ibadah. Disebutkan di dalam kitab Al-Ubudiyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Satu ungkapan yang lengkap yang digunakan untuk menyebut seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwali, berupa ucapan, wal af'ali, dan perbuatan, adh-dhahirati wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Dan ibadah yang paling penting adalah doa. Barang siapa di hari ini berdoa kepada Allah, kemudian besok hari dia meminta rizki, meminta kesembuhan, meminta panjang umur, meminta diangkat musibah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dan akan runtuhlah sifat-sifat kelelakian pada dirinya. Dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian pula ibadah yang lain. Tawakal, ya pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian takut yang mengakibatkan ketundukan. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itu adalah setan yang menakuti wali-walinya. Fala takhafuhum. Jangan kalian takut kepada setan. Wa khafuni. Takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi boleh enggak kita takut kepada setan? Al-jawabullah. Tidak boleh kita takut kepada setan. Apalagi kita ini kalau sudah berbicara setan, kreatifnya luar biasa. Kebablasan kita kalau bicara setan ini. Sehingga kita menciptakan varian-varian setan yang beraneka macam. Apa nama setan di Bandung ini? Tiap wilayah kita memiliki setan-setan khusus. Setan endemik. Yang tidak dimiliki di tempat lain. Benar apa tidak? Ada jurik kalau di sini. Ada jurik, ada pocong. Teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberitahu. Teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberi tahu oleh seseorang yang memberi tahu. Di tahun 1950-an ada berita seorang bule, dia mengadakan sensus hantu di negeri kita ini. Dengan cara apa? Dia mewawancara orang-orang. Di Pulau Jawa ditanya, apa nama hantu di Pulau Jawa ini? Di absen 1. ada namanya kuntil anak, cirinya seperti ini, suaranya seperti ini. Ada wewe, gombel. Wewe itu dibagi menjadi beberapa varian. Ada wewe gombel, ada wewe putih. Terus didata demikian juga di luar Jawa. Di tahun 50-an itu didapatkan ada 120 spesies hantu di tempat kita ini. Dan 100 spesies hantu ini bertambah terus seiring waktu berjalan. Benar apa tidak? Adakah hantu-hantu milenial yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada? Ada tidak? Ajibu, jawablah. Jangan pura-pura tidak tahu ya. Ada kolor hijau. Dulu tidak ada, waktu saya kecil hantu kolor hijau tidak ada. Ada suster ngesot. Itu harusnya Persatuan Suster Indonesia menggugat orang yang menciptakan hantu suster ngesot. Pelecehan itu namanya. Kalau tidak nanti lama-lama ada hantu dokter ngesot. Nanti lama-lama ada ustadz ngesot. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa hantu ini awalnya tidak ada, sekarang menjadi ada? Karena diada-adakan oleh kita. Dan itu tidak menambahi apa-apa kecuali hanya rasa takut. Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi para lelaki yang sejati. Ada seorang suami yang gagah perkasa, tinggi besar, dia sudah punya cucu, usianya menjelang 50. Itu kalau mau pipis di malam hari, dia minta diantar sama istrinya. Takut dicegat sama jurik. Na'udzubillahi min dzalik. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Orangnya kesini gak ini? Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dan urgensi tauhid pada diri seseorang. Namun teramat sayang, beribu-ribu kali sayang, ada sebagian oknum umat Islam yang mentah dari sisi ilmu, mentah dari sisi usia, memahami ketauhidan dan kesyirikan ini dengan pemahaman yang muhdats. Pemahaman bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh para ulama ussalaf. Mereka mengatakan bahwa kesyirikan jimat, kesyirikan berupa dukun, kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu, takut terhadap kejadian-kejadian tertentu, rumus-rumus tertentu, hari-hari tertentu, itu adalah kesyirikan jadul, kesyirikan kuno yang tidak ada wujudnya di zaman sekarang, kata para pemuda ini. Tapi kesyirikan yang ada di era sekarang yang menggurita di berbagai negeri adalah kesyirikan hakimiyah. Dan mereka menggembar-gemborkan tauhid hakimiyah. Setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang musyrik. Adapun dukun sudah tidak ada. Pesugihan sudah tidak ada, kata mereka. Padahal para ulama kita tidak ada satupun yang mendefinisikan adanya tauhid hakimiyah, tauhid kekuasaan. Sehingga doktrin ini hanya muncul pada diri para pemuda yang mentah usianya, mentah ilmunya, dan ujung dari dakwah yang mereka sampaikan adalah ingin meruntuhkan dan memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Dan biasanya orang-orang mentah, para pemuda ini mudah sekali untuk dicuci otaknya. Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, insyaAllah beberapa bulan ke depan beliau akan berkunjung ke negeri kita ini. Beliau pernah menyampaikan dalam pelajarannya bahwa beliau pernah ditemui seorang pemuda yang terpengaruh pemikiran radikalisme, pemikiran khawarij. Dia membawa sebilah belati ke hadapan Syekh. Lalu mengatakan, wahai Syekh, saya sudah bertaubat dari pemikiran sesat ini. Belati ini di pagi hari saya pakai buat motong bapak saya. Di sore hari saya pakai buat memotong ibu saya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa engkau melakukan itu? Karena aku membaca firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wa malaikatihi wa rasulihi yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini berkasih mesra kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu ayahnya sendiri. Ayah saya itu orang kafir, maka saya potong lehernya. Demikian pula ibu saya di sore hari saya potong. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan doktrin yang hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit, seorang pemuda itu bisa berubah menjadi pemuda yang brutal. Dengan membaca satu ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Lihatlah negara kita, tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau ada orang mencuri tidak dipotong tangannya. Kalau ada orang berzina tidak dirajam. Berarti negara kita ini negara kafir yang harus diruntuhkan. Itu kata mereka. Dan doktrin ini tidak hanya berhenti sebatas teori semata. Tetapi mereka benar-benar terjun untuk merealisasikan akidah mereka. Dan meledakkan diri mereka di berbagai kota, di berbagai wilayah. Semua bermula karena mereka menyimpang dari manhaj salaf, dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Mengambil potongan ayat, lalu difahami secara global, dan diyakini bahwa itulah jaminan surga yang harus dilakukan. Syekh Ali bin Hasan pernah berdialog dengan seorang pemuda yang mengkafirkan kaum muslimin. Ditanya, apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Kata Syekh, tetapi di sana ada ayat mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humud zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang zalim. Tidak kafir, tapi zalim saja. Kata pemuda ini, seluruh kata zalim di dalam Al-Quran, maknanya adalah kesyirikan dan kekufuran. Jadi kalau ada kata-kata zalim di dalam Al-Quran sama dengan kafir dan syirik. Ditanya sama Syekh, mana dalilnya? Dia membaca ayat, inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sehingga zalim sama dengan syirik. Syirik sama dengan zalim. Lalu Syekh membacakan ayat lagi. Lantas bagaimana dengan ucapan Nabiullah Yunus saat beliau ditelan oleh ikan? Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau wahai Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tadi kamu mengatakan zalim sama dengan syirik, sama dengan kafir. Nabi Yunus menyebut dirinya, inni kuntu minadh-dhalimin. Saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Apa kata pemuda tadi? Memang Nabi Yunus sudah murtad ketika itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada para pemuda yang masih muda belia, ingusan usianya, ingusan ilmunya, mengkafirkan secara serampangan, bahkan yang dikafirkan adalah para nabi. Bahkan ada di antara mereka tuh mengkafirkan diri mereka sendiri. Gimana ceritanya? Kalau negara ini negara kafir, masyarakatmu masyarakat yang kafir, umat Islam itu dilarang hidup di tengah orang-orang kafir. Kenapa kamu masih hidup di Indonesia? Astagfirullahaladzim. Karena untuk sementara ini saya belum punya kekuatan untuk meninggalkan negeri ini. Jadi untuk sementara ini saya kafir dulu. Nanti kalau sudah saya jadi orang kaya, saya akan hijrah meninggalkan ini, gabung kepada ISIS. Coba bayangkan, ngeri apa tidak itu? Para pemuda yang jauh dari bimbingan para ulama, mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman yang gharib, yang asing. Seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam saat menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Makna al-kafirun di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufrun la yanqulu anil millah. Siapa yang menafsirkan itu? Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Dan penafsiran Ibnu Abbas ini dinukil oleh seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam. Kecuali satu kitab tafsir. yaitu tafsir fi dhilalil Quran, tulisannya Sayyid Qutb. Kita ingin mengikuti seluruh

diombang-ambingkan oleh syubhat, kemudian doktrin-doktrin sesat yang di era sekarang ini dia menyebar di internet secara masif dan tidak terkendali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Adapun kenyataannya yang namanya kesyirikan itu tetap ada sampai hari kiamat. Kalau dikatakan kesyirikan jimat sudah tidak ada, dia kurang piknik. Kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu itu tidak ada, dia kurang piknik. Di hotel-hotel, ya orang-orang kaya yang punya hotel itu takut memberi angka 13 di kamarnya. Sebagian hotel seperti itu. Karena saya pernah dapat jatah kamar nomor 213. Dikasih kuncinya. Saya naik ke atas. Karena liftnya penuh. Naik tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ini kunci nomor 213. Ini kamar 211, 12, terus 14. Nah, ini kuncinya gua poi. Akhirnya saya turun lapor ke resepsionis. Malah saya dimarahi. Kan bapak udah dikasih kuncinya, kan tinggal buka apa. Kamarnya ora ono dul, saya bilang gitu. Kamar 13 gak ada. Oh iya, saya lupa pak, mohon maaf ya pak. Coba. Ini para pemilik hotel yang mereka bertitel tinggi, harta banyak, tetapi takut dengan angka 13. Takut dengan bulan suro. Takut dengan hantu-hantu hasil kreativitas yang sebenarnya gak ada itu. Ya. Buktinya di luar negeri itu gak ada, wewe gak ada. Apakah di Inggris ada WW gombel atau kuntil children? Gak ada. Di Eropa hanya ada dua hantu, Dracula dan Casper. Kita saja yang terlalu kreatif menciptakan berbagai macam ragam hantu. Sehingga tugas kita adalah mempelajari tauhid serta memperingatkan diri dan keluarga kita dari berbagai macam kesyirikan yang menyebar luas di tengah masyarakat kita. Bahwasannya kita hanya beribadah kepada Allah, takut, harap, cemas, berdoa, pasrah, beribadah, seluruhnya kita pasrahkan kepada Allah semata. Maka akan menjadi tentramlah kehidupan kita. Dan kita akan menjadi para lelaki yang sejati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, sifat serta karakter lelaki yang sejati adalah senantiasa menjadi pembela dakwah ahli sunnati wal jamaah. Memposisikan diri kita sebagai pengawal dan pembela dakwah Islam. Itu merupakan ciri dan karakter lelaki sejati. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Yasin nomor 20 ayat 20. Waja'a min aqsal madinati. Yang sering yasinan hafal surat Yasin. Benar tidak? Waja'a dan datanglah min aqsal madinati dari ujung kota. Rajulun, seorang lelaki sejati. Kalau sekedar lelaki, dzukur. Tapi di sini disebutkan rajulun. Yas'a, dia berlari. Qala dan mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah ajaran para rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Imam Ibnu Asyur di dalam tafsir Ibnu Asyur jilid ke-22 halaman 366 mengatakan, wa wusifa ar-rajulu bis-sa'yi, sang lelaki sejati yang disebut di dalam surat Yasin tadi diberi sifat oleh Allah bis-sa'yi, dia itu lari. Yufidu, itu memberikan petunjuk, memberi faedah, annahu ja'a musri'an, bahwasanya itu dia datang dengan cepat, tidak lambat. Wa annahu balaghahu hammu ahli al-madinati, dan sang lelaki sejati ini mendengar kabar bahwa penduduk kota memiliki keinginan birajmir rusuli wa ta'dibihim. Para penduduk kota itu memiliki keinginan untuk merajam rasul dan menyiksa rasul. Fa arada an yansahahum,
Kemudian sang lelaki

0: lelaki sejati ini berlari cepat ingin menasihati penduduk kota. Khasyatan 'alaihim wa 'alar rusuli. Karena sang lelaki sejati ini khawatir, mengkhawatirkan nasib penduduk kota dan mengkhawatirkan nasib para rasul. Kenapa penduduk kota yang ingin merajam rasul kok dikhawatirkan nasibnya? Apa sebabnya? Bagaimana nasib orang yang ingin membunuh rasul, ingin menyiksa rasul, sedangkan penduduk Taif yang mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai berdarah saja. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa Malakul Jibal, malaikat penunggu gunung. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka qad alima ma fa'ala qaumuka laka. Sesungguhnya Allah telah mengetahui perbuatan kaummu kepada engkau. Wa qad ba'athani, dan Allah mengutus aku Jibril, wa ma'i malakul jibal, dan datang bersamaku malaikat penunggu gunung, lita'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau memerintahkan kepada malaikat penunggu gunung ini untuk memusnahkan penduduk Taif. Lalu malaikat penunggu gunung memberikan usulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, kalau engkau ingin, dua gunung yang besar ini akan aku cabut dari akarnya, akan aku pukulkan ke negeri Taif agar mereka musnah dari dunia ini. Itu mereka baru mengusir Nabi. Ini penduduk Madinah ini yang disebutkan di dalam surat Yasin, mereka berbondong-bondong ingin membunuh Rasul yang diutus kepada mereka dan mengazab mereka. Sehingga sang lelaki sejati mengkhawatirkan keselamatan penduduk kota dan juga mengkhawatirkan nasib para Nabi dan Rasul. Sang lelaki sejati diberi gelar oleh Allah sebagai lelaki sejati karena dia menghibahkan jiwa dan raganya untuk membela dakwah ilallah. Senantiasa berbuat, berperilaku dengan perkara dan hal-hal yang bisa memuluskan dan melancarkan dakwah ilallah. Itu adalah ciri dan karakter lelaki yang sejati. Menolong dakwah sesuai dengan kemampuan kita, dengan suara kita, dengan lisan kita, dengan tenaga kita, dengan fikiran kita, dengan harta kita, dengan kedudukan kita. Seluruh potensi yang kita miliki, kita kerahkan untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul. Kalaupun kita ini termasuk orang yang bebal, karena 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita, semuanya digunakan untuk mengurusi anak istri, tidak pernah terbetik sama sekali keinginan untuk menolong dakwah. Minimalnya jangan pernah mengganggu dakwah ilallah. Kalau kita mengganggu jalannya dakwah, berarti kita sedang memposisikan diri sebagai musuhnya para nabi dan rasul. Man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa memposisikan dirinya sebagai musuh Allah, musuh malaikat, musuh rasul, musuhnya Jibril, musuhnya Mikail, maka Allah akan menjadi musuhnya dia. Dan dia termasuk orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza thana'un 'ala hadzal rajuli. Gelar lelaki sejati yang Allah berikan kepada lelaki dalam surat Yasin tadi adalah merupakan pujian Allah kepada lelaki ini. Yufidu, memberi faidah, annahu mimman yuqtada bihi fil isra'i ila taghyiril munkar. Memberi faidah dan pelajaran bahwa sang lelaki sejati ini patut dijadikan suri tauladan di dalam sikap beliau bersegera untuk merubah kemungkaran, bersegera untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing kita hendaknya introspeksi diri, apa yang sudah aku persembahkan bagi dakwah Islam ini, tenaga apa, fikiran apa, ide apa, kedudukan apa, harta yang mana yang telah aku kerahkan untuk membantu menggelindingkan roda dakwah yang terasa semakin berat dari hari ke hari? Ataukah kita termasuk orang-orang yang justru menjadi duri di dalam dakwah ini? Na'udzubillahi min dzalik. Pada beberapa referensi yang lain dikisahkan bahwa lelaki sejati, sang lelaki sejati yang dipuji oleh Allah di dalam surat Yasin tadi bernama Habib An-Najjar. Bukan seorang pejabat, bukan seorang yang kaya raya. Seorang lelaki bernama Habib yang memiliki profesi sebagai seorang tukang kayu. Lelaki biasa. Min aqsal madinati. Dia berada di ujung kota. Dia itu orang yang berasal dari tempat yang jauh, tempat yang terpencil. Tetapi kemiskinannya, keterbelakangannya, kekurangannya tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang lelaki yang sejati dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'a annahu laisa minal anbiya'i war rusul. Padahal beliau tidak termasuk nabi dan rasul. Tukang kayu pun bisa memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah kalau dia mengerahkan daya dan upaya yang dimiliki untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia berakhlakul karimah, mengajak manusia memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin, bukan malah membunuh dengan cara ngawur. Jihad itu mas, ada aturannya. Kita harus minta izin kepada waliul amri, penguasa. Yang kedua, kita minta izin kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita minta izin kepada orang yang menghutangi kita. Ini tiga ini harus dan tidak bisa tidak. Itu aturan dalam jihad. Pak, kenapa? Saya pengen berangkat jihad. Lah kalau jihad terus gimana? Ya bisa jadi saya pulang lagi, bisa jadi saya mati. Bapak ini ngomong, lah kalau mati nanti utangmu gimana yang 10 juta? Lah itu masalahnya. Makanya saya datang ke sini. Ya, kalau saya mati ya sudah. Yang nyaur siapa? Yang enggak ada. Oh, enggak bisa. Kamu lunasi dulu utangmu, baru kamu mati. Itu syarat di dalam jihad fisabilillah. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uridul jihada ma'aka. Wahai Rasul, aku ingin berjihad bersama engkau. Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Namanya apa? Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Ada yang tahu? Ghazwah. Ya kalau Nabi tidak ikut di situ disebut Sariyah. Pasukan jihad yang dipimpin oleh Nabi langsung itu jaminan mesti jihad 100%. Kata Nabi, apa kamu masih punya orang tua? Masih, sudah tua. Kata Nabi, kembali kepada orang tuamu, berjihadlah kepada keduanya. Berbaktilah, urusi itu orang tuamu. Begitu. Dan jihad itu minta izin kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Kalau penguasa melarang, tidak boleh berangkat jihad. Jihad itu tidak boleh membunuh orang tua, wanita, dan anak-anak. Itu aturan di dalam. Tidak boleh merusak tanam-tanaman. Itu aturan yang mulia di dalam jihad. Membawa kemaslahatan dan kebaikan. Saya yakin tindakan terorisme itu tidak minta izin kepada orang tua. Benar apa tidak? Kalau minta izin ke orang tua, mak, saya mau meledakkan diri, mak. Kasih izin enggak mamak kita? Oh, bocah stres. Mesti orang tua kita marah. Kemudian yang menjadi sasaran kematian siapa? Apakah dipilih? Laki, wanita, tua, muda. Menjadi korban pengeboman. Itu bukan jihad. Meskipun orang satu dunia mengatakan itu sebagai bentuk jihad. Tapi tidak ada Nabi mengatakan, memberikan aturan jihad seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meski akhirnya Habib An-Najjar ini harus kehilangan nyawa. Demi untuk mengawal dan membela dakwahnya para rasul. Dia tidak takut dan tidak gentar sama sekali. Itulah sifat dan karakter sang lelaki yang sejati. Senantiasa memposisikan dirinya sebagai pembantu dan pengawal bagi dakwah yang diusung oleh para nabi dan rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat lelaki yang sejati yang berikutnya adalah zikrullah, senantiasa berzikir kepada Allah, wa iqamus shalah, dan senantiasa menegakkan salat, wa tarku ma yulhi anha, dan meninggalkan seluruh perkara yang bisa melalaikan seseorang dari zikrullah dan dari salat, terutama salat-salat yang wajib. Marra Amru bin Dinar, Amr bin Dinar pada satu hari pernah berjalan. Wa ma'ahu Salim bin Abdullah, ia diikuti oleh Salim bin Abdullah. Qala, dia mengatakan, kuntu ma'a Salim ibni Abdullah, dahulu aku pernah berjalan bersama Salim bin Abdullah. Wa nahnu nuridul masjid, waktu itu kami sedang berjalan menuju masjid. Famarorna bisuqil Madinah, lalu kami melewati pasar kota Madinah. Wa qad qamu ila shalah, dan seluruh penghuni pasar, pedagang-pedagang pasar itu mereka telah pergi menunaikan salat di masjid. Wa khammaru mata'ahum, kemudian mereka menutupi barang-barang dagangan mereka. Panadhara Salimun ila amti'atihim, kemudian Salim bin Abdullah memandang kepada barang dagangan di pasar. Tidak ada satupun tersisa orang di pasar. Barang dagangan semua ditinggal. Pedagang semua melaksanakan sholat. Laisa ma'aha ahadun, tidak ada satupun yang menunggui barang dagangan itu. Fatala hadhil ayat, kemudian Salim membaca ayat ini. Saat melihat barang dagangan di pasar ditinggal seluruhnya oleh penghuni pasar menuju masjid untuk sholat, Salim membaca ayat ini. Rijalun, mereka adalah para lelaki. La tulhihim tijaratun, yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan. Wala bay'un, tidak pernah dilalaikan oleh jual beli. An zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak waktu kita pergi ke pasar, kemudian azan dikumandangkan, seluruh penghuni pasar meninggalkan barang dagangannya, semuanya salat? Ada? Ada di negeri kita? Belum ada. Mari kita ciptakan keberadaan pasar tersebut. Nyicil, mencicil ya, bukan mencicil. Kalau mencicil itu mau pingsan itu mencicil. Mencicil mulai dari diri kita. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika memiliki toko kecil-kecilan di rumah atau toko besar-besaran di luar rumah, saat azan berkumandang kita tutup sejenak. Wallahi itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika azan dikumandangkan di hari Jumat, bersegeralah menuju salat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita, karena masing-masing kita sudah ditetapkan jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang hanya gara-gara kita menutup toko untuk menghadiri salat Jumat. Mereka adalah para lelaki yang sejati. Tidak dilalaikan oleh perniagaan. Tidak dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak kondisi umat Islam dulu di saat hidupnya susah, ya makanya Senin sama Kamis, ya, dia senantiasa diliputi kesedihan. Tidak doyan makan saking sedihnya kecuali nasi dan lauk pauk. Kemudian dia meminta, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau saya ini kaya, saya akan khusyuk beribadah kepada engkau. Saat diberi kekayaan, janjinya itu hanya tinggal janji. Maka para ulama kita itu memperingatkan kita dari nazar orang-orang yang bakhil. Nazar orang-orang yang bakhil. Bagaimana nazar orang yang bakhil? Ya Allah, kalau sawah saya ini laku dijual seharga 1 miliar, nanti saya akan puasa Senin Kemis sebanyak satu pekan ya Allah. Ditunggu, ditunggu. Ah, karena sawah saya enggak jadi laku, ya sudah. Saya enggak jadi puasa Senin, Kamis. Ya Allah, kalau kuliah saya lancar, lulus, saya mendapat nilai yang bagus, saya akan sholat duha satu kali ya Allah. Tapi karena saya enggak lulus-lulus, ya udah, saya enggak jadi sholat duha. Itu nazarnya orang-orang yang bakhil. Ya Allah, kalau si fulanah itu kelak jadi istri saya ya Allah, maka saya akan bersedekah kepada satu anak yatim. Ternyata dia disamber orang lain. Ah ya, sudah ya Allah, dia enggak jadi milik saya enggak jadi ngasih makan orang yatim, anak yatim. Itu namanya nazar orang yang bakhil. Jangan dilakukan itu. Tapi kalau sudah terlanjur, maka harus wajib untuk dipenuhi. Terus nazar yang baik itu bagaimana? Yaitu orang yang mewajibkan satu ibadah tertentu tanpa mengaitkan dengan rizki dan pemberian Allah. Insya Allah sebelum Ramadan ini, setiap bulannya saya akan khatam satu kali. Syaratnya apa? Enggak pakai syarat. Nah itu nazar yang bagus, yang dipuji. Bukan nazarnya orang-orang yang bakhil. Sehingga kita menjadi para lelaki yang sejati. Para ummahat, mbak-mbak, adik-adik, remaja putri yang hadir di masjid ini, bantulah, tolonglah ya suami Anda sekalian, saudara ya, kemudian anak yang laki-laki, untuk menjadi para lelaki yang sejati. Jangan malah menggembosi sifat kelelakian pada diri suami-suami Anda, pada diri ayah-ayah Anda, pada diri anak-anak Anda. Itu. Pak, bapak pulang kerja bawa duit berapa? Enggak usah ngomong, udah kelihatan dari mukanya. Mesti 50 ribu lagi. Suami kok kayak gitu. Sehingga suaminya terdorong untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang haram. Sehingga lunturlah karakter dan sifat lelaki yang sejati pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Itu beberapa sifat. Dan tidak semuanya, namun saya sebutkan beberapa yang terpenting. Tetapi ada juga sifat-sifat yang tampak secara lahiriah, yang disebutkan oleh dalil. Di antaranya adalah al-lihyatu, yaitu memanjangkan jenggot. Menurut syariat Islam, ya, memanjangkan jenggot itu merupakan salah satu sifat dan karakter seorang lelaki. Disebutkan di sini anna rajulal mu'fi dhaqanuhul muttasimu bisamtil anbiya'i, bahwasanya para lelaki yang memanjangkan jenggotnya dan dia menghiasi diri dengan sifat para nabi, seluruh para nabi, seluruh sahabat nabi, semuanya memanjangkan jenggot. Mana dalilnya di dalam Al-Quran? Nabi Harun mengatakan kepada Nabi Musa, la ta'khudhu bi ra'si wala bi lihyati. Wahai Nabi Musa, jangan kamu marah kepadaku, lalu kamu menjambak jenggotku. Kata Nabi Harun kepada Nabi Musa. Seluruh para nabi dan rasul semuanya memanjangkan jenggot. Seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum memanjangkan jenggot. Dan itu merupakan sifat para nabi dan rasul. Begitu. Memang jenggot yang panjang itu tidak bisa menjamin kebaikan seseorang. Ada enggak perampok berjenggot? Ada. Ada enggak penipu yang berjenggot? Ada enggak penjual madu yang suka menipu berjenggot? Ada. Ada enggak orang sholat mencuri? Ada. Apakah kita enggak usah sholat? Percuma sholat juga mencuri. Lebih baik enggak sholat tapi tidak mencuri. Mana yang lebih baik? Tidak sholat tapi tidak mencuri, atau sholat tapi mencuri? Mana yang terbaik? Yang terbaik adalah sholat dan tidak mencuri. Kenapa pilihan kok tidak apple to apple? Ya. Sesuatu yang baik itu bandingannya kebaikan. Gitu. Huwar rajulul aqilul akhidu bisamtil karim. Para lelaki yang memanjangkan jenggotnya, mereka meneladani para nabi dan rasul. Mereka adalah para lelaki sejati yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Li'anna hadhihi al-lihyah, karena keberadaan jenggot ini, ya a'zamu ma yatamayyazu bihi adh-dhakaru 'anil unta. Dia salah satu pembeda yang asas yang membedakan antara lelaki dan wanita. Fahalquha, maka membersihkan total, wal firaru minha, dan melarikan diri dari jenggot ini, firarun min karamir rujulati wa syarafid dhukurah, itu merupakan bentuk menjauhkan diri dari sifat lelaki sejati dan kemuliaan seorang lelaki. Ila unusatil khunutah, menjauh dari sifat lelaki kemudian lebih mendekat kepada sifat kewanitaan. Yuridu an yatashabbaha bil unta, sehingga sadar atau tidak sadar seseorang itu sedikit ataupun banyak dia mulai menyerupakan dirinya dengan para wanita. Wa hadza syaramun wa karamun wa jamalun fi wajhihi, ya, jenggot itu merupakan kemuliaan, kemudian ketinggian dan keindahan yang bertengger di wajahnya. Wa mizatun li fuhulatihi wa dhukuratihi an khunusatil unta, dan dia merupakan pembeda yang asas yang membedakan dirinya dengan para wanita. Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya yang mulia, jazus syawariba wa'ful liha khaliful majus khaliful yahud, potonglah kumis dan biarkan jenggot, selisihlah orang Yahudi, selisihlah orang-orang Majusi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah ta'adduduz zaujat, yaitu memiliki istri yang lebih dari satu, atau istilah kita sekarang adalah poligami. Khusus untuk poin kedua ini, saya tidak berani berbicara lebih banyak, karena saya tidak lebih pandai, tidak lebih bisa mengamalkan jika dibandingkan dengan Pak Agus Gunawan, ya. Tapi saya bacakan saja nukilan pernyataan dari para ulama di dalam kitab Shahihul Athar wa Jamilul Ibar min sirati khairil bashar. Pelajaran yang bisa dipetik dan keindahan-keindahan yang bisa kita jadikan pelajaran dari sirahnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sana, katsratun nikah, banyak menikah itu sifatu madhin indal Arab, adalah sifat yang terpuji di kalangan bangsa Arab. Lidalalatihi ala kamalir rujulah, karena banyaknya istri itu menjadi salah satu indikasi kuat kesempurnaan sifat lelaki pada diri seseorang. Wa ma'a hadza lam yushghilhu dhalik an ibadati rabbih azza wajal. Di samping itu, di luar itu, banyaknya istri tidak menyibukkan seseorang dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga poligami yang terpuji, poligami yang menjadi sifat dan karakter lelaki sejati adalah poligami yang tidak melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melalaikan seseorang dari berbuat adil. Tidak melalaikan seseorang dari memberi nafkah kepada seluruh istri-istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jika seseorang berpoligami menjadi acak-adut, enggak karu-karuan, maka itu tidak mencerminkan sifat dan karakter lelaki yang sejati. Sampai di sini saja, saya tidak berani berbicara lebih banyak berkaitan dengan hal ini, karena saya tidak lebih baik daripada antumnya. Kulluna muwahidun, masing-masing kita ahli tauhid. Istrinya baru satu, ya. Yang keberapa? Yang ketiga. Kana Umaru, adalah Umar ibn al-Khattab, idza masya, apabila beliau berjalan, asra'a, cepat, seperti menuruni bukit. Wa idza takallama asma'a, jika beliau berbicara lantang. Wa idza dharaba auja'a, dan jika beliau memukul, auja'a. Doroba memukul. Kalau auja'a, pukul, jatuh. Itu namanya auja'a. Auja'a yuji'u. Jadi kalau memukul itu bertenaga. Ya, memiliki kekuatan. Itu siapa? Umar Ibnul Khattab. Pernah ada seorang itu menampakkan dirinya sebagai ahli ibadah. Lalu dia berjalan pelan, ya, berzikir ngomongnya lirih, seolah-olah sedang khusyuk berzikir. Itu dibantah oleh seorang ulama salaf. Umar ibn al-Khattab itu ahli ibadah, tapi kalau berjalan dia cepat, kalau bersuara lantang, dan kalau memukul itu bikin kelenger. Tes, jatuh kelipak itu. Apa namanya? Uppercut apa-apa? Saya kurang tahu. Ya. Itu diantara sifat dan karakter lelaki yang sejati. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga disebutkan Nabi itu kalau berjalan seperti menuruni bukit. Jadi kita para lelaki wabil khusus ya, diusahakan kalau sedang ingat, itu jalannya yang tegap, ya, lalu cepat. Nyak, gitu. Jangan toleh, ya, diam. Ketika bergerak ngentek nek kabeh. Jangan begitu ya. Tetapi masing-masing kita memiliki derajat dan apa ini namanya prosentase yang berbeda di dalam mewujudkan sifat dan karakter lelaki yang sejati ini. Manusia yang paling sempurna sifat kelelakiannya adalah para nabi dan rasul. Dan mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup, mari kita tumbuhkan sifat dan karakter lelaki sejati dalam diri kita. Ya, dia menjadi salah satu obat yang manjur untuk membentengi diri kita dari berbagai penyimpangan, membentengi anak dan istri kita dari berbagai penyimpangan. Ya, Syekh Muhammad Said Raslan mengatakan, jika seorang suami itu menjadi lelaki, maka istrinya pun akan menjadi seorang wanita. Maksudnya, jika seorang suami menghiasi dirinya dengan sifat dan karakter lelaki sejati, istrinya pun akan menjadi wanita tulen. Tapi kalau para suami ini mengesampingkan sifat-sifat lelaki yang sejati ini, maka lambat laun istrinya akan berubah menjadi lelaki sejati. Lalu sang suami ini menjadi sapi perah. Ayo kerja, ATM-nya sini dulu. Lah nanti kalau saya beli bensin gimana? Tulis proposal sama aku. Nanti kalau tak AC saya tak kasih. 1 liter saja biar kamu gak kelayapan kemana-mana. Siap, laksanakan tugas. Gitu. Suaminya? Ada suami begitu? Ada? Ada gak? Kesini orangnya. Seorang suami butuh berbakti kepada orang tuanya. Seorang suami dia butuh bersedekah tanpa harus minta izin kepada istrinya. Istri yang harus minta izin kepada suaminya saat dia ingin membelanjakan uang suami. Begitu, jangan kebalik. Begitu. Tetapi itu pun masih dilegalisasi dengan satu teori. Tidak ada, Ustaz. Suami yang takut kepada istri itu tidak ada. Yang ada adalah suami yang menghormati istri. Oke, saya bilang begitu. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'a dzirah. Silahkan beralasan, silahkan beralibi. Dan manusia yang mengetahui jati dirinya masing-masing, meskipun lisannya mengemukakan alasan. Tidak usah kita memvonis orang lain, oh kamu bukan lelaki sejati. Bukan. Lelaki sejati itu enggak suka memvonis orang lain, tapi menilai dirinya sendiri. Kalau Anda mengatakan orang yang tidak takut dengan istri, silahkan. Yang tahu adalah diri kita dan juga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah afatur rujulah. Perkara-perkara yang bisa merusak sifat kelelakian pada diri seseorang. Ya. Dzambul khutunati fi haqqir rijal. Islam itu teramat sangat membenci dan mencela sifat kewanitaan pada diri seorang lelaki. Disebutkan dalam satu riwayat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat itu menjadi salah satu indikasi kuat bahwa satu perbuatan itu berstatus sebagai dosa besar. Di antara indikasi ini dosa kecil apa dosa besar, jika perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dilaknat oleh Rasul? Al-mukhannathina minar rijal, yaitu para lelaki yang menyerupai wanita. Wal-mutarajjilati minan nisa, dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Bapak-bapak, mas-mas, kalau keluar, ya, perkara yang menyerupai wanita itu banyak. Mulai dari perilaku, suara, kemudian baju, pakaian, termasuk sendal. Mosok karakter lelaki sejati kok sendalnya Hello Kitty. Warnanya pink atau apa namanya? Gambar apa itu namanya? Bunga-bungaan. Ya, sendalnya itu. Tidak boleh. Tetapi kalau kita ada di dalam rumah, boleh enggak kita pinjam sendal istri kita? Kata Syekh Masyur, boleh. Yang tidak boleh adalah saat kita keluar rumah, kita berdandan, berperilaku mirip menyerupai kaum wanita, maka kita akan menerima laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perilaku, sehingga kita hendaknya membiasakan diri, memaksa diri kita untuk bersikap dan berperilaku seperti layaknya lelaki. Ya, pembicaraan, gaya jalannya kita, ya, kemudian gerak-gerik tangan kita, ya begini. Termasuk megang golok saat kita menjadi jagal. Dalam dunia penjagalan, menggorok, apa namanya, menyembelih sapi itu ada dua metode. Metode tarik dan metode dorong. Jadi handle goloknya tuh pegangnya begini. Ini leher terus ditarik begini. Atau begini. Ya. Tidak ada jagal megang goloknya begini. Itu jagal lopong. Jagal cap apa itu ya. Ya. Ditusuk gini. Jadi perilaku kita hendaknya juga menampilkan sebagai sifat lelaki. Kemudian baju, celana, kemudian aksesoris yang kita pakai. Saya termasuk orang yang lumayan beberapa kali mendaki gunung. Saat berada di gunung, matahari kan panas. Lalu kulit ini mengelupas. Sehingga mengelupas dan terasa perih. Kata teman saya, Ustadz, sampean pakai apa itu namanya seperti krim untuk melindungi dari sinar matahari. Oh iya, saya mau. Datang teman saya, jangan Ustadz, kenapa? Masa kita kaum lelaki pakai pupur gitu. Oh iya, bener, dah, gak apa-apa. Wis. Naik gunung itu, mangkat ganteng, mulih ireng, saya bilang gitu. Berangkatnya kita ganteng, pulangnya kita hitam, meskipun kulit harus mengelupas. Gitu. Tapi saya tidak sedang mengatakan bahwa tabir surya itu hukumnya haram. Itu untuk saya sendiri. Kalau teman-teman mau pakai, boleh, gak apa-apa. Asal jangan pakai bedak. Pakai bedak pemerah bibir, jangan. Itu adalah karakternya para wanita. Berikutnya, al-ikhtilat. Percampuran lelaki dan wanita dalam satu ruangan tanpa ada hijab yang memisahkan. Itu menunjukkan lemahnya sifat kelelakian pada diri seseorang. Kenapa? Karena para wanita yang keluar rumah tanpa memakai hijab dan mereka berikhtilat, itu menjadi tanggung jawab suami-suami mereka. Menjadi tanggung jawab ayah-ayah mereka. Saat para suami membiarkan istrinya keluar tanpa hijab, saat para ayah membiarkan putri-putri mereka berikhtilat di ruangan tanpa dipisah, menunjukkan sang suami dan sang ayah itu telah kehilangan satu bagian di antara sifat dan karakter para lelaki yang sejati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata dayyus. Tidak akan masuk surga para lelaki dayyus. Para lelaki yang membiarkan aurat istrinya dilihat oleh orang banyak. Para lelaki yang membiarkan putrinya mengumbar aurat, membiarkan anak dan istrinya berikhtilat. Kalau di era salaf, yang belanja suami, yang nganter suami. Bukan istrinya disuruh pergi keluar kota sendirian. La yadkhulul jannata dayyus. Kemudian karena waktunya hampir habis, saya lanjutkan lagi yang kedua, khusus bagi para lelaki. Tasrihus sya'ri kulla yaum. Yaitu menyisir rambutnya setiap hari. Mau pengajian, sisiran. Pakai helm. Nanti naik motor, copot helm, sisiran lagi. Masukkan lagi. Nanti habis dari toilet, ada cermin, sisiran lagi. Jadi kemana-mana bawa sisir. Wa minal adillati ala annahu la yudawamu ala tarjil. Di antara dalil yang menyatakan tidak menyisir itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Hadithu an-Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahas sahabah. Bahwasanya Nabi melarang para sahabat. An yamtashitu kulla yaum. Dari bersisir setiap hari. Terus bagaimana Ustaz kalau enggak disisir? Cukup pakai jurus harimau. Gini, sudah cukup. Enggak usah pakai sisir. Kalau sesekali boleh. Tapi kalau setiap hari sisiran itu merupakan sifat dan karakternya para wanita. Kalau lelaki enggak usah setiap hari sisiran. Ya. Nanti acak-acakan gimana? Malah keren. Ya, lelaki sejati begitu. Set gitu ya. Rambutnya. Makanya jangan panjang-panjang supaya enggak sisiran tiap hari. Ya. Dan belum ada ulama ahli sunnati wal jamaah yang mengatakan bahwa menggondrong rambut itu sunnah. Belum ada. Saya belum nemu maksudnya. Tapi bukan berarti menggondrong rambut tidak boleh. Menggondrong rambut boleh jika masyarakat kita tidak memandang miring kepada lelaki yang berambut panjang. Selama dia mengurus rambutnya. Ya, diminyai dan diurus. Tidak dibiarkan seperti gerandong. Ataupun menyisir setiap hari maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika yambaghi lil insan. Maka dari itu selayaknya bagi seseorang idza kana walabut, jika dia itu memang harus bersisir, dia bersisir sehari dan meninggalkan sisir di hari berikutnya. Syarah Zadul Mustaqni li Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti jilid 1 halaman 31. Yang ke berapa ini? 4. Lelaki menggunakan perhiasan dari emas. Itu juga menjadi salah satu hal yang menciderai kelelakian seseorang. Kata para ulama karena emas itu memiliki sifat lembut. Kalau seorang lelaki menggunakan emas selama kelamaan itu akan berpengaruh kepada diri dan pribadi seseorang. Yang 4, fenomena para wanita yang memimpin lelaki, terutama tidak usah jauh-jauh di pemerintahan, di keluarga kita. Ya. Mana yang lebih dominan? Kita apa istri kita? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Bukan dibalik, para wanita adalah pemimpin bagi lelaki. Tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tato. Nah, tato ini adalah satu perkara yang tadi saya isyaratkan di awal. Di awal kali muncul dia dianggap sebagai simbol kejantanan. Orang yang bertato itu kelihatan sangar, jantan, gentle. Dan seolah-olah dia menjadi lelaki sejati yang kuat. Padahal sejak ribuan tahun lalu, Nabi SAW menyatakan ya bahwasanya Allah melaknat ya para wanita yang bertato dan yang minta untuk ditato. Menunjukkan tato di zaman Nabi itu adalah pekerjaan para wanita. Itu pun dilarang dilakukan wanita, apalagi dilakukan oleh para lelaki. Dan ini berbeda dengan pacar. Apa namanya yang para wanita suka melukis tangannya itu namanya apa itu? Apa? Hah? Ina. Hena. Hena itu bukan macan itu ya? Yang seperti macan itu. Yang dia tinta dipakai untuk melukis. Itu kata para ulama boleh, syaratnya dia bukan tinta yang permanen. Kemudian yang kedua tidak ada gambar makhluk hidup di dalamnya. Ya. Tidak ada melambangkan simbol-simbol kekufuran. Nanti kalau mau wudu dia bisa dihapus. Karena kalau tinta yang permanen dia bisa menghalangi sampainya air di permukaan kulit seseorang. Dan beberapa hal lain yang bisa menciderai kelelakian seseorang. Terakhir, perkara-perkara yang disangka menciderai kelelakian padahal tidak sama sekali. Yang pertama adalah menawarkan anak wanita kita kepada lelaki yang soleh. Mas, saya punya putri cantik jelita, muda belia, solehah, sweet 17. Kamu mau enggak jadi mantu saya? Saya itu kalau menawarkan anak saya malu saya. Di mana muka saya ditaruh? Saya kan seorang lelaki yang sangar, yang maksud saya menawarkan anak-anak saya kepada lelaki yang untuk dinikahi orang baik. Nanti kan menciderai kelelakian saja. Keliru itu. Karena syariat Islam membolehkan bagi seorang ayah untuk menawarkan anak wanitanya agar dinikahi oleh laki-laki yang baik. Kemudian menangis. Seorang lelaki yang menangis, ah kamu kok laki-laki kok nangis sudah kayak cewek saja. Keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpinnya para lelaki sejati. Tapi beliau banyak sekali menangis. Tapi dilihat apa yang kita tangisi. Rasulullah menangis karena teringat negeri akhirat, ngerinya siksa neraka. Ya. Kalau kita ingin meneladani Nabi, maka kita memperbanyak menangis. Lau ra'aitum ma ra'aitu labakaitum katsiran wala dhahiktum qalila. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikutnya menggendong anak-anak, sayang kepada anak-anak dan menciumi anak-anak. Meskipun badan kita tinggi besar, sangar, brewok, serem, tetapi kita dituntut untuk sayang kepada anak-anak. Dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita menggendong anak-anak kita masih kecil. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Al-Barra, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hasanu salawatullah alaihi ala atiqihi wa huwa yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Aku melihat Rasul dan cucu beliau Hasan ada di atas pundak beliau. Sembali menggendong cucunya, Nabi mengatakan, ya Allah, aku mencintai cucuku, maka cintailah ia. Ini menjadi sunnah yang banyak ditinggalkan oleh para ayah. Gendonglah anak-anak kita, ciumilah mereka. Nabi mencium anak cucunya. Lalu ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, atuqabbilu nasibyanakum. Wahai Nabi, apakah engkau menciumi anak-anakmu? Ama ana fala uqnuqabbiluhum. Adapun saya punya anak 10, tidak ada satupun yang saya cium. Faltafata ilaihi Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya dan bersabda, awa amliku laka in naza'allahu min qalbika rahmah. Saya tidak punya daya apa-apa kalau Allah mencabut kasih sayang dari dirimu. Sehingga ramah, senyum kepada anak-anak, menggendong mereka, menyalami mereka, menciumi anak cucu kita adalah merupakan sifat asli dan karakter tulen dari para lelaki yang sejati dan tidak sedikit pun menciderai sifat kelelakian pada diri seseorang. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu yang bisa disampaikan. Dan ini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara mendidik anak laki-laki sejak kecil agar menjadi laki-laki yang sejati? Ya, kita didik sesuai dengan arahan para ulama. Bacalah buku-buku tentang metode pendidikan anak yang sesuai dengan fitrahnya. Ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak laki kasih mainan laki-laki, kalau anak wanita dikasih mainan layaknya anak wanita, ya, berikan dia kesempatan untuk berkreasi. Dan kalau kita mulai melihat tanda-tanda yang aneh dari anak kita, segera kita beritahu dan arahkan. Dan jangan lupa senantiasa mendoakan anak-anak kita di waktu yang mustajabah. Apakah seorang yang sudah terlahir Islam masih harus syahadat lagi? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Tidak. Seorang yang terlahir Islam, ya, tidak usah mengulang syahadatnya lagi. Pun kalau kita sholat kan setiap hari kita bersyahadat, benar tidak? Saat kita membaca tasyahud, bukankah kita bersyahadat? Ya. Ini yang mengatakan kalau syahadatnya ini belum disaksikan oleh amir, belum disaksikan oleh alimamul a'zam, maka keislamannya tidak sah. Itu merupakan salah satu indikasi. Ya, ada orang-orang yang mendekati kita dan ingin menarik kita kepada pemikiran-pemikiran sesat. Ya, jadi makna amir, alimamul a'zam itu adalah pemerintah di negeri kaum muslimin. Bukan pemimpin sekte, bukan pemimpin aliran, bukan pemimpin ormas. Ya, makna amir itu dijelaskan oleh banyak para ulama. Di antaranya Syekh Abdussalam Barjas di dalam kitab Al-Amru Biluzumi Jama'atil Muslimin. Bahwa yang disebut dengan amir, penguasa, itu adalah penguasa kaum muslimin. Demikian juga Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Beliau mengatakan Al-imamatu naw'ani. Kepemimpinan itu ada dua. Imamatun fit tanzimi wat tadbir wa imamatun fit dini. Kepemimpinan di dalam negara dan kepemimpinan di dalam agama. Kemudian beliau mengatakan kepemimpinan di dalam negara itu adalah kal imamil a'zam. Kal imamil a'zam, seperti imam yang besar. Awil khalifah atau khalifah. Awil muluk atau kepemimpinannya para raja. Awil ru'asail jumhuriyah, kata beliau. Atau para presiden. Wa man dunahum, dan orang yang ada di level bawahnya. Minal umara, dari kalangan gubernur-gubernur. Wal wuzara, dan para menteri-menteri. Itu bisa dicek di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Apakah Imam Ibnu Utsaimin tidak mengetahui sistem demokrasi? Beliau mengetahui. Meskipun begitu, beliau mengatakan bahwa kepemimpinan yang terlahir ya, dari kepresidenan itu menjadi kepemimpinan yang sah. Gimana demokrasi tidak sesuai Islam, kok hasilnya kok menjadi sah? Bagaimana bisa seperti itu? Bisa. Karena memang dalil yang memerintahkannya. Dalil yang memerintahkannya. Pemberontakan itu boleh enggak? Seseorang merebut kekuasaan yang sah dari penguasa sebelumnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Dinasti Abbasiyah ya, mengambil kekuasaan dari dinasti Umayyah. Kan itu tidak boleh. Tetapi saat berhasil, maka kepemimpinan mereka sah. Dan saya belum menemukan ada ulama mengatakan bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah itu tidak sah gara-gara dia mengambil kekuasaan dari pemerintah sah yang sebelumnya. Kita tidak mendukung pemerintah, apa namanya? Tidak mendukung pemberontakan. Kita tidak mendukung cara-cara yang culas. Tapi manakala mereka berhasil, maka kepemimpinan mereka pun sah. Ya, berdasarkan apa yang difatwakan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan ada pembahasan lebih rinci berkaitan dengan hal ini. Saya menasihatkan untuk membaca kitab Thaliatul Hiwari Darij Baina Sunnati wal Khawarij, tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani, yang membahas tentang 75 syubhat tentang seputar kekuasaan, kekhalifahan, dan juga bai'at. Ada 75 syubhat yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
4: Halo Ustaz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat qalam, qalam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia, salah satunya anil majnuni hatta yafiqa, dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya, ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah, mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga, ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulun al-jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulun al-jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturrahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjek-injek atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita, ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, enggak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, enggak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan, itu menghibur banget gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa, tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama, meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua, pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah awlayatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat, Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara sahabat ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium kayak sayang. Kata Nabi alaihissalatu wasallam, "Hal tuhibbu? Apakah engkau mencintainya?" Orang ini menjawab, "Ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu." Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia. Apa kata para sahabat? "Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka." Langsung Nabi selesomte selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, "Ayyuhuma ahabbu ilaik." Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendagurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, "Ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak marak bagi teng teng. Anak marak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, "Kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai." Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
5: Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala, yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, tidak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar. Walaupun orang tidak tahu. Ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
6: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
7: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat hukum asal membaca salawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
8: Ya, apakah hidayah itu seperti rezeki, kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya, dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
3: Iya, hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya, ya. Makanya Allah dan Rasulnya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua qawlan sadida. Ucapan yang baik, Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu ya. Jadi iya harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, thalabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat. Doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم." Kata Nabi SAW, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi khamsimi'ata 'am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum." Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim, au bifuduli amwal.
0: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi, intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana, maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini? Apa kegiatan yang ingin kita kerjakan? Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum, balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
3: مرحبا
4: مرحبا بأنسان الصباح الشريف
3: وأنفاسه الزكية النقية.
4: اللهم لك أصبحنا
5: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم

0: ربك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi.

0: nafsi tarfata'in.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
1: اللهم بك أصبح.
3: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran taiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio tarbiyah sunnah dimanapun antum berada. Insyaallah sesaat lagi di Jumat 9 Safar 1448 Hijriah atau 24 Juli 2026 kami akan menghadirkan kajian kitab Al-Qaulul Mubin fi Aqtail Musallin bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala, yang dilaksanakan di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajara, Kabupaten Bandung Barat, dalam pembahasan adab salat berjamaah. Alhamdulillah Ustaz sudah akan memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
5: Para musyrif, para asatidah, para jamaah sekalian, kembali kita berjumpa. Materi yang kita akan bahas sekarang adalah adab-adab ketika sholat berjamaah. Agar sholat berjamaah kita maksimal, sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pahalanya juga maksimal, juga menghapus dosa dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Maka ketika mau sholat berjamaah, perhatikan adab-adab berikut ini. Yang pertama adalah pakai pakaian yang bagus setiap sholat ke masjid, jangan yang ala kadarnya. Karena kita mau berjumpa dengan Allah, penampilan harus terbaik. Tidak harus baru, mau sholat beli yang baru, mau sholat beli yang enggak harus. Tapi baju terbaik dari baju-baju yang kita miliki. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai bani Adam, ambil perhiasan-perhiasan kalian. Yang dimaksud perhiasan itu pakaian. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hai bani Adam, kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Pakaian itu perhiasan. Khudhu zinatakum, ambil perhiasan kalian, maksudnya baju yang terbagus, inda kulli masjidin, setiap kalian pergi ke masjid. Jadi memakai bagian yang bagus ketika ke masjid itu perintah Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Adab kedua, berwudulah di rumah. Usahakan, boleh berwudu di masjid. Ini adab-adab, ini adab-adab sunnah. Kalau tidak, enggak masalah, enggak dosa. Tapi kalau bisa, terapkan. Wudulah di rumah. Jangan di masjid. Di masjid enggak ada wudu. Ada juga di WC-nya tempat wudu, di luar masjid. Tapi walaupun di masjid ada tempat wudu, berupayalah wudunya di rumah. Kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitih Thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridhata min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal-ukhra tarfa'u darajah. Siapa orang yang bersuci di rumahnya, kemudian dia berangkat ke salah satu rumah Allah, ke masjid, untuk menunaikan salah satu di antara kewajiban kepada Allah, yaitu sholat. Maka kedua langkah kakinya, langkah kanannya, menghapus, satu langkahnya menghapus dosa, langkah lainnya mengangkat derajat dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ini adab yang kedua, berwudu di rumah. Kalau ternyata sudah berwudu di rumah, kemudian di jalan batal, ya enggak apa-apa. Wudu lagi nanti di tempat wudu yang ada di masjid, ya. Atau kalau umpamanya sudah keburu azan terus di rumah ngantri. Kalau wudu di rumah, wah bakal telat nih, enggak kebagian qobla nanti. Bisa masbuk nanti, ya udah enggak apa-apa, wudulah di masjid. Karena berwudu di rumah sunnah karena hanya adab. Sedangkan kita lebih mengejar sunnah yang lebih kuat, yaitu qobla, atau bahkan mengejar kewajiban yaitu mendapatkan takbiratul ihramnya imam, ya. Tapi kalau mampu berwudulah di rumah. Ini yang kedua, adab kedua. Ketiga, ketika keluar dari rumah, kalau kalian keluar dari asrama menuju masjid, baca doa keluar rumah. Kalian pasti hafal. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi fa qala bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah." Qal yuqalu hina idzin hudita kufita wa wuqita fatanaha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitan akhar kaifa lak bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bila seseorang keluar dari rumah lalu membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah, Nabi mencontohkan sampai sana, jangan sampai di tanah, illa billahil aliyil azim. Seolah-olah contoh dari Nabi teh kurang, lalu ditambah dengan billahil aliyil azim. Jangan, apa yang dicontohkan oleh Nabi itulah terbaik. Oh, kalau ditambah lebih baik lagi, kata siapa? Kalau lebih baik pasti Nabi mencontohkan terbaik bagi kita. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah. Maka dikatakan kepada orang itu qad hudita wa kufita wa wuqita. Kamu sudah diberi petunjuk, kamu sudah dicukupkan, kamu sudah dilindungi. Maka menjauhlah para setan dari orang itu. Berkatalah setan kepada teman-temannya, apa yang bisa kalian lakukan kepada seseorang yang sudah diberi petunjuk, sudah diberikan kecukupan, dan sudah diberikan perlindungan atau penjagaan. Setan enggak bisa goda. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Terus selama di jalan baca doa. Mungkin doa ini yang jarang kalian dengar. Yaitu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berangkat ke masjid, beliau di jalan membaca, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasiri wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran waj'al li nuran. Ya Allah, jadikan cahaya dalam hatiku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya sebelah kananku, cahaya sebelah kiriku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari depanku, cahaya dari belakangku, jadikan untukku cahaya. Kalian hafalkan doa ini. Allahumma ij'alni fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan cahaya dalam hatiku. Wa fi basari nuran. Dan jadikan cahaya dalam penglihatanku. Wa fi sam'i nuran. Dan jadikan cahaya dalam telinga atau pendengaranku. Wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fauqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, waj'al li nuran. Dari semua arah kita minta cahaya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Baca doa tersebut di jalan menuju ke masjid. Itu poin yang ketiga, keempat. Ketika masuk ke dalam masjid, baca doa masuk masjid. Ada beberapa doa. Salah satunya Nabi SAW menyatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyakul Allahumma aftahli abwaba rahmatik." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan ketika keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah sungguhnya aku minta kepadamu karuniamu. Itu yang harus kita baca. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah masuk ke dalam masjid, perhatikan. Di masjid yang lebih dahulu datang mungkin ada yang sedang sholat. Jangan melewati di depan orang yang sholat, jangan lewat. Kecuali kalau orang sholat itu ada sutroh, kemudian kita boleh berjalan di balik sutroh itu. Karena melewati orang yang sholat itu dosanya besar sekali. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Lau ya'lamul maru baina yadil musalli madha alaihi lakana ayyakifa arba'in khairan lahu min ayyamurra baina yadaihi. Seandainya seseorang tahu besarnya dosa lewat di hadapan orang yang sholat, maka pasti dia akan berdiri selama 40 tahun, itu lebih baik daripada lewat di hadapan orang yang sholat. Kalau tahu ada orang yang sholat dan gak ada jalan lain, kecuali di hadapannya kita akan nunggu walaupun 40 tahun. 40 tahun nunggu gimana coba? Kesel, bete gitu kan, menderita kita. Tapi itu lebih baik daripada lewat di hadapan orang yang sholat. Menunjukkan dosa lewat di hadapan orang-orang yang sholat itu besar sekali dosanya. Ya, jadi perhatikan jangan sampai lewat orang yang sholat. Poin yang kelima, setelah masuk masjid cari tempat yang leluasa untuk sholat. Sholat apa? Sholat dua rakaat. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sampai dia sholat dulu 2 rakaat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk itu ditekankan fala yajlisanna, ada nun taukid tsaqila di akhirnya. Tadinya fala yajlis, janganlah dia duduk. Tapi karena ditekankan maka pakai nun fala yajlisanna. Jangan, benar-benar jangan dia duduk. Hatta yusalli rak'atain. Sampai dia melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Sholat apa 2 rakaat? Sholat apa saja yang disyariatkan saat itu. Kalau qobla, qobla. Kalau ada umpamanya syukrul wudu, boleh syukrul wudu. Gak ada qobla, seperti kan gak semua sholat fardu ada qoblanya ya. Seperti umpamanya maghrib, isya itu enggak ada qoblanya. Asar enggak ada qoblanya. Atau umpamanya pagi-pagi jam 8 ada kajian di masjid. Enggak ada sholat apapun kan. Maka silakan tahiyatul masjid. 2 rakaat untuk menghormati masuknya kita ke dalam masjid tersebut. Itulah yang ke-5, sholat tahiyatul masjid. Kalau tidak ada sholat lain yang disyariatkan. Adapun kalau ada sholat lain yang disyariatkan seperti qobla, 2 rakaat qobla sudah mencukupi tahiyatul masjid. Itu poin yang ke-5. Ke-6, ketika sholat sunnah qobla atau tahiyatul masjid, maka hendaklah menghadap sutroh. Baik sutroh itu dinding, atau kalau umpamanya tidak ada dinding, orang lagi sholat, lagi duduk, boleh dijadikan sutroh. Gak ada umpamanya kecuali tempat itu kosong tiang, boleh. Kalau gak ada, maka cari benda untuk jadi sutroh. Sudah kita bahas dulu, minimal dilihat dari ketinggian sutroh itu. Tingginya itu 1 hasta, jangan kurang. Kalau lebarnya gak peduli, walaupun lidi 1 gak apa-apa. Lebar tapi tingginya kurang dari 1 hasta, jangan. Sutroh ini hak Allah. Walaupun umpamanya gak ada orang, kita sholat di padang pasir, di lapangan gak ada yang akan lewat, tetap sutroh dibikin walaupun harus menumpuk-numpuk batu atau menggunduk-gundukan tanah atau pasir yang setinggi itu. Ya. Kata Nabi SAW, la tusallu illa ila sutroh. Jangan kalian sholat kecuali dengan menghadap sutroh. Dalam hadis lain, riwayat Imam Abu Daud, berkata Nabi SAW, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah falyadni bihi minha. Kalau salah seorang di antara kalian mau sholat, hendaklah dia sholat menghadap sutrah. Dan mendekatlah ke sutrah tersebut. Ya. Itulah yang ke-6. Ke-7. Kalau ketika masuk azan berkumandang, maka jawab azan tersebut. Kata Nabi SAW, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar azan, maka katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita juga begitu. Kecuali ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Demikian juga ketika menjawab hayya 'alal falah. Hanya 2 itu yang berbeda. La haula wala quwata illa billah. Yang lainnya sama seperti yang dikatakan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bagaimana kalau muadzin di azan subuh umpamanya mengatakan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Gimana jawabannya? Tak ada dalil dari Quran, dari hadis yang sahih. Terus gimana tuh? Para ulama ijtihad. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, seperti hadis itu, kalau kalian mendengar adzan, ucapkan seperti yang dikatakan muadzin. Jadi kalau muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, kita katakan juga as-salatu khairum minan naum. Berdasarkan keumuman hadis tadi, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar adzan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, termasuk ketika muadzin as-salatu khairum minan naum. Ini pendapat yang pertama dan yang lebih rajih, yang lebih kuat. Pendapat yang kedua, seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan, as-salatu khairum minan naum sejenis hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Dikiaskan ke sana. Jadi ketika as-salatu khairu minan naum, jawab la haula wala quwata illa billah. Ini pendapat yang kedua. Adapun doa yang banyak dibaca oleh kaum muslimin ketika muadzin mengatakan as-salatu khairu minan naum, mereka menjawab shadaqta. Ada lagi yang menama shadaqta wa bararta. Ada lagi yang menama shaddaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini sama sekali enggak ada dalilnya. Enggak ada nas hadisnya. Ada pendapat ulama, ada Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar menyatakan katakan shaddaqta wa bararta sudah, tapi enggak ada dalil. Itu pendapat beliau. Adapun tambahan wa ana ala dzalika minasyahidin tidak ada sama sekali. Jadi itu bukan didasarkan kepada riwayat hadis, pendapat. Adapun yang didasarkan kepada hadis, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Itu yang lebih kuat. Katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Jadi ketika imam muadzin as-salatu khairum minan naum, kita jawab as-salatu khairu minan. Mana dalilnya? Itu tadi. Katakan seperti yang dikatakan muadzin. Jawab azan, ya. Kemudian setelah itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin, tsumma sallu alayya." فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاتًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا. Siapa orang yang mendengar azan, katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Terus bersolawatlah kalian kepadaku. Siapa orang yang bersolawat kepadaku dengan satu kali solawat, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Jadi begitu muadzin la ilaha illallah, kalimat terakhir, kita langsung solawat Allahumma salli ala Muhammad. Seperti solawat yang dibaca di dalam tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka aminu majid. Boleh begitu atau selawat lain yang dicontohkan. Setelah itu baru membaca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamati was-salatil qaimati ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa anta. Itu yang dicontohkan, hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari. Ada orang yang menambah-nambah dengan Allahumma rabba hadhi da'wati tamati was salatil qa'imah wad darajatil 'aliyah, macam-macam itu. Tambahan itu tidak ada dalam hadisnya. Nabi mencontohkan begitu, udah gitu, jangan nambah-nambah. Kalau nambah seolah-olah contoh doa yang ditambah, yang dicontohkan Nabi itu kurang, kurang bagus, kurang lengkap, kurang sempurna, lalu ditambah. Enggak boleh. Itu agama itu sudah sempurna, enggak boleh ada tambahan, ya. Kalau umpamanya di TV ada yang azan, lalu setelah azan, doa setelah azannya itu kan ditayangkan, aduh ada tambahan-tambahan yang tidak didasarkan kepada hadis. Tambahan itu dari mana? Seolah-olah kalau nambah itu ajaran Nabi itu kurang, itu perlu ditambah. Seolah-olah begitu tuh, enggak boleh ya. Cukup apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, itulah yang kita kerjakan, ya. Jangan nambah-nambah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul adhan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama Muhammadan alladhi wa'ada halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Siapa yang mendengar azan lalu membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma sampai seterusnya, halal syafa'atku bagi dia pada hari kiamat. Jadi dia akan peroleh syafa'at dari Nabi SAW pada waktu kiamat nanti. Itulah poin yang keenam. Adab yang ketujuh. Manfaatkan waktu antara azan dan qomat. Azan dan qomat jeda waktunya lumayan. Kalau di kita seperempat jam lah dari azan sampai qomatnya. Ada waktu umpamanya untuk sholat qobla 5 menit umpamanya. Ada waktu sisa 10 menit. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga begitu, kira-kira 15 menit lah dari azan ke qomat. Kecuali subuh agak panjang, mungkin 20 menitan. Manfaatkan waktu itu terutama untuk doa. Angkat tangan, menghadap kiblat, silakan doa. Kata Nabi SAW, ad-du'a la yuraddu bainal adhan wal iqamah. Doa tidak akan ditolak antara adhan dan qomat. Di sini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. La yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qomat. Silakan berdoa. Boleh baca Quran? Boleh. Boleh berzikir? Boleh. Cuma baik baca Quran atau zikirnya, jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Jangan dikeraskan. Kata Nabi SAW, ketika beliau masuk masjid, ada orang baca Qurannya kenceng, padahal ada orang yang sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyatakan, "Ala inna kullakum munajin rabbah fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wa la yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah aw qala fis shalah." Ingat, masing-masing kalian sedang munajat kepada Allah, jangan sebagian kalian mengganggu yang lain. Jangan suara kalian ditinggikan di atas suara lain dalam membaca. Baca Quran boleh, zikir boleh, tapi jangan keras, nanti orang yang di sebelahnya terganggu. Jangan sampai ada orang, ustaz tidak, ustaz boleh enggak baca Quran di samping orang yang sholat? Boleh, karena apa? Orang sholat lagi berzikir, baca Quran juga zikir, jadi klop. Ngaco, ini orang pakai otak, enggak pakai hadis. Pertama, kedua, walaupun sama-sama zikir kan beda zikirnya ya. Yang lagi sholat malah lagi baca zikir dalam sholat, ini orang baca Quran terus terdengar, terganggu enggak? Terganggu, walaupun sama-sama zikir beda zikirnya tuh. Tetap terganggu, ini Nabi melarang. Ala kata Nabi SAW, inna kullakum munajin rabbah fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'd ala ba'din. Ingat masing-masing kalian sedang munajat kepada Allah. Jangan sampai sebagian kalian mengganggu yang lain. Jangan sampai sebagian kalian meninggikan suara dalam bacaan. Baca Quran dengan keras sunnah. Zikir dengan keras sunnah. Tapi kalau yang sunnah ini mengganggu orang, enggak boleh. Bukan enggak boleh zikirnya, bukan enggak boleh baca Qurannya, enggak boleh keras sehingga mengganggu. Apalagi baca salawat, kan banyak orang sebelum ya qomat pakai speaker lalu apa? Salawat. Orang banyak yang sholat, banyak yang berdoa, banyak yang zikir. Terganggu enggak? Terganggulah. Jangan. Oleh Nabi dulu itu dilarang. Cuek we sekarang. Ngeganggunya itu pakai speaker keluar di rumah di sekitar masjid. Ada yang sholat di rumah? Ada para wanita. Setelah azan mereka sholat di rumah, ceceleweungan teriak-teriak pakai speaker sholawatan. Orang banyak yang sholat. Terganggu. Dulu oleh Nabi pernah dilarang. Karena mengganggu. Sampai Nabi menyatakan fala yu'dhiyanna, pakai nun taukid saqilah. Benar-benar jangan mengganggu, ditekankan. Beliau tidak menyatakan fala yu'dhi ba'dukum ala ba'd, tidak. Tapi beliau menyatakan fala yu'dhiyanna, pakai nun. Jangan, benar-benar jangan, ditekankan jangannya itu ya. Utamakan berdoa. Syaikhul Utsaimin pernah ditanya, mana yang lebih utama? Menjelang qomat, berdoa atau baca Quran? Berdoa. Kenapa? Karena itu saat yang mustajab untuk berdoa. Waktu lain belum tentu semustajab itu. Adapun baca Quran bisa kapan saja. Bisa seusai sholat. Memang berdoa juga bisa seusai sholat, tapi beda dengan sebelum qomat. Sebelum qomat itu tidak akan ditolak doanya. Jadi lebih utama berdoa. Boleh baca Quran. Boleh berzikir. Diem juga boleh. Ngobrol juga boleh, asal yang baik-baik dan tidak mengganggu ya. Itulah adab yang ke-6 apa ke-7? Ke-8. Jika qomat sudah dikumandangkan, berhenti semua aktivitas. Berdoa berhenti, zikir berhenti, baca Quran berhenti, kemudian bersiaplah sholat fardu. Termasuk ketika orang lagi sholat sunat, baik qobla ataupun tahiyatul masjid atau apapun. Umpamanya baru rakaat kedua masih fatihah ternyata dikomatkan. Berhenti sholat, batalkan sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah, apabila sudah dikomatkan tidak boleh ada salat lain kecuali salat fardu. Perkataan fala sholata, tidak ada salat, maknanya tidak sah salat tersebut kecuali salat fardu. Karena apa? Mendapatkan takbiratulnya imam itu wajib bagi orang yang tidak punya uzur. Maka jangan sampai yang wajib ini terlewat hanya untuk mengejar yang sunnah. Batalkan sholat sunat kalau sudah dikumandangkan qomat. Kecuali kalau pas qomat itu pas kita tahiyat akhir. Tamatkan dulu. Karena apa? Karena kita tidak akan ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kalau sudah tahiyat akhir dikomatkan, masih sempat enggak kita menyelesaikan salam? Masih. Begitu salam, imam belum takbir. Enggak apa-apa, selesaikan dulu. Kecuali kalau umpamanya masih berdiri rakaat terakhir atau ruku. Wah, kalau kita lanjut, kita enggak kebagian takbiratul ihramnya imam, maka batalkan. Kalau enggak, maka terancam dengan hadis fala sholata illal maktubah. Tidak ada sholat kecuali sholat fardu kalau dikumandangkan qomat ya. Inilah ke-8. Adab ke-9. Berupayalah untuk memperoleh saf pertama. Karena saf pertama sebaik-baik saf, makna sebaik-baik sebesar-besar pahala. Untuk laki-laki ya, kalau untuk perempuan paling akhir. Kata Nabi SAW, khairu shufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu shufufi nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling awal. Dan yang paling buruk yang paling akhir. Sebaik-baik saf perempuan yang paling akhir dan yang paling buruk yang paling awal. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Saking besarnya pahala, keutamaan di saf awal, Nabi SAW sampai menyatakan, "Lau ya'lamuna ma fi safil qadam lastahammu." Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan atau besarnya pahala di saf pertama, pasti mereka itu akan mengundi. Siapa yang mau di saf awal harus diundi karena semua berebut. Diundi dulu, pasti akan ikut undian itu. Untuk memperoleh saf yang pertama, karena gedenya pahala. Makanya di dalam perkara agama tidak boleh ada itsar. Itsar hanya perkara dunia. Itsar itu apa? Lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Kita punya makanan yang lain gak punya, kita kasih, boleh gak masalah. Kita umpamanya di bis, di kereta duduk, ternyata ada orang lain yang lebih tua, wanita, anak-anak yang sakit, ya apalagi wanita hamil datang gak punya kursi, kita berdiri kasih. Itu namanya apa? Itsar, mendahulukan kepentingan orang lain, bagus dalam perkara dunia. Tapi dalam perkara agama gak boleh ada itsar, mendahulukan kepentingan orang lain. Seperti umpamanya kita hanya punya air untuk berwudu satu kali wudu, yang lain gak punya. Kita gak boleh sok aja antum wudu, saya mah tayamum aja, gak boleh. Pakai dulu, kalau ada sisa kasih ke orang, kalau gak ada ya udah orang lain yang suruh tayamum. Ini perkara agama. Kita umpamanya pakai punya pakaian untuk sholat, yang lain gak punya. Yang lain auratnya mesti terbuka, cuma kelor, singlet gitu umpamanya. Gak boleh kita sok antum duluan sholat, anaman nanti belakangan setelah antum. Gak boleh, kita dulu sholat setelah itu kasih ke orang. Nah termasuk sop pertama, silakan antum aja di depan, saya mah di belakang. Gak boleh, berlomba. Dulu sahabat sampai berebut, sampai hampir berantem, sampai hampir apa berselisih untuk memperoleh sop yang pertama. Kalau umpamanya nih, kita masuk masjid, itu ada satu sop di depan masih kosong. Satu lagi itu. Lalu ada aki-aki di depan kita mau masuk ke saf itu. Kita boleh siap aki-aki itu duluan. Biar aki-aki itu di belakang. Karena ini perkara agama, tidak boleh ada itsar. Apa itsar teh? Lebih mendahulukan kepentingan orang lain. Enggak boleh dalam perkara agama. Dalam perkara dunia, ya kita itsar, kita mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, jadi upayakan untuk meraih saf yang pertama. Kalau pertama sudah penuh, jangan memaksakan diri sampai sempit gitu. Gak boleh, itu mengganggu orang. Maka berilah kita di saf yang keduanya, ya. Begitulah seterusnya. Itulah yang ke-9. Adab yang ke-10, merapikan saf. Merapikan saf ini ada dua yang harus kita perhatikan. Pertama, meluruskan, jangan bengkok-bengkok. Kedua, merapatkan, jangan renggang-renggang. Karena ini berpengaruh terhadap kekhusyuan sholat, baik imam ataupun makmum. Ini juga berpengaruh terhadap muamalah sehari-hari. Kita akur atau bertengkar dalam kehidupan bertetangga, salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana kita membentuk saf ketika sholat berjamaah. Maka perhatikan. Nah, lihat bagaimana cara merapikan saf ketika sholat berjamaah dan apa keutamaan merapikan saf. Apa keutamaan merapatkan saf dan apa ancaman bagi orang yang renggang? Ancaman bagi orang yang tidak lurus. Ini panjang satu jaman nih. Makanya tidak akan kita bahas sekarang, enggak cukup waktu. Untuk merapikan saf ini kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang ya. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, silakan ngacung kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kasidin.
6: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, nama Ana Muhammad Zakir, izin bertanya.
5: Dari?
6: Dari Cihampelas.
5: Cihampelas Bandung atau Cililin?
6: Cililin. Bagaimana jika riya datang setelah sholat?
5: Dia atas siapa?
6: Riya.
5: Hah?
6: Riya.
5: Riya. Riya itu siapa? Kalau riya datang setelah sholat, kenapa telat riya? Ria itu nama orang. Oh, niat ingin dipuji.
6: Ya.
5: Kalau setelah sholat ada ria gitu. Terus pertanyaannya apa?
6: Apakah termasuk dosa?
5: Taib, barakallahu fiik. Salah satu perusak amalan adalah ria. Bukan nama orang, ada nama orang namanya riya? Ada, ini bukan nama orang. Riya itu meniatkan amalan untuk dapat pujian dari orang, dapat pengakuan, dapat sanjungan, dapat likes, jempol. Itu merusak. Dan riya bisa datang dari awal, sejak awal sudah riya. Bisa datang di tengah-tengah. Awalnya ikhlas. Tapi di tengah-tengah jadi riya. Mungkin-mungkin. Umpamanya masuk ke masjid, gak ada orang. Lalu sholat tahiyatul masjid. Ikhlas. Tiba-tiba rakaat kedua ada orang masuk. Dari dehemnya ini calon mertua. Akhirnya dia meniatkan, semoga dinilai ini oleh calon mertuanya. Muncul riya di tengah-tengah. Mungkin? Mungkin. Atau ketiga, riya muncul setelah amalan ini selesai. Bahkan bukan setelahnya itu. Mungkin berhari-hari setelah itu, berbulan-bulan setelah itu, bertahun-tahun setelah itu baru riya. Contoh umpama suatu saat, malam-malam kita bangun tahajud, ikhlas, khusyuk. Sampai nangis umpamanya. Terasa enak, nyaman, tentram, betah. Nanti besok mau gini lagi, seneng gitu ya. Gak ada yang tahu dan kita gak memberitahukan. Tapi sebulan kemudian kita salah gaul. Gaul dengan orang yang sok pamer. Ada kelebihan diceritakan, kita panas nih. Akhirnya kita ingat sebulan yang lalu saya pernah tahajud juga tuh. Akhirnya diceritakan, oh sebulan lalu saya pernah bangun jam 2 loh. Tahajud nikmat banget tuh. Duh sayang gak saya rekam tuh videonya. Nah, riya tuh. Sebagian ulama menyebut ini bukan riya tapi sum'ah. Karena apa? Memperdengarkan berita tentang amal yang kita lakukan. Tapi intinya sama, riya sum'ah sama ingin dipuji. Gimana, apakah itu merusak? Iya, merusak amal itu. Sebulan yang lalu ikhlas. Tercatat, sebulan kemudian setelah itu diumumkan. Diberitakan. Apalagi ditulis di media sosial jadi status dengan mengatakan saya ingat kejadian sebulan yang lalu. Jam 2 saya bangun sujud kepada nikmat sampai enggak terasa air mata membasahi sajadah saya. Ditulis di media sosial tuh. Udah terhapus tuh pahala tahajud yang ketika melakukannya ikhlas. Gak boleh, ya. Jadi riya itu di awal, di tengah, ataupun seusai amalan itu dilakukan, tetap sama-sama merusak. Apa yang harus kita lakukan? Bersihkan niat. Jadi kalau di awal sudah ada niat ingin dipuji, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat ta'awud. Ya, itu godaan setan, lalu luruskan niat. Begitu juga ketika awal kita ikhlas, pas di tengah-tengah sholat, ada orang, wah baru ingin dipuji. Oh itu dari setan, cepat-cepat dihilangkan. Ah gak peduli mu ada orang mu tidak, saya sholatnya lillahi ta'ala. Itu setan. Apalagi umpamanya terakhir, pas kita ketemu orang suka pamer dengan amalannya, kita tergoda, jangan, sayang ini terhadap amalan kita ya. Jadi riya itu wajib diperangi, dijauhkan, dihindari baik di awal, di tengah, di akhir atau setelah amal itu selesai dilakukan. Wallahu a'lam. Ada lagi?
7: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Nama Ana Fadlan dari Pasteur. Ustaz, ana izin bertanya. Kalau misalnya ada dua masjid adzan, apakah kita menjawab salah satunya atau menjawab dua-duanya? Syukran Ustaz.
5: Adzan. Sekarang setiap masjid pakai speaker adzan. Sehingga adzan di setiap masjid apa? Terdengar. Bukan hanya 2-3, kadang 5 ya. Mana yang harus kita jawab? Wallahu a'lam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah kejadian karena hanya satu masjid. Tapi pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada para ulama. Ini ranah ijtihad. Harus dikembalikan kepada penjelasan para mujtahidin. Saya bukan mujtahid, bukan ulama. Jangan menjawab dengan ro'yu saya. Enggak layak. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada para ulama. Diantara kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ditanyakan, ya Syekh, bagaimana kalau kita mendengar banyak azan di banyak masjid di waktu yang bersamaan? Azan mana yang harus kita jawab? Apa yang terdekat atau azan di masjid yang kita akan datangi? Apa beliau jawab? Sesuai dengan bunyi hadis. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar azan, ucapkan seperti yang dikatakan oleh muadzin semampunya. Dan kita mendengar banyak azan, ikuti semuanya yang mampu. Kan enggak akan bersamaan kan? Yang ini baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, di sana sudah hayya 'alash shalah. Ini jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar itu jawab la haula wala quwata illa billah. Yang itu baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semampu yang kita lakukan. Ada empat muadzin, empat-empatnya mampu kita jawab. Jawab. Kan pasti berbeda lafaz yang sedang kita dengar kan? Kecuali kalau bareng bersama-sama dua-duanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar ini kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbarengan umpamanya, apalagi berbeda ya. Jadi jawab semampunya. Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maknanya lakukan amal, kalau kita mampu semuanya, mampu semuanya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak mampu dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semua. Jadi kalau kita dari lima azan itu hanya mampu menjawab dua, boleh dua aja. Jangan sampai liur akhirnya tidak ada yang dijawab satupun. Mana atu liur cicing, we nggak bedep, diem aja, nggak boleh. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dijangkau semua, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kalau kita mendengar beberapa azan di beberapa masjid, kalau kita mampu menjawab semuanya, jawab semuanya. Kalau enggak mampu, jawab semampunya. Kalau dari lima azan, kita hanya bisa menjawab tiga, jawab tiga. Bisa menjawab empat, jawab empat. Bisa semuanya, jawab semuanya. Enggak bisa hanya satu saja ya. Jadi, fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam. Ada lagi Jumat depan aja. Sekarang sudah selesai sampai di sini. Nanti yang tadi nanya ambil, yang tadi ngacung juga ambil ya. Semoga Allah memberikan kesempatan

0: menjaga kaum muslimin semuanya. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kami informasikan bahwa insyaallah Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala akan mengisi khutbah Jumat di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga akan hadir kajian Islam ilmiah di Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung dalam pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabi Tauhid bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala pada Jumat sore nanti di 9 Safar 1448 Hijriah atau 24 Juli 2026. Kajian tersebut dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan ikhwati manazaniyallahu ayyakum, pada ba'da maghrib pada Jumat malam nanti 10 Safar 1448 Hijriah atau 24 Juli 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Ar-Rahiq Al-Maktum bersama Ustaz Muhammad Hilman Al-Fiqi MA hafizahullah dalam tema masa muda sebelum kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian akan dilaksanakan di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan ikhwati iman azanillahu ayyakum, kami informasikan bahwa pada Sabtu malam tanggal 11 Safar 1448 Hijriah atau 25 Juli 2026, ba'da maghrib sampai dengan selesai akan kembali hadir kajian Islam ilmiah kita Mukhtasar Sahih Bukhari bersama Ustaz Abu Yahya Badru Salam LC hafizahullah dalam pembahasan mengenal Imam Al-Bukhari dan kitab sahihnya. Bertempat di Masjid Agung Al-Ukhuwah, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung. Dimulai sekali lagi ba'da maghrib sampai dengan selesai. Ikhwatiman hazaniyallahu ayyakum, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahami faedah-faedah ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah pada kajian di ba'da subuh atau pagi hari ini, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan faedah-faedah tersebut. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Gedung Tarbiyah Sunnah Media, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, mohon pamit. Sampai bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar. Kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan jadi hilang lapar. Akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa matepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Ngadadak. Kita rem, skucit. Paling 5 cm dekat tabrak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rema. Jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Hanya mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, enggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sehingga rame, enggak boleh karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji, ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu, hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo, hayu atuh. Dijemput karena motor. Qadarullah, pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Nggak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya nggak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau nggak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya. Kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh. Karena menggugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis in asobaka syayun falat taqulanna law inni fa'altu kadha lakana kadha walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'al li'anna law taftahu 'amala syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata seandainya saya tadi begini maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang gak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, gak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Beda aja dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir. Tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit. Saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu. Itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ka saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang keduanya, ini memang ada hubungan sebab akibat. Tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
4: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan. Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.